0: penataan terhadap jumlah badan usaha milik negara dengan menutup BUMN yang tidak menguntungkan dan tidak memiliki kinerja baik. Presiden Prabowo Subianto menyebut penutupan tersebut telah menghasilkan penghematan yang dapat dialihkan untuk kepentingan masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan, dalam hampir 2 tahun, pemerintah telah menutup 290 BUMN yang tidak menguntungkan dan tidak memiliki kinerja baik. Presiden menyebut penutupan 290 BUMN tersebut telah menghasilkan penghematan sebesar 50 triliun rupiah.
1: Dan pemerintah yang saya pimpin, Desember 31, 2026, kami akan menutup lagi paling sedikit 700 lagi yang kami akan tutup. Jadi nanti hanya tinggal mungkin 250 BUMN. Tinggal 200-250.
0: Presiden Prabowo mengatakan pemerintah berharap dapat menghemat 100 triliun rupiah dari overhead dan biaya rutin. Biaya tersebut antara lain mencakup gaji direksi dan gaji komisaris. Presiden menjelaskan penghematan dari berbagai bidang sudah lebih dari 200 triliun rupiah dan mendekati 300 triliun rupiah setiap tahun. Presiden menyebut uang tersebut akan dialihkan dan digelontorkan sebesar-besarnya langsung kepada rakyat.
1: Dan kita sekarang berusaha tidak mau terlalu banyak pinjam-pinjam uang dari mana-mana. Ajak investasi boleh, saudara-saudara. Kalau kita pinjam uang, kita mau pinjam uang yang bunganya sekecil mungkin. Saya kira kemarin berapa bulan yang lalu kaget Menteri Keuangan kita di Washington DC ditawarin pinjaman dari IMF, kita tolak. Terima kasih, Indonesia masih bisa tanpa pinjaman dari IMF.
0: Rencana perampingan BUMN tersebut juga mendapat tanggapan dari Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini. Anggia menilai proses streamlining penting karena masih banyak BUMN yang tidak efektif bahkan merugi.
2: Ya, ada kalau dihitung kan ada 1.000 lebih, 1.070-an BUMN yang ada di Indonesia sekarang. Nah, dan antara sudah mulai terbentuk, itu sudah mulai awal terbentuk, itu melakukan streamlining, itu artinya ada beberapa yang akan dihapus atau digabung-gabung. Nah, streamlining itu menurut saya penting karena banyak BUMN yang tidak efektif, bahkan merugi.
0: Anggia menegaskan proses streamlining tidak boleh dilakukan melalui PHK secara massal. Menurutnya, proses streamlining tidak mengurangi karyawan dan perlu dilakukan dengan komunikasi yang baik antara karyawan dengan BUMN.
2: Kalau Danantara punya tugas, tidak boleh ada PHK massal. Proses streamlining itu tidak mengurangi karyawan, tetapi bagaimana caranya supaya bisa terjalin dengan baik. Komisi 6 dengan senang hati, dan itu tugas.
0: Meningkat dari 186 triliun rupiah pada 2024 menjadi 326 triliun rupiah pada 2025. Setoran dividen BUMN kepada negara juga naik dari 85,5 triliun rupiah pada 2024 menjadi 142,3 triliun rupiah pada 2025. Pemerintah menargetkan setoran dividen BUMN mencapai 200 triliun rupiah pada 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan rencana Presiden tersebut?
4: Menurut saya kalau emang BUMN-nya udah nggak produktif ya memang perlu dievaluasi ya Mbak. Tapi jangan sampai efisiensi ini justru mengganggu pelayanan atau berdampak ke masyarakat. Jadi menurut saya prosesnya ini harus benar-benar dipertimbangkan dengan matang.
5: Menurut saya sih yang penting dari perampingan ini bukan cuma jumlah BUMN dikurangin tapi hasil akhirnya ya. Kalau memang bisa membuat perusahaan negara jadi lebih efisien terus juga labanya meningkat, harapannya manfaatnya juga bisa kembali lagi ke masyarakat.
6: Menurut saya,
4: Efisiensi memang penting ya, supaya perusahaan negara tidak terlalu banyak membebani anggaran. Tapi proses penutupan atau penggabungannya harus transparan dan nasib para pekerjanya juga perlu diperhatikan.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik perampingan BUMN untuk penguatan ekonomi nasional. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Nanda Wisnu.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah Presiden Prabowo Subianto menata dan merampingkan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN patut mendapat dukungan. Kebijakan tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membangun perusahaan negara yang lebih efisien, sehat, profesional, serta mampu memberikan kontribusi lebih besar bagi perekonomian nasional. Pemerintah menargetkan penutupan sedikitnya 700 BUMN hingga akhir Desember 2026. Target ini merupakan bagian dari restrukturisasi dan konsolidasi BUMN yang diproyeksikan mampu menghasilkan efisiensi anggaran hingga 100 triliun rupiah. Sebelumnya, pemerintah menyebutkan bahwa 290 BUMN telah ditutup dan langkah tersebut menghasilkan penghematan anggaran hingga 50 triliun rupiah. Jika efisiensi itu dapat diwujudkan secara nyata dan berkelanjutan, tentu hal ini menjadi kabar positif bagi pengelolaan keuangan negara. Perampingan BUMN sangat diperlukan untuk mengakhiri praktik pengelolaan perusahaan negara yang tidak produktif dan justru membebani keuangan negara. Negara harus berani mengambil keputusan tegas terhadap perusahaan yang tidak lagi memiliki prospek usaha, mengalami persoalan tata kelola, atau memiliki kegiatan yang tumpang tindih dengan perusahaan negara lainnya. Namun, keberanian melakukan penutupan juga harus diikuti dengan prinsip kehati-hatian. Pemerintah perlu memastikan setiap keputusan didasarkan pada kajian yang objektif, transparan, dan terukur, sehingga perusahaan yang sebenarnya masih memiliki nilai strategis tidak ikut dikorbankan hanya demi mengejar target jumlah penutupan. Ukuran keberhasilan kebijakan ini bukan semata-mata berapa banyak BUMN yang ditutup. Yang jauh lebih penting adalah, apakah setelah konsolidasi dilakukan, perusahaan negara yang tersisa menjadi lebih kuat, lebih sehat, lebih kompetitif, dan mampu memberikan dividen serta manfaat yang lebih besar bagi negara dan masyarakat. Pemerintah juga perlu memperhatikan dampak restrukturisasi terhadap para pekerja. Penataan perusahaan harus tetap disertai skema penyelesaian yang adil dan manusiawi, termasuk memastikan hak-hak pekerja terpenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal lain yang harus menjadi perhatian serius adalah pengelolaan aset BUMN yang ditutup atau digabungkan, kita semua diharapkan dapat mendukung langkah pemerintah mempercepat hilirisasi yang dibahas bersamaan dengan agenda penataan BUMN. Oleh karena itu, konsolidasi BUMN harus diarahkan untuk membentuk perusahaan negara yang memiliki fokus bisnis yang jelas. Pemerintah perlu menghindari munculnya kembali struktur perusahaan yang gemuk, birokratis, dan memiliki banyak anak usaha tanpa kontribusi ekonomi yang jelas. Target efisiensi 100 triliun rupiah merupakan target yang besar dan positif. Transparansi menjadi kunci agar masyarakat dapat melihat bahwa kebijakan perampingan BUMN bukan sekadar perubahan struktur organisasi di atas kertas. Kebijakan tersebut harus benar-benar menjadi bagian dari reformasi tata kelola perusahaan negara. Tentu diharapkan semua mendukung penuh kebijakan Presiden Prabowo untuk melakukan perampingan dan konsolidasi BUMN sebagai bagian dari upaya menciptakan ekonomi nasional yang lebih efisien dan berdaya saing. Dengan catatan, prosesnya harus dilakukan secara terukur, transparan, profesional, serta tetap mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Pada akhirnya, BUMN harus hadir bukan sebagai beban negara, melainkan sebagai pilar kekuatan ekonomi nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
3: J. Jerman akan mampu mencapai patokan Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO untuk belanja pertahanan sebesar 3,5% dari produk domestik bruto PDB 2029. Hal itu dikatakan Menteri Keuangan Jerman Lars Klingbeil pada Selasa kemarin, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Dengan demikian, Jerman secara penuh memenuhi komitmennya di dalam NATO, menurut Klingen. Seraya menambahkan bahwa program persenjataan kembali itu ditujukan untuk menjaga perdamaian. Presiden Amerika Serikat Donald Trump berulang kali mengkritik Eropa karena dinilai tidak cukup berkontribusi terhadap kemampuan pertahanan NATO dan menyerukan agar negara-negara sekutu meningkatkan belanja pertahanan menjadi 5% dari PDB. Kedutaan Besar Jepang di Jakarta menggelar acara pelepasan atlet Indonesia yang akan berlaga pada Asian Games ke-20 dan Asian Para Games 2026 di Jepang. Acara berlangsung pada Selasa sore di Rumah Dinas Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Wono Atsushi di Jakarta. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
7: Kedutaan Besar Jepang di Jakarta menggelar acara pelepasan atlet Indonesia yang akan berlaga pada Asian Games ke-20 dan Asian Para Games 2026 di Jepang. Acara berlangsung pada Selasa sore di Rumah Dinas Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Ueno Atsushi di Jakarta. Ueno mengatakan kegiatan tersebut menjadi bentuk dukungan sekaligus apresiasi pemerintah Jepang terhadap kontingen Indonesia yang akan bertanding. Menurut Ueno, olahraga tidak hanya menjadi arena kompetisi, tetapi juga sarana memperkuat saling pengertian dan rasa hormat antar masyarakat.
8: Kami berharap para atlet dapat menampilkan kemampuan terbaik dalam suasana pertandingan yang nyaman dan aman. Pertukaran olahraga yang berlandaskan semangat sportivitas akan semakin memperkuat dan memperkaya persahabatan kedua negara.
7: Sementara pada kesempatan yang sama, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengapresiasi inisiatif Kedutaan Besar Jepang dalam menggelar acara pelepasan tersebut. Menpora Seraya mengatakan Indonesia dan Jepang perlu terus meningkatkan kerjasama di bidang kepemudaan dan olahraga.
9: Dan sebuah kehormatan inisiasi dari Duta Besar Jepang untuk Indonesia untuk melakukan event yang sangat baik ini. Dan ini membuktikan memang Jepang sudah ahlinya jadi tuan rumah. Kita lihat Olimpiade musim panas sudah 2 kali kalau tidak salah. Asian Games kalau tidak salah sudah 3 kali.
7: Sementara atlet tenis meja Indonesia, Almaira Nebukadnezar menyampaikan terima kasih atas dukungan Kedutaan Besar Jepang.
10: Bagi kami, ini bukan sekedar dukungan dalam sebuah ajang olahraga, tetapi juga merupakan cerminan persahabatan antara Indonesia dan Jepang. Bagi kami, mengenakan merah putih dan bertanding membawa nama Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026 adalah sebuah kehormatan sekaligus tanggung jawab yang besar.
7: Asian Games ke-20 akan berlangsung di Prefektur Aichi dan Kota Nagoya pada 19 September hingga 4 Oktober 2026. Indonesia mengirimkan 432 atlet untuk berlaga pada 35 cabang olahraga. Sementara pada Asian Para Games yang berlangsung 18 hingga 24 Oktober, Indonesia akan menurunkan sekitar 100 atlet pada 12 cabang olahraga. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Terima kasih.
3: Selanjutnya kami hadirkan kembali bagaimana pantauan terkini lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center Korlantas Polri. Informasi selengkapnya disampaikan Brigadir Susan.
12: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro3 RRI.
3: Brigadir Susan, silakan.
13: Selamat pagi pemirsa, kami update informasi terkini pada pagi hari ini bertepatan dengan jam memulainya aktivitas perkantoran langsung dari CCTV MPMC Korlantas Polri. Lokasi yang pertama saja kita pantau di JPO Kuningan, Jakarta Selatan. Pemirsa, pada pagi hari ini dari arah JPO Kuningan yang akan menuju ke arah Jakarta Selatan, maksud kami dari arah Mampang yang akan menuju ke arah Menteng, cukup lancar. Memang perlambatan kecepatan kendaraan pada pagi hari ini bertepatan dengan jam memulainya aktivitas perkantoran dan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk yang masih terpantau ramai lancar pada pagi hari ini
11: Dan kemudian dari arah Menteng yang akan menuju ke arah Pancoran, peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi di kawasan ini dari CCTV kami. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu mematuhi peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda. Kita lanjut ke lokasi yang kedua, pemirsa, tepatnya di JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol via jalur arteri cukup lancar dan normal pada siang hari, pada pagi hari ini maksud kami. Dan kemudian dari tol dalam kota Jakarta yang akan menuju ke arah airport, pada pagi hari ini perlambatan kecepatan kendaraan sudah mulai terjadi. Dan kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk berada di jalur yang benar, tidak menggunakan bahu jalan sebagai jalur Anda. Dan kemudian dari arah sebaliknya, tol Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang pada pagi hari ini juga cukup relatif lancar. Dan kami ingatkan kembali untuk selalu menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda saat berkendara. Kita lanjut ke lokasi berikutnya di Senayan Barat, tepatnya di JPO. Nah, lalu lintas pada pagi hari ini dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi cukup lancar dan normal. Dan kemudian dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun yang akan menuju lurus ke arah Cawang, pada pagi hari ini juga cukup kondusif lancar, tidak terlihat adanya perlambatan kecepatan kendaraan atau kepadatan yang menumpuk di kawasan ini. Namun kami menghimbau untuk tetap mematuhi marka-marka jalan dan juga arahan petugas kami yang sudah berada di lapangan. Dan kami informasikan kembali kepada Anda para pengendara untuk tidak melintas melalui jalur busway dikarenakan akan menghambat kondisi lalu lintas. Kita bergeser ke lokasi yang terakhir, tepatnya di exit tol Bekasi Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang maupun Jalan Ahmad Yani pada pagi hari ini terpantau lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi menjelang traffic light dan selepas traffic light memang sesekali mengalami perlambatan kecepatan kendaraan dikarenakan adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Dan kemudian dari arah sebaliknya, dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, Jalan Ahmad Yani maupun yang akan berbelok ke arah kiri memasuki gerbang tol Bekasi Barat, perlambatan juga terjadi hanya menjelang traffic light saja. Namun selepas dari traffic light kendaraan masih melaju dengan kecepatan yang normal berkisar 45 hingga 55 km per jam. Kami ucapkan terima kasih bagi Anda para pengendara yang sudah mematuhi peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Dan pemirsa, berdasarkan data IRA SMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi 173 kasus laka lantas dengan rincian 3 meninggal dunia, 21 luka berat dan 122 luka ringan. Dan pemirsa, dari 173 kasus laka lantas ini 68% terjadi pada waktu siang hari. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu berkonsentrasi penuh dan selalu mematuhi marka-marka jalan demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain saat berada di jalan. Dan kami juga ingatkan Korlantas Polri mengingatkan kepada Anda masyarakat untuk memantau informasi resmi pada akun-akun resmi seperti PVMBG, BMKG, dan BPBD dan juga instansi-instansi terkait dan tetap tenang, waspada dan juga jangan mudah untuk mempercayai informasi-informasi yang belum terverifikasi. Demikian Brigadir Susan melaporkan langsung dari studio NTMC, semoga bermanfaat. Kembali ke rekan Zaini di studio.
12: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Terima kasih Anda telah ikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di saluran kami. Sampai jumpa.

0: Gempa bumi bisa datang kapan saja tanpa mengenal waktu. Saat bumi berguncang, jangan panik. Tetap tenang dan segera lindungi diri. Jika berada di dalam ruangan, berlindunglah di bawah meja yang kokoh. Lindungi kepala serta jauhi kaca, lemari, dan benda yang mudah jatuh. Setelah guncangan berhenti, keluar dengan tertib menuju ke tempat yang aman. Jika berada di wilayah pesisir dan merasakan gempa yang kuat atau berlangsung lama, jangan menunggu peringatan tsunami. Segera menjauh dari pantai dan menuju ke tempat yang lebih tinggi. Ingat, ketika gempa datang, tetap tenang dan siaga. Kenali risikonya, lindungi diri dan keluarga. Karena kesiapsiagaan hari ini bisa menyelamatkan nyawa esok hari. Tanggap bencana dimulai dari kita. Siap, sigap, selamat.
1: Mel, lihat deh, kok banyak sekali sampah di sungai.
2: Iya, Put. Ada botol plastik, bungkus makanan, bahkan ada kantong plastik juga.
1: Padahal, sungai ini kan bukan tempat membuang sampah.
2: Benar, tapi masih ada juga orang membuang sampah sembarangan ke sungai.
1: Mungkin mereka berpikir, ah, cuma satu sampah.
2: Nah, kalau semua orang berpikir begitu, Put, lama-lama sungainya penuh sampah.
1: Akibatnya, bukan cuma sungai jadi kotor, Mel. Sampah juga bisa menyumbat aliran air dan menyebabkan banjir.
2: Belum lagi, air di sungai jadi tercemar dan lingkungan sekitar bisa menimbulkan bau tak sedap.
1: Padahal sebenarnya sederhana ya, Mel.
2: Sederhana bagaimana, Putri?
1: Kalau punya sampah, ya dibuang ke tempat sampah, Amel, bukan ke sungai.
2: Setuju, apalagi tempat sampah sudah disediakan.
1: Jadi, mulai sekarang kita harus membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya.
2: Dan jangan hanya kita, ajak juga keluarga, teman, dan orang-orang sekitar kita.
1: Ingat ya, Mel.
2: Apa, Put?
1: Sungai bukan tempat sampah.
2: Betul. Buanglah sampah pada tempat sampah yang telah disediakan.
3: Mari jaga sungai tetap bersih, karena sungai yang bersih, lingkungan pun sehat dan nyaman. Jangan buang sampah ke sungai.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan FM 93 MHz, Radio Republik Indonesia Ampanan.

Terima kasih untuk semuanya yang masih tetap stay tune di 93 FM Radio Republik Indonesia, pada Radio Kita Sambria. Saya Tito Lasangoli yang menemani Anda di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan saya jumpa ke semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, pendengar, kita akan lanjutkan kebersamaan di pagi hari ini untuk beberapa informasi-informasi yang akan kami ketengahkan ke ruang dengar Anda sembari Anda melaksanakan aktivitasnya ya, di tengah-tengah kesibukan Anda pendengar. Urus ini, urus itu, urus sana, urus sini, mau ke sana, mau ke situ. Tentunya yang sebelumnya sudah Anda awali dengan sebuah perencanaan yang matang. Iya kan, karena mengawali sesuatu, melakukan sesuatu harus diawali dengan perencanaan terlebih dahulu. Ibarat kata sebuah bangunan, bangunan yang tinggi sebesar apapun itu akan dikokohkan dengan sebuah pondasi.

7 menit pendengar, kita lepas dari pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi semuanya. Nah, mentari pagi ya, menyelimut, bersinar begitu cerah di pagi hari ini ya. Kemudian ada juga terlihat di langit ada awan tipisnya. Mudah-mudahan akan berpotensi menjadi mendung dan Allah akan memberikan hujan kepada kita di Kabupaten Tojonauna. Dalam hidup ini, pendengar, tidak semua orang akan melihat kita dengan cara yang sama ya. Ada yang menghargai, ada pula yang mungkin menilai kita belum sebegitu baik ya. Atau orang istilah sekarang ini, orang pandang sebelah mata, asik. Namun pendengar, penilaian orang lain tidak seharusnya menjadi alasan untuk berhenti kita berbuat baik ya. Tetaplah berpikir positif pendengar. Karena pikiran yang baik

sikap dan tindakan yang baik ataupun yang positif. Jangan biarkan perkataan atau penilaian orang lain ini mengubah kita menjadi seseorang yang bukan diri kita.

Pendengar menjadi orang baik ini bukan tentang mendapatkan pengakuan dari orang semua orang, tetapi menjadi baik adalah tentang tetap melakukan hal-hal yang baik, hal yang benar, meskipun tidak selalu mendapatkan pujian. Bahkan ketika kebaikan belum dipahami orang lain. Jika hari ini ada yang menganggap Anda, menganggap kita belum baik, tidak masalah, tidak apa-apa. Bagi diri kita, diri Anda, diri semua manusia, berusahalah untuk memberikan yang terbaik. Tetap berusaha menjadi yang terbaik. Teruslah memperbaiki diri dan belajar dari kesalahan. Berbuat baik semampu kita. Karena pada akhirnya pendengar, kita tidak perlu membuktikan kebaikan pada semua orang. Cukup terus menjadi pribadi yang lebih baik dari kemarin. Berpikir positif, bertindak positif, dan tetap

0: Silvi, kasih cepat sadiki ngapain bajalan. Semen terlambat lagi torang ke sekolah. Kemarin so terlambat, masa hari ini terlambat lagi?
1: Santai saja Putri, saya ada cara supaya tidak telat.
0: Hah? Cara apa?
1: Torang dua bajalan sambil berdoa.
0: Berdoa supaya tidak telat?
1: Bukan, berdoa supaya guru juga telat.
0: Hei, ngana ini, bukannya perbaiki kebiasaan supaya tidak telat, malah berdoa supaya guru yang telat.
1: Lea, namanya juga usaha.
0: Eh, Sil, coba lihat, itu orang babang sampah dari mobil.
1: Astaga, iyo le, padahal pe bagus di pe mobil, tapi yang babawa di pe kalakuan minus.
0: Eh, itu lagi ye.
1: Astaga, ini lagi, motor soba iko-iko.
0: Dorang kira ini jalan raya, tempat lomba balempar sampah stok.
1: Kalau begini terus, lama-lama ini jalan bukan cuma jadi jalur kendaraan, tapi jalur sampah juga.
0: Padahal, membuang sampah pada tempatnya itu gampang. Kalau belum ketemu tempat sampah di jalan, simpan dulu di tas atau kendaraan. Jangan dilempar di jalan begitu.
1: Iyo, ini jalan sudah jadi kotor. Mengganggu pemandangan, belum lagi DP bau, eh.
0: Jadi, mulai sekarang, kalau naik mobil, jangan buang sampah dari jendela.
1: Dan, kalau naik motor, sampahnya juga jangan ikut touring, dibuang di tempat sampah.
2: Teman-teman, menjaga kebersihan jalan adalah tanggung jawab kita bersama. Jangan jadikan jalan sebagai tempat membuang sampah. Bawalah sampahmu sampai menemukan tempat sampah. Mobil boleh melaju, motor boleh melintas, tapi sampah jangan terbang sembarangan.

Masih bersama saya Tito Lasangoli yang temani Anda di pagi hari ini, mereka ya. Kita ke informasi dulu. Ini tentang

erupsi ya. Kalau erupsi itu mengeluarkan abu vulkanik disertai dengan lahar atau larva. Beda sama dengan meletus. Meletus itu dia memuntahkan dengan suara dum ya, meledak.

menjalani pemeriksaan. Oh, setelah dibuka tidak langsung terbang, pemeriksaan dulu. Ada yang kami lansir dari kantor Berita Nasional dari Tangerang diinformasikan Bandara Soekarno-Hatta kembali dibuka setelah penutupan sementara akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan pembukaan dilakukan setelah pemerintah menerima

tidak sebegitu mengganggu ya. Data dari BMKG dan Volcanic Ash Advisory Center atau VAAC, Darwin menunjukkan abu vulkanik bergerak ke arah barat daya. Pada pukul 00.00 itu sudah mengarah ke arah barat daya pada ketinggian 6.000 feet dengan kecepatan 15 knot, kata Dudi di Bandara Soekarno-Hatta Selasa kemarin. Pendengar, pemerintah sebelumnya menutup sementara sejumlah bandara di sekitar Jakarta akibat potensi gangguan abu vulkanik. Bandara tersebut meliputi Soekarno-Hatta, Halim Perdana Kusuma, Hussein Sastra Negara, Pondok Cabe, dan Budiarto. Dudi mengatakan penutupan sementara berakhir pada Senin tanggal 7 September 2026 pukul 23 lebih 59 waktu Indonesia bagian Barat setelah dilakukan koordinasi lintas pemangku kepentingan. Pemerintah kemudian menerbitkan notice to airmen atau NOTAM kepada seluruh maskapai sebagai dasar operasional penerbangan. Pesawat kargo Mai Indo menjadi penerbangan pertama yang berangkat setelah Bandara Soekarno-Hatta kembali dibuka. Selanjutnya, penerbangan Garuda Indonesia menuju Sorong dan Jayapura serta Batik menuju Pontianak dijadwalkan beroperasi. Meski bandara telah dibuka, pemerintah juga meminta pemeriksaan keselamatan tetap dilakukan sebelum penerbangan berlangsung. Pengelola bandara memastikan runway, taxiway, dan apron bersih dari abu vulkanik sebelum digunakan kembali. Maskapai juga wajib memastikan pesawat yang akan diterbangkan dalam kondisi bersih dan aman melalui pemeriksaan internal. Anda bisa simak informasinya lebih lengkap di portal kami rri.co.id.

Karena masih akan hadir dengan beberapa informasi, informasi lainnya, pendengar. Untuk Anda, pencarian wartawan yang hilang di sekitar Krakatau dilanjutkan Rabu ini. Kasihan, ada wartawan yang hilang kemarin ya. Operasi pencarian 5 wartawan yang hilang sekitar anak Krakatau, Selat Sunda akan dilanjutkan Rabu 9 hari ini. Tadi malam sekitar pukul 23, operasi dihentikan sementara untuk menjaga keselamatan petugas. Sempat dihentikan ya. Ini pertimbangan ya untuk keselamatan petugas

Polri dan Basarnas terus mencari 5 wartawan yang hilang kontak di perairan Selat Sunda. Operasi difokuskan secara maksimal pada lokasi terakhir. Speedboat membawa awak media tersebut. Sebelumnya komunikasinya terputus. Kadif Humas Polri Irjen Polisi Joni Edison mengatakan Polri mendukung penuh proses pencarian tersebut. Pencarian dilakukan setelah speedboat membawa awak media bertolak dari dermaga Pagedongan Carita Banten Senin sore. Bukan cerita ya, Carita. Ini dermaga Pagedongan Carita Banten. Rombongan tersebut berangkat sekitar pukul 14. Kemudian untuk meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau. Untuk mendapatkan informasi, mendapatkan berita ya. Perjuangannya wartawan luar biasa. Komunikasi terakhir dengan rombongan diketahui terjadi pada sekitar pukul 14 lebih 42. Jadi 42 menit kemudian ya. Pada hari yang sama, setelah itu speedboat dilaporkan hilang kontak sekitar pukul 15. 14.42, 15 ya terakhir ya. 4 hilang kontak 15 lewat 4 berarti 42 18 4 berapa menit ya? 18 menit kemudian ya. Nah, 22 menit kemudian sudah tidak ada kontak lagi. Dan kemudian Direktorat Polisi Air, Ditpol Air, Polda Banten bersama Basarnas dan unsur gabungan menindaklanjuti informasi tersebut. Pencarian difokuskan pada sekitar lokasi terakhir keberadaan speedboat sebelum komunikasi terputus. Tim gabungan mengarahkan kapal Basarnas RIP 02 Banten serta berbagai peralatan pencarian dan pertolongan. Dukungan tersebut digunakan untuk memperluas pencarian terhadap seluruh awak yang berada dalam speedboat tersebut. Untuk informasi lanjutnya Anda bisa simak di portal kami ya, rri.co.id. Ya, tentunya belum ditemukan lah. Oh. Kalau sudah ditemukan, artinya pencarian akan dihentikan. Baik, selamat beraktivitas saja semuanya. Untuk informasi-informasi yang jelasnya Anda bisa simak di portal kami rri.co.id. Saya mau titip salam juga buat pejuang rupiah. Di antaranya ada Bapak Salim Siparante bersama Bro Buang Lakoro yang lagi mobile di pagi hari ini ya. Sehat selalu. Jangan balap-balap Om Salim, mau dapat tabrak rambut panjang. Terpaksa memberikan pertolongan pertama. Kalau pingsan ya kasih napas buatan. Jangan. Maka jangan membalap-balap. Jangan memaksakan laju kendaraan Anda di saat-saat yang tidak tepat. Oke. Selamat menikmati perjalanannya. Kita mainkan lagunya lagi. Tetap stay.

0: Kenapa Nana buang itu sampah di sungai?
1: Kenapa kak? Orang selama buang-buang sampah di sini, tidak ada masalah.
0: Buang sampah itu di tempat sampah. Nana tidak lihat kak, itu ada DP tulisan. Sungai bukan tanpa sampah.
1: Bah, itu cuma tulisan saja. Banyak orang buang-buang sampah di sini.
0: Bro, itu dari niat diri sendiri. DP dampak sama aturan juga. Sampah yang menumpuk bisa jadi sarang nyamuk, bisa menyebabkan masyarakat terserang diare, demam berdarah, dan masih banyak lagi penyakit lainnya. Ngana suka mau sakit, bro. Terus, Tojo Una-Una ini kan merupakan daerah destinasi wisata unggulan yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Mesti jaga DP kebersihannya. Bukan cuma itu, kalau hujan bisa menghambat aliran sungai. Aliran sungai meluap dan akhirnya jadi banjir. Karena mau suka mau anyor.
1: Oh iyo betul mana bilang itu Lea. Mulai sekarang kalau kita lihat orang buang sampah di sini, kita mau larang dorang.
2: Generasi milenial sadar akan kebersihan. Tak perlu kekuatan super untuk jadi pahlawan. Buanglah sampah pada tempatnya. Bebas sampah, bebas banjir.

kita sadar, sekarang semakin sedikit anak muda yang bercakap menggunakan bahasa daerah. Dulu, sapaan dalam bahasa ibu terdengar di rumah hingga di pasar. Kini perlahan mulai tergantikan oleh bahasa gaul dan media sosial. Padahal, bahasa daerah bukan sekedar alat komunikasi. Di dalamnya tersimpan sejarah, adat, petuah orang tua, dan identitas kita sebagai masyarakat Indonesia. Kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Mari mulai biasakan menyapa orang tua, keluarga, dan teman dengan bahasa daerah. Tidak perlu malu, karena menggunakan bahasa daerah adalah bukti bahwa kita bangga dengan warisan leluhur. Bahasa daerah hidup karena dituturkan, mari lestarikan bahasa daerah agar tetap bergema dari generasi ke generasi.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan FM 93 MHz, Radio Republik Indonesia Ampana.

Gempa bumi bisa datang kapan saja tanpa mengenal waktu. Saat bumi berguncang, jangan panik. Tetap tenang dan segera lindungi diri. Jika berada di dalam ruangan, berlindunglah di bawah meja yang kokoh. Lindungi kepala serta jauhi kaca, lemari, dan benda yang mudah jatuh. Setelah guncangan berhenti, keluar dengan tertib menuju ke tempat yang aman. Jika berada di wilayah pesisir dan merasakan gempa yang kuat atau berlangsung lama, jangan menunggu peringatan tsunami. Segera menjauh dari pantai dan menuju ke tempat yang lebih tinggi. Ingat, ketika gempa datang, tetap tenang dan siaga. Kenali risikonya, lindungi diri dan keluarga. Karena kesiapsiagaan hari ini bisa menyelamatkan nyawa esok hari. Tanggap bencana dimulai dari kita. Siap, sigap, selamat.

Suku Bajo di Pulau Papan. Suku Bajo merupakan salah satu suku di Indonesia yang terkenal sebagai suku yang hidup berpindah-pindah. Namun saat ini, kehidupan dari suku Bajo tidaklah senomaden para pendahulu mereka. Banyak dari anggota suku Bajo yang telah menetap tinggal di suatu pulau. Salah satunya, di pulau yang termasuk ke dalam kawasan Taman Nasional Kepulauan Togean. Suku Bajo tinggal mendiami beberapa bulan di kawasan Taman Nasional yang merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah. Salah satu pulau di Taman Nasional Kepulauan Togean yang banyak ditempati oleh suku Bajo adalah Pulau Papan. Mayoritas rumah yang ada di Pulau Papan dibangun di atas air dan menjadi hunian para anggota suku Bajo. Di Pulau Papan, pengunjung dapat menemukan sebuah jembatan panjang sekitar 1 km yang menghubungkan Pulau Papan dan Pulau Malenge yang menjadi pusat kelurahan dari wilayah setempat. Di tengah desa di Pulau Papan, terdapat satu tempat yang dinamai Puncak Batu Karang. Puncak ini biasanya dijadikan tempat anak-anak suku Bajo untuk bermain bersama para wisatawan. Dari atas puncak ini, dapat terlihat keseluruhan panjang jembatan, juga pemandangan laut di sekitar Pulau Papan. Keramahan suku Bajo merupakan hal lain yang dapat dijumpai dan menjadi kenangan baik dari pulau ini. Dengan antusias yang tinggi, anak-anak suku Bajo tak akan sungkan untuk mengajak para pengunjung yang datang ke Pulau Papan untuk bermain dan berkeliling mengitari desa tempat tinggal mereka. Sikap ramah yang ditunjukkan oleh para anak-anak suku Bajo ini tentunya akan menimbulkan kenangan yang tak terlupakan bagi para wisatawan yang pernah berkunjung ke Pulau Papan.

0: Berawal dari usaha rumahan sederhana, UMKM Cahya Citra dengan merek Werompi menjadi salah satu contoh bagaimana usaha kecil di daerah mampu bertransformasi mengikuti perkembangan zaman. Jika dulu penjualan hanya mengandalkan pasar tradisional dan pesanan dari mulut ke mulut, kini dikenal lewat berbagai produk unggulannya seperti saraba bubuk jahe kelor, abon ikan, sambal, hingga keripik pisang. Produk-produk tersebut tidak hanya dipasarkan secara langsung, tetapi juga mulai merambah penjualan melalui media sosial dan platform digital. Pemilik UMKM Cahya Citra menyadari bahwa persaingan usaha saat ini tidak lagi hanya soal rasa dan kualitas produk, tetapi juga bagaimana pelaku usaha mampu mengikuti perkembangan teknologi. Melalui digitalisasi, produknya kini lebih mudah dikenal masyarakat luas, bahkan hingga luar daerah. Perjalanan tersebut juga mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah melalui bantuan alat produksi guna meningkatkan kapasitas usaha dan kualitas produk. Bantuan itu dinilai sangat membantu pelaku UMKM dalam mempercepat proses produksi sekaligus meningkatkan daya saing produk lokal.
1: Alhamdulillah kemarin pas Ihan kita juga sudah diajarkan. Diajarkan ibu kalau ambil foto itu produk itu bagus. Banyak pembeli pernah. Alhamdulillah saya juga salah satu penerima bantuan dana hibah dari Bank Indonesia. Yang saya minta juga berupa alat. Jadi yang kemarin itu abon saya yang cuma 3 bulan sekarang bertahan 1 tahun. Baru alat mengandung abon dulunya sebelumnya pakai tangan. Sekarang sudah alat sendiri.
0: Tidak berhenti pada pengembangan usahanya sendiri, pelaku UMKM Cahya Citra juga kini dipercaya menjadi instruktur dan pelatih bagi UMKM lainnya di Kabupaten Tojo Una-Una. Berbekal pengalaman membangun usaha dari bawah hingga mengenal pemasaran digital, ia aktif berbagi pengetahuan kepada pelaku usaha lain agar mampu berkembang bersama. UMKM Cahya Citra juga mendorong masyarakat untuk memanfaatkan bahan baku lokal yang mudah didapatkan di sekitar lingkungan. Menurutnya, penggunaan bahan lokal bukan hanya menekan biaya produksi, tetapi juga menjadi cara untuk mengangkat potensi daerah agar memiliki nilai ekonomi lebih tinggi.
1: Ini sudah banyak pelatihan dan sekarang juga saya sudah punya sertifikat instruktur dan sudah dipercayai di kabupaten ini untuk memberikan pelatihan di daerah-daerah. Kemarin saya baru dari desa Malewa. Kemarin yang dia minta membuat abon ikan terus dengan cara keripik pisang. Jadi saya memberikan pelatihan untuk menghindari serbuk-serbuk dari toko itu. Saya ajarkan pedas manis dari kita pakai yang alami.
0: Dalam strategi pemasaran digital, UMKM Cahya Citra tidak hanya mengandalkan aplikasi Facebook, TikTok, dan Instagram sebagai media promosi. Mereka juga aktif membagikan informasi produk melalui WhatsApp untuk menjangkau pelanggan secara lebih dekat dan personal.

0: pas jam orang istirahat semua di rumah tablet. Sudah jelas pasti ada pembeli karena saya sudah rasa dan juga upload di grup atau messenger.
1: Kehadiran UMKM seperti Cahya Citra menjadi bukti bahwa usaha kecil di daerah memiliki potensi besar untuk naik kelas. Dari olahan dapur rumahan, kini produk lokal Tojo Una-Una perlahan menembus pasar yang lebih luas, membawa cita rasa daerah sekaligus harapan baru bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat. Demikian Future hari ini, produksi RRI Ampana. Saya Nurhaya Zakaria, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.

Gempa bumi bisa datang kapan saja tanpa mengenal waktu. Saat bumi berguncang, jangan panik. Tetap tenang dan segera lindungi diri. Jika berada di dalam ruangan, berlindunglah di bawah meja yang kokoh. Lindungi kepala serta jauhi kaca, lemari, dan benda yang mudah jatuh. Setelah guncangan berhenti, keluar dengan tertib menuju ke tempat yang aman. Jika berada di wilayah pesisir dan merasakan gempa yang kuat atau berlangsung lama, jangan menunggu peringatan tsunami. Segera menjauh dari pantai dan menuju ke tempat yang lebih tinggi. Ingat, ketika gempa datang, tetap tenang dan siaga. Kenali risikonya, lindungi diri dan keluarga. Karena kesiapsiagaan hari ini bisa menyelamatkan nyawa esok hari. Tanggap bencana dimulai dari kita. Siap, sigap, selamat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: Jalan Tanjung Bulu nomor 1. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio. Terima kasih Anda masih mendengarkan FM 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampana.
1: Cara terbaik agar hidup Anda baik di masa depan adalah hidup dengan baik di masa sekarang. Adalah tidak mungkin merubah hari kemarin karena segala hal sudah terjadi. Yang bisa Anda lakukan adalah mengubah cara pandang Anda saat ini tentang kemarin agar hari ini menjadi lebih baik. Jika ingin hidup Anda berubah, Anda harus berubah. Mengubah cara pikir, cara pandang Anda, dan cara melakukan segala sesuatu. Ketika hal tersebut mengubah pikiran Anda, maka hidup Anda akan berubah. Pendengar, simak dan ikuti program pesan hari ini.
2: Pendengar, kita jumpa di siaran radio pesan hari ini untuk membangun keluarga bersama saya, Adriana Usmani. Dan narasumber kami adalah Pak Sukamdi. Beliau merupakan dosen dan juga pengajar, sehingga beberapa waktu lalu kita mendengar dalam pelayanan atau tugasnya di Sulawesi dipanggil Pak Guru. Sapaan yang sangat langka saat itu, yeah. Pak Guru. Dan juga beliau membentuk komunitas-komunitas, beberapa komunitas untuk dapat menolong orang-orang yang memang perlu ditolong. Dan saat ini beliau berada di Yogyakarta. Jadi kalau mau jalan-jalan di Yogyakarta, bisa konsultasi langsung dengan Pak Sukamdi. Kali ini Pak, kita akan berbicara tentang esensi manusia, gitu ya. Pendengar, selama acara ini berlangsung, jika Anda mempunyai pertanyaan, silakan WhatsApp kami di 0818-790-58229 atau 0813-15-711-811. Kami kembali setelah yang berikut ini.

0: Sudahkah kita melihat di sekeliling kita hari ini? Ada begitu banyak hal yang indah yang bisa kita lihat. Salah satunya adalah diri kita sendiri. Dan ternyata, kita adalah seorang individu yang luar biasa, terlepas dari situasi yang sedang kita hadapi saat ini. Mungkin saat ini kita sedang menghadapi keadaan tersulit dalam hidup. Jangan putus asa. Karena setiap peristiwa yang terjadi adalah untuk mempersiapkan diri kita agar berhasil mencapai tujuan hidup. Dukungan pasangan dan keluarga merupakan faktor penting untuk mengatasi masalah yang terjadi. Ingatlah untuk selalu bersyukur dan jangan biarkan persoalan yang terjadi menguasai kita. Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
1: Nah, menurut Bapak, ini banyak juga orang bertanya-tanya, apa sih itu esensi? Walaupun banyak juga yang sudah tahu, karena apa sih yang gak bisa kita tahu sekarang ini? Tetapi perlu dijelaskan pengertian tentang esensi manusia dan mengapa hal ini penting untuk dipahami.
2: Iya, pertanyaan yang menarik juga ya, buat Bapak Ibu pendengar, bagaimana kita tadi bisa mencoba mencari satu jawaban-jawaban di media sosial sekarang ini sangat terbuka dan nggak ada sesuatu yang sulit untuk kita mencari.
1: Tidak ada yang tertutup di antara kita.
2: Ya, ya, tetapi baiklah dengan pertanyaan ini tentang masalah esensi manusia. Jadi esensi manusia itu adalah hakikat atau inti dari keberadaan manusia yang membedakannya dari makhluk lain. Esensi ini mencakup sifat, potensi, dan tujuan mendasar yang membuat manusia menjadi manusia. Karena ada manusia yang tidak jadi manusia gitu ya.
1: Emang ada manusia yang jadi manusia.
2: Jadi manusia karena itu tadi.
1: Atau manusia jadi robot.
2: Nah, esensi manusia sering dikaitkan dengan akal, moralitas, kebebasan, kesadaran, serta kemampuannya untuk mencari makna dalam hidup. Maka kan orang kok nggak dimanusiakan, itu berarti manusia itu kan belum manusia gitu ya. Yang ngeri sekali ya. Nah, memang ada perbedaan secara filosofi ya Bapak Ibu ya. Kalau yang dimaksudkan dengan esensialisme ya, itu adalah berpendapat bahwa manusia memiliki sifat bawaan yang sudah ada sebelum mereka itu lahir ya, dan tujuan maupun kodratnya tertentu sejak awal. Tapi kalau eksistensialisme, nah kan sedikit beda, ada tambahan X-nya. Itu mengatakan bahwa manusia tidak memiliki esensi tetap sejak lahir, melainkan membentuk dirinya sendiri melalui pilihan dan tindakan dalam hidup. Nah, inilah yang saya maksudkan. Jangan sampai kita manusia yang tidak dimanusiakan atau manusia tetapi tidak menjadi manusia.
1: Jadi karena manusia itu terbentuk karena keadaan atau
2: ya,
1: gimana?
2: Jadi eksistensi manusia itu ada dua pandangan. Kalau eksistensialisme, esensi manusia yang disebut esensialisme itu memang keberadaannya itu sejak lahir itu ada. Gitu ya.
1: Sudah ada.
2: Nah, tapi kalau eksistensialisme itu ketiadaan tentang keberadaan daripada manusia itu, tetapi itu terbentuk karena adanya sebuah tindakan yang ada di dalam hidupnya, keberadaannya. Jadi dia tidak mengakui manusia itu punya bawaan, tapi terbentuk oleh karena lingkungan, eksistensinya itu, keberadaannya. Kalau yang satu itu eksistensinya itu ada sebagai bawaan, tetapi yang lain itu bukan bawaan, tapi itu terbentuk ada di dalam lingkungan ya. Baru wah ini betul-betul manusia kalau begini. Ah, biasanya begitu.
1: Iya. Memang menurut Bapak banyak sekarang manusia ini sebenarnya bukan manusia ya.
2: Dalam konteks ini ya, keberadaan memaknai hidup lo ya. Kalau manusianya wujudnya manusia.
1: Ya.
2: Tetapi belum tentu sikapnya
1: Ya.
2: Bahkan identitas dirinya itu hilang. Bahkan bilang begini, binatang saja bisa diatur kok. Kan pernah kita dengar begitu ya. Loh ya. Binatang saja bisa diatur, dilatih dengan kebiasaannya. Loh ini manusia kok.
1: Nggak bisa
2: diatur. Kehilangan kemanusiaannya. Bayangan itu, karena saking parahnya gitu,
1: gitu ya.
2: Ya.
1: Menurut Bapak orang-orang yang manusia yang bukan manusia ini bisa berubah atau sudah menjadi apa ya? Itu kalau berakar itu pohon itu dia akar tunggang ke otak-otaknya. Ah, jadi iya. Agak susah ya. Gimana Pak?
2: Bisa terbentuk karena kan itu terbentuk oleh karena lingkungan. Ya, terbentuk oleh karena natural di mana dia itu berada begitu ya. Sehingga keberadaan dirinya itu contoh di salah satu provinsi ya di seberang Sumatera sana ada satu kampung yang memang hampir kampung itu dikenal sebagai kampung perampok. Jadi kalau dia merampok di Jakarta di mana begitu dia balik kampung hilang. Karena apa? Semua kampung akan semua warga di desa kampung itu akan menyembunyikan, menutup dan tidak ada orang bisa masuk di sana. Jadi sampai digelari ini memang kampung misterius gitu ya. Orang ini lebih sadis daripada manusia yang disebut binatang buas itu. Ya. Lebih mengerikan ya. Dia bisa melakukan sesuatu yang sifatnya itu tindakan amoralitasnya itu tinggi sekali begitu ya. Sadis, kemudian psikopat, pembunuh darah dingin bahasanya seperti itu. Jadi kalau orang itu tipologinya sekarang kita hanya tinggal mengakui dasar teorinya mana. Kita percaya eksistensialismenya, artinya bahwa dalam diri anak itu kalau itu dari bawaan itu enggak bisa berubah.
1: Bawaan tidak bisa berubah.
2: Tapi kalau itu terbentuk oleh karena lingkungan komunitasnya, eksistensialnya, itu masih bisa berubah. Hanya nanti dia dipindahkan atau dijadikan dalam komunitas. Seperti ini eksistensial anak-anak ini, perokok, pemabuk, tawuran. Masukkan di bara 2 minggu ya. Jadi itu bisa terbentuk tergantung memang perdebatan itu menjadi sebuah pemahaman kita lebih punya pemahaman dasar teori eksistensialisme atau esensialismenya itu.
1: Oke. Okay. Ya. Pendengar, dalam menjaga hidup Anda sebagai manusia yang bermoral, maka tentu Anda perlu menyadari makna hidup Anda ini sebenarnya apa? Apa yang Anda maknai dalam hidup ini? Saya juga bukan ahli seperti Pak Sukamdi, tapi kalau ikut-ikut Pak Sukamdi lama-lama pinter ya. Ya, pendengar selama acara ini berlangsung, jika Anda mempunyai pertanyaan, silakan WhatsApp kami di 0817905829 atau 0813175711811. Kami kembali setelah yang berikut ini.

0: bagaimana caranya menggali potensi diri untuk mendapatkan kebahagiaan dalam hidup? Cara yang terbaik adalah dengan meningkatkan kesadaran positif dan menggali kekuatan pikiran Anda. Jika Anda percaya sesuatu itu tidak mungkin, maka pikiran Anda akan bekerja untuk membuktikan mengapa hal itu tidak mungkin. Jika Anda percaya apa yang dilakukan akan berhasil, maka hal itu akan terjadi. Kekuatan pikiran yang Anda miliki akan selalu bekerja untuk menemukan berbagai potensi terbaik dalam diri sendiri. Tingkatkanlah cara berpikir positif untuk membangun keluarga bahagia bersama dengan pasangan, serta anggota keluarga dan orang-orang sekitar yang Anda temui. Berpikir positif akan menjadi energi yang kuat untuk menciptakan apa yang Anda pikirkan.
1: Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
2: Pendengar, hidup dalam dunia atau yang lebih kecil, masyarakat, lingkungan di mana kita berada, kadang-kadang kita mempunyai kebingungan-kebingungan tersendiri. Apakah ini manusia yang benar manusia atau hanya wujud manusia tapi peranginya bukan kayak manusia? Saya gak berani bilang loh apa gitu ya. Tapi memang benar Pak Kamdi katakan bahwa binatang aja bisa diajar. Nah Pak, apa hubungan antara esensi manusia dengan martabat?
3: Ya, ini sebenarnya kan dasar yang penting dalam diri kita untuk bagaimana supaya kita bisa memahami esensi kita ini seperti apa, begitu ya.
2: Ya.
3: Nah, kita mesti bisa paham bahwa yang hanya bisa punya martabat itu manusia.
2: Ya.
3: Tetapi seringkali kita justru memindahkan martabat itu kepada binatang karena ini lebih penting ya. Kadang-kadang makanan peliharaan kita itu lebih mahal daripada yang kita makan gitu ya. Ya kita rela makan tahu tempe tapi peliharaan kita itu kadang ruangannya AC, makanannya harus daging, yang harus disteril, yang mandinya saja dipanggilkan yang wah pokoknya luar biasa.
2: Nah, itu ya. Jadi anjing jadi manusia.
3: Ya, jadi ternyata konsep perbedaan katakanlah hubungannya esensi dengan martabat itu yang pertama itu adalah bagaimana kita memperlakukan diri kita atau bagaimana kita mempermalukan di luar kita. Cara kita memperlakukan diri kita itu sehubungan dengan nilai, esensi, dan martabat kita. Ya, martabat kita bisa lebih rendah daripada peliharaan kita. Ya, karena apa? Karena kita memperlakukannya dianggap sebagai sesuatu yang unggul, yang istimewa. Coba, saya punya tetangga itu namanya kucing apa itu ya? Kucingnya itu
2: Persia.
3: Persia atau apa? Itu dia beli kandangnya yang rendah, paling 1 meter itu. Itu ruangannya AC, empuk, ada di situ disiapkan untuk makannya, minum susunya, macam-macam.
2: Jangan-jangan dia siapin laptop lagi.
3: Iya, steril dan sebagainya. Ya, jadi martabat itu sangat bergantung, martabat kita itu sangat berlaku bagaimana kita memperlakukan diri kita, ya. Makanya kalau esensi itu merujuk pada sifat dasar atau hakikat yang membuat manusia itu berbeda dari makhluk yang lain. Sedangkan kalau martabat itu adalah nilai dari penghormatan yang melekat pada setiap individu hanya karena ia manusia. Jadi martabat ini bersifat melekat di dalam diri seseorang yang sifatnya universal, berlaku bagi semua orang tanpa terkecuali. Lalu hubungannya apa? Nah, hubungannya antara martabat itu berasal dari esensi manusia. Karena apa? Ya karena manusia memiliki akal dan kesadaran moral. Ia layak dihormati dan diperlakukan dengan martabat. Ya kalau esensi kan manusia menentukan hak dan kewajibannya. Martabat manusia harus dijaga sesuai dengan esensinya. Misalnya, jika manusia itu diperlakukan tidak adil atau tidak manusiawi, itu pasti bertentangan dengan martabatnya. Ya, contoh kasus-kasus yang dewasa ini, ya tentang masalah ijazah, ya. Itu kalau cuma urusan kertas, ya biarin aja, nggak ada masalah. Tetapi esensi daripada ijazah itu, nama yang ada di dalam ijazah itu adalah pemilik sebuah oknum yang punya kepribadian, yang punya martabat. Nah, kalau yang dimasang cuma kertasnya itu kertas warna apa, beramani sebagainya, ya pasti martabat orang itu tidak bermasalah. Tetapi karena disangkutkan dengan oknum yang punya pribadi, maka dia merasa bahwa martabatnya itu dianggap sebagai sesuatu yang merusak, ya, mencemarkan nama baik,
2: yeah.
3: Sampai dalam batas itu, tentu orang yang punya kepribadian, yang punya martabat, tentu dia akan membela dirinya.
2: Pasti.
3: Ya kalau kertasnya ya silakan, mau dijungkir balik ya tidak ada masalah.
2: Nah, menurut Bapak ya, orang yang mempersoalkan ijazah ini ya, ini soalnya kita bicara ini soalnya rame terus, to be continue terus.
3: Iya,
2: ini orang-orang terganggu emosinya atau apa ya, walaupun Bapak beberapa waktu yang lalu sudah menjelaskan. Tapi saya hanya ingin bertanya, apakah orang ini mengalami gangguan-gangguan moral sehingga sudah tidak punya martabat gitu ya?
3: Ya, ya. Jadi kan kita bisa nampak dari perilaku orang yang mempermasalahkan sebuah dokumen itu ya, dalam dia memperlakukan dirinya,
2: yeah. Ya
3: kan, setiap adanya sebuah masalah atau itu dijadikan sebagai satu isu, tentu kan punya data dan fakta gitu ya. Nah kalau itu hanya sebuah asumsi, prasangka, kemudian dibalut dengan opini publik yang tidak punya data dan fakta yang sebenarnya dan sulit dibuktikan, maka sebenarnya orang ini kan sedang mengkompensasikan atau memindahkan cara memperlakukan dirinya. Sebenarnya ia sedang mempermalukan dirinya sendiri. Makanya di dalam bahasa psikologi itu bahwa orang ini sudah kehilangan kewarasannya. Ya, jadi kalau dalam bahasanya itu kehilangan kesehatan mentalnya.
2: Kalau saya lebih suka bilang orang ini nggak punya martabat.
3: Ya.
2: Nggak punya martabat karena manusia yang bermartabat itu dia tidak berperilaku seperti yang kita lihat di medsos gitu.
3: Bahasa
2: ya,
3: halusnya memang tidak bermartabat gitu ya. Tapi kan banyak orang yang tidak bisa menerima. Ini memang martabat saya sudah. Kalau orang begitu ya. Ya gimana lagi mau diperlakukan
2: gangguan,
3: ya.
2: Gangguan ini mewakili siopo.
3: Ya, nanti selesai kalau biasanya kalau sudah sampai kepada pengadilan. Karena kalau sudah sampai di pengadilan itu kan keaslian jati dirinya itu baru nampak. Apakah dia berargumentasi secara pengetahuan keilmian dan betul-betul bisa diuji, atau sebagai sesuatu dia sedang memberitakan tuduhan-tuduhan yang tidak bisa dibuktikan. Nanti kalau diputuskan tok ini benar dan ini cukup 12 tahun. Nah, itu baru biasanya baru ketahuan martabat aslinya itu.
2: Gitu. Ya, pendengar, kadang-kadang sebagai manusia kita seringkali melakukan hal-hal di luar batas yang sebenarnya mengganggu martabat kita. Tetapi sebagai manusia yang menyadari siapa saya ini, apa yang saya maknai dalam hidup ini, seperti yang pernah dibicarakan oleh Pak Sukamdi, kita akan lebih berhati-hati untuk melakukan hal-hal yang di luar rasio, sehingga martabat kita justru makin dihargai. Oh, orang ini benar-benar orang baik. Pak, jadi martabat itu apakah dia bergantung pada satu situasi atau satu keberadaan dari seseorang yang disebut manusia itu, atau dimanapun dia berada martabat ini tetap stabil?
3: Ya, nilai dari satu martabat itu apakah dikatakan bisa stabil atau berubah-ubah atau bergantung pada situasi keadaan yang dia dihadapi. Karena martabat itu adalah sebuah esensi bagaimana dia, seperti saya katakan tadi, cara memperlakukan dia, cara menghargai keberadaan dan kebagaimanaan dirinya pada situasi dan keadaan yang dia sedang membangun satu respon, menganalisa, atau membuat sesuatu obsesi pengakuan terhadap keberadaan dirinya. Nah, kalau seseorang itu menganggap bahwa dirinya punya martabat dengan nilai di atas kebaikan atau sebuah kebenaran, maka dia akan memperlakukan keberadaannya dan kebagaimanaannya dalam menanggapi sebuah respon atau ingin melakukan sebuah penilaian terhadap objek yang dia anggap membuat dia merasa mampu, ya.
2: Oke. Okay.
3: Contoh, kalau dia menyampaikan satu asosiasi atau prasangka bahwa ijazah ini palsu atau dipalsukan, maka yang dia harus lakukan untuk menjaga martabatnya sebagai orang yang dimaksudkan ahli yang profesional, tentu dia sudah punya alat pembanding yang asli
2: dan
3: dari
2: bukti.
3: Sumbernya dan bukti sebagai argumentasi yang kuat. Tetapi kalau hanya berdasarkan sebuah analisa dari sumber yang lain tidak aslinya, yang dibandingkan dengan data-data apa, dengan informasi-informasi yang lain, nah disitulah sering terjebak cara kebagaimanaan dia di dalam membangun sebuah analisa. Akibatnya ketika nanti ada sebuah institusi lembaga yang sungguh-sungguh berwenang untuk membandingkan dan memutuskan bahwa ini bentuk yang aslinya dan ini hanya satu tiruan yang diupload untuk memancing orang membangun satu prasangka yang negatif atau sebagai bukti, sebagai alat. Nah, disitulah martabat dia akan teruji. Kalau dia merasa bersalah, pasti dia mengakui kesalahannya. Tapi kalau dia tetap bertahan dengan argumentasi dan sebagainya, maka biasanya orang itu nanti sampai pada satu titik, dia akan dipermalukan oleh sebuah keputusan pengadilan. Nah, itulah pentingnya bagaimana seorang itu perlu memahami keberadaan esensi dirinya itu dalam keberadaannya dan kebagaimanaannya dalam menjaga martabat dirinya.
2: Oke. Okay. Pendengar, memang hidup ini penuh dengan pertanyaan dan berbagai dinamika. Hidup ini penuh dengan persoalan, tapi sebagai manusia yang adalah ciptaan tertinggi dari Sang Pencipta, seharusnya boya waras gitu loh dalam melihat sebuah persoalan, memutuskan dan sebagainya. Baik, kami kembali setelah yang berikut ini. Aku

Setiap orang pasti menginginkan untuk memiliki hubungan pernikahan yang bahagia. Tetapi jika tidak hati-hati, maka kita akan terjebak dalam pemikiran bahwa hubungan yang bahagia adalah hubungan yang penuh kesamaan tanpa perbedaan. Tetapi, tanpa disadari pemikiran itu mengarahkan kita agar berusaha untuk membuat pasangan kita menjadi seperti apa yang kita harapkan. Sadarilah bahwa setiap pribadi memiliki keunikan tersendiri. Untuk itu diperlukan usaha kedua belah pihak untuk saling menyesuaikan diri yang didasari oleh cinta kasih di antara pasangan. Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.

0: betul Anda memaknainya dengan baik. Ya, kami dibatasi oleh waktu dan tiba saatnya kita akan berpisah. Tetapi sebelum kami mengakhiri perjumpaan ini, Pak Kamdi akan menyampaikan beberapa hal yang penting sebagai pesan dari topik ini, yaitu esensi manusia.
1: Ya, baik. Nah, hal yang menjadi prinsip bagaimana kita memaknai daripada esensi keberadaan kita dan terjaga martabat kita sebagai orang yang punya kepribadian, yang punya rasa di dalam diri kita agar menjadi baik-baik saja. Yang pertama, kita belajar mengenali keberadaan dirinya seperti apa. Tipologi saya ini apa sih? Oh, ternyata saya ini orang yang paling sangat judes. Saya ini gampang iba dan macam-macamnya, ya. Yang kedua, menilai potensi diri yang dimiliki, ya. Jangan sampai apa yang bukan menjadi potensi kita, kita merasa lebih daripada yang lain, ya. Makanya jangan sampai kita digelari sok tahu. Nah, yang ketiga, belajar menerima keterbatasan, kekurangan yang ada. Ya, kalau kita merasa punya keterbatasan, kan ada orang yang sangat fasih bicara, tapi tidak pandai menulis. Ada orang yang sangat pintar membuat narasi, literasi, ya tulisan itu bagus, tapi kalau dia ngomong nggak bisa. Nah, ini kita belajar mengenali, ya. Nah, yang terakhir, mari kita bersemangat untuk mau belajar, untuk maju sekalipun dari pengalaman yang menyakitkan.
0: Iya, pendengar, demikian perjumpaan kita dalam acara siaran radio pesan hari ini untuk membangun keluarga. Saat ini Pak Sukamdi sebagai narasumber akan mohon diri dari hadapan Anda bersama dengan saya, Adriana Usmani. Jika Anda mempunyai pertanyaan terhadap apapun yang telah kami sampaikan atau mungkin masalah-masalah di luar topik-topik yang kami perbincangkan, silakan menghubungi kami di WhatsApp 0818-7905-8229 atau 0813-1571-811. Pesan hari ini untuk membangun keluarga, dan kita jumpa di lain kesempatan.
2: Berusahalah untuk selalu berpikir positif dan optimis dalam semua kesulitan. Jangan terobsesi pada pengalaman masa lalu atau masa depan, tetapi berusahalah untuk melakukan yang terbaik saat ini. Demikian, Anda telah mendengarkan program pesan hari ini. Untuk informasi pelayanan, hubungi kami di WhatsApp 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811. Nantikan kembali program kami berikutnya. Pesan hari ini untuk membangun keluarga.

0: cara terbaik agar hidup Anda baik di masa depan adalah hidup dengan baik di masa sekarang. Adalah tidak mungkin merubah hari kemarin karena segala hal sudah terjadi. Yang bisa Anda lakukan adalah mengubah cara pandang Anda saat ini tentang kemarin agar hari ini menjadi lebih baik. Jika ingin hidup Anda berubah, Anda harus berubah. Mengubah cara pikir, cara pandang Anda, dan cara melakukan segala sesuatu. Ketika hal tersebut mengubah pikiran Anda, maka hidup Anda akan berubah. Pendengar, simak dan ikuti program pesan hari ini.
1: Pendengar, kita jumpa di pesan hari ini untuk membangun keluarga bersama saya, Adriana Usmani. Saat ini kita akan membicarakan tentang manusia dan sifatnya.
0: Sudahkah kita melihat di sekeliling kita hari ini? Ada begitu banyak hal yang indah yang bisa kita lihat. Salah satunya adalah diri kita sendiri. Dan ternyata, kita adalah seorang individu yang luar biasa, terlepas dari situasi yang sedang kita hadapi saat ini. Mungkin saat ini kita sedang menghadapi keadaan tersulit dalam hidup. Jangan putus asa. Karena setiap peristiwa yang terjadi adalah untuk mempersiapkan diri kita agar berhasil.

0: berhasil mencapai tujuan hidup. Dukungan pasangan dan keluarga merupakan faktor penting untuk mengatasi masalah yang terjadi. Ingatlah untuk selalu bersyukur dan jangan biarkan persoalan yang terjadi menguasai kita. Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
1: Pendengar, manusia memiliki berbagai sifat, baik positif maupun negatif, dan hal ini mempengaruhi perilaku dan interaksi sosial seseorang, sehingga sifat-sifat manusia diidentifikasi oleh berbagai teori, termasuk teori tentang temperamen dan kepribadian. Secara umum, sifat-sifat ini meliputi aspek-aspek seperti bijaksana, jujur, sabar, mandiri, dan juga sifat-sifat negatif seperti sombong, mudah marah, dan kurang bertanggung jawab. Pendengar, sifat-sifat manusia yang umum. Sifat positif, bijaksana, mampu mengambil keputusan yang tepat dengan mempertimbangkan berbagai aspek dan konsekuensi. Jujur, bertindak sesuai dengan kebenaran dan tidak menyembunyikan fakta. Sabar, tahan dalam menghadapi situasi yang sulit dan tidak mudah menyerah. Ramah, selalu bersikap sopan, baik hati dan mudah bergaul. Berikut optimis, memiliki pandangan yang positif dan penuh harapan dalam menghadapi kehidupan. Lalu bertanggung jawab, mampu memenuhi kewajiban dan konsekuensi dari tindakan. Rendah hati, tidak sombong dan bersikap sopan terhadap orang lain. Kemudian mandiri, mampu melakukan sesuatu tanpa bantuan orang lain dan bertanggung jawab atas tindakan sendiri. Kreatif, mampu menghasilkan ide-ide baru dan inovatif. Humoris, mampu menciptakan suasana yang menyenangkan dan penuh dengan tawa serta mendatangkan sukacita. Itu adalah sifat-sifat positif dari manusia pada umumnya. Selanjutnya kita akan mengenal sifat negatif dari manusia. Sombong, memiliki rasa percaya diri yang berlebihan dan menganggap diri lebih unggul dari orang lain. Cepat marah, tidak bisa mengendalikan emosi dan mudah tersurut. Kurang bertanggung jawab, tidak memenuhi kewajiban dan tidak peduli dengan konsekuensi. Selain itu juga suka berbohong, tidak jujur dalam berbicara dan menyembunyikan fakta. Mudah menyerah, tidak tahan dalam menghadapi kesulitan dan mudah menyerah. Kurang berempati, tidak mampu memahami dan merasakan perasaan orang lain. Introvert, cenderung menyendiri dan kurang suka berinteraksi dengan orang lain. Pendengar, perilaku manusia dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Secara umum, faktor-faktor tersebut meliputi genetika, sikap, norma sosial, kontrol perilaku, pengalaman pribadi, budaya, interaksi sosial, dan lingkungan. Mari kita perhatikan faktor internal. Genetika. Faktor genetik seperti ras dan jenis kelamin dapat memberikan kecenderungan pada individu terhadap perilaku tertentu. Sikap. Sikap yang merupakan penilaian terhadap objek, orang atau ide dapat mempengaruhi perilaku seseorang. Kontrol perilaku pribadi. Kepercayaan seseorang tentang kemampuannya untuk melakukan, perilaku tertentu juga akan mempengaruhi perilakunya sendiri. Kebutuhan fisiologis, yaitu kebutuhan dasar seperti makan, minum, dan tidur, dapat memotivasi perilaku untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Selanjutnya, emosi. Emosi seperti takut, marah, atau bahagia dapat mempengaruhi bagaimana seseorang bereaksi terhadap situasi tertentu. Kepribadian. Karakteristik kepribadian seperti kecerdasan emosional, kesabaran, atau impulsivitas dapat mempengaruhi bagaimana seseorang bereaksi terhadap situasi. Kemudian pengalaman pribadi. Pengalaman masa lalu, baik yang positif maupun negatif, dapat membentuk perilaku seseorang di masa depan.

0: bagaimana caranya menggali potensi diri untuk mendapatkan kebahagiaan dalam hidup? Cara yang terbaik adalah dengan meningkatkan kesadaran positif dan menggali kekuatan pikiran Anda. Jika Anda percaya sesuatu itu tidak mungkin, maka pikiran Anda akan bekerja untuk membuktikan mengapa hal itu tidak mungkin. Jika Anda percaya apa yang dilakukan akan berhasil, maka hal itu akan terjadi. Kekuatan pikiran yang Anda miliki akan selalu bekerja untuk menemukan berbagai potensi terbaik dalam diri sendiri. Tingkatkanlah cara berpikir positif untuk membangun keluarga bahagia bersama dengan pasangan, serta anggota keluarga dan orang-orang sekitar yang Anda temui. Berpikir positif akan menjadi energi yang kuat untuk menciptakan apa yang Anda pikirkan.
1: Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
2: Pendengar, selanjutnya mari kita memperhatikan faktor eksternal dalam manusia dan sifatnya. Norma sosial. Pengaruh tekanan sosial atau harapan masyarakat dapat mempengaruhi perilaku seseorang. Budaya. Budaya yang mencakup nilai, kepercayaan, dan praktik dapat membentuk pola perilaku dalam suatu kelompok masyarakat. Kemudian interaksi sosial. Interaksi dengan orang lain seperti keluarga, teman, atau anggota masyarakat dapat juga mempengaruhi perilaku seseorang. Selanjutnya, lingkungan fisik. Lingkungan fisik seperti tempat tinggal atau pekerjaan dapat mempengaruhi perilaku, misalnya dengan memberikan akses atau hambatan. Media massa. Media massa seperti televisi, radio, atau internet, dan juga media sosial dapat mempengaruhi perilaku melalui pesan atau informasi yang disajikan. Pendidikan. Pendidikan dapat membentuk pemahaman dan sikap seseorang yang kemudian mempengaruhi perilakunya. Mari kita perhatikan faktor lain yang mempengaruhi manusia dan sifatnya. Pendengar, kebutuhan akan pengakuan dan rasa aman. Keinginan untuk mendapatkan pengakuan atau rasa aman dapat memotivasi seseorang untuk bertindak sesuai dengan harapan orang lain atau untuk menghindari bahaya. Keinginan untuk mendapatkan respons. Seseorang mungkin bertindak untuk mendapatkan respons atau perhatian dari orang lain. Lalu keinginan untuk memperoleh pengalaman baru. Seseorang mungkin mencari pengalaman baru untuk memenuhi rasa ingin tahu atau untuk mendapatkan kepuasan. Pengaruh keluarga. Keluarga memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perilaku seseorang, terutama selama masa kanak-kanak dan remaja. Mereka adalah lingkungan pertama dan utama yang membentuk karakter, nilai, dan kebiasaan seseorang. Pengaruh ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pola asuh orang tua, nilai moral dan agama, hingga cara berinteraksi dengan orang lain. Berikut ini beberapa pengaruh keluarga terhadap perilaku seseorang. Pembentukan karakter. Keluarga memberikan fondasi dasar untuk pembentukan karakter, termasuk nilai-nilai seperti bertanggung jawab, kasih sayang, dan saling menghormati. Anak-anak cenderung menilai perilaku orang tua. Anak-anak cenderung meniru perilaku orang tua sehingga orang tua berperan besar dalam membentuk karakter dan kebiasaan mereka. Kemudian pola asuh. Pola asuh orang tua seperti gaya berkomunikasi, Disiplin dan cara berinteraksi dengan anak akan sangat mempengaruhi perilaku anak. Pola asuh yang positif dan suportif akan membantu anak mengembangkan rasa percaya diri, kemandirian, dan kemampuan untuk mengelola emosi. Nilai moral dan agama. Keluarga berperan dalam menanamkan nilai-nilai moral dan agama yang akan menjadi pedoman bagi perilaku anak.
3: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
4: Dua gol Los Blancos itu dicetak oleh Kylian Mbappe dan Federico Valverde di 23 menit pertama pertandingan. Mbappe membuka skor pada menit ke-14 setelah menerima assist dari Brahim Diaz. Valverde menggandakan keunggulan pada menit ke-23 dengan mencuri bola dari kiper Inter Milan. Inter mempercil ketertinggalan melalui Carlos Augusto pada menit ke-76. Namun Madrid berhasil mempertahankan keunggulan hingga akhir pertandingan. Kiper Real Madrid, Thibaut Courtois, tampil gemilang dengan beberapa penyelamatan penting, termasuk menepis tendangan bebas Calhanoglu dan tendangan Bastoni. Brahim Diaz dan Jude Bellingham hampir menambah gol untuk tuan rumah, namun digagalkan oleh kiper Inter Josep Martinez. Selesai pertandingan, manajer klub Real Madrid Jose Mourinho menyampaikan bahwa pertandingan bisa berakhir dengan skor 6 sama. Skornya bisa saja berakhir 5-1 atau 6-1 untuk kami. Bisa juga berakhir 6 sama. Saya tidak ingin mengatakan bahwa Inter memenangkan pertandingan karena kami menciptakan lebih banyak peluang, terutama di momen-momen krusial seperti dua peluang yang dimiliki Jude sebelum dan sesudah jeda. Itu adalah pertandingan yang gila dan saya tidak suka kegilaan semacam itu. Saya lebih suka mencetak 5, 6 atau 7 gol tetapi dengan penguasaan penuh dan tanpa perlu penampilan luar biasa dari kiper lawan. Di sisi lain, manajer klub Inter Christian Cifu mengatakan bahwa dirinya senang dengan upaya para pemainnya yang tetap berusaha mempertahankan identitas klub sepanjang permainan. Saya memperhatikan cara pemain tampil di lapangan, pendekatan terhadap pertandingan, kepribadian, dan keberanian, itulah yang kami harapkan. Tim berusaha mempertahankan identitasnya tanpa terlalu banyak berspekulasi, dan menurut saya, kami melakukannya dengan sangat baik. Atas kemenangan ini, Real Madrid menepati posisi kelima klasemen sementara Liga Champions, sedangkan Inter masih tertahan di posisi ke-34 tanpa poin. Selanjutnya, pasukan Jose Mourinho akan berhadapan dengan AS Roma dalam laga kedua fase Liga Liga Champions musim 2026-2027 pada hari Selasa mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Liga Eropa pendengar, drama 5 gol mewarnai kemenangan Borussia Dortmund atas Villarreal dengan skor 3-2 pada pertandingan pekan pertama fase Liga. Liga Champions di Stadion Signal Iduna Park, Dortmund dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Melansir laman UEFA, seluruh gol dalam pertandingan ini tercipta pada babak kedua. Borussia Dortmund mengemas kemenangan berkat gol bunuh diri Renato Veiga dan Brice Serho Guirassy. Sementara Villarreal sempat memberikan perlawanan melalui gol Santiago Mourinho, lalu ditambah oleh gol bunuh diri yang dilakukan Guirassy di akhir-akhir pertandingan. Pada sesi jumpa pers pasca pertandingan, manajer klub Borussia Dortmund, Niko Kovac, menyebut bahwa ini merupakan pertandingan sepak bola yang luar biasa.
1: Menurut saya hari ini kita telah menyaksikan pertandingan sepak bola yang luar biasa. Tim saya bermain dengan sangat baik. Kami tahu bahwa ini akan menjadi pertandingan yang sulit karena kami memang menghadapi lawan yang sangat-sangat tangguh. Namun tim saya mampu bertahan dengan sangat baik. Menurut saya kami juga pantas menang karena kami telah menunjukkan banyak hal yang bisa kami lakukan, yang memang mampu kami tunjukkan. Penguasaan bola di babak pertama sangat bagus. Kami melakukan serangkaian serangan yang bagus dan di babak kedua menciptakan banyak peluang bagus. Tentu saja lawan juga memiliki satu atau dua peluang lebih banyak dari yang saya harapkan.
2: Ya, als ich mir erhofft habe, das war vielleicht ein bisschen ärgerlich sind die beiden Standardtore.
0: Kemenangan membuat Borussia Dortmund menempati peringkat keempat klasemen sementara fase Liga Champions dengan 3 poin dari 1 laga. Sedangkan kekalahan membuat Villarreal berada di posisi 31 tanpa poin.

0: Masih dari Liga Champions, pendengar, Manchester City menghantam Porto dengan skor 2-0 berkat ketajaman penyerang Erling Haaland pada pertandingan Liga Champions di Stadion do Draga Porto dini hari tadi. Penyerang berkebangsaan Norwegia tersebut menjadi pahlawan Manchester City dengan memborong 2 gol ke gawang Porto di laga ini. City dapat unggul terlebih dahulu pada menit 47 setelah umpan Enzo Fernandez dapat dikonversikan menjadi gol oleh Haaland sehingga skor berubah menjadi 1-0. Si manusia robot menggandakan kedudukan di penghujung pertandingan setelah menerima umpan dari Ryan Aidnouri. Kedudukan 2-0 bertahan hingga akhir untuk kemenangan City. Seusai pertandingan, manajer klub Manchester City Enzo Maresca mengatakan bahwa timnya telah bermain dengan sangat baik. Enzo juga memuji penampilan kiper lawan yang mampu bermain bagus sepanjang pertandingan.
1: Yeah, absolutely yes.
2: Menurut saya penampilan kami sangat solid, baik saat menguasai bola maupun saat tidak menguasai bola selama 95 menit. Bahkan di babak pertama saya rasa kami telah menciptakan cukup banyak peluang untuk memenangkan pertandingan. Kiper lawan bermain sangat baik dan di babak kedua kami hanya berusaha melanjutkan permainan dengan cara yang sama. Secara keseluruhan saya rasa kami pantas memenangkan pertandingan ini.
0: Kemenangan ini membuat Manchester City berada di peringkat pertama klasemen sementara fase Liga Champions dengan 3 poin dari 1 laga. Sebaliknya, kekalahan mengantarkan Porto di posisi juru kunci.

Masih dari sepak bola pendengar, AFC Bournemouth melaju ke putaran keempat Carabao Cup berkat kemenangan meyakinkan 4-0 atas Lincoln di Stadion Vitality Bournemouth dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Ryan Christie mencetak hat-trick pertamanya untuk Bournemouth yang sekaligus hat-trick pertamanya sejak tahun 2019. Ketika gol Christie tercetak sejak menit ke-7 pertandingan saat pemain berkebangsaan Skotlandia itu mampu memanfaatkan umpan terobosan Ben Gannock-Dodt. Lalu gol keduanya tercipta pada menit ke-69 saat Christie bergerak melingkar ke belakang menyambut sepak pojok Bournemouth. Lalu melepaskan sundulan keras yang melewati garis gawang. Di penghujung babak kedua, ia kembali mencetak gol memanfaatkan umpan Bafodé Diakité. Ryan menutup pesta gol Bournemouth atas Lincoln beberapa saat sebelum peluit panjang dibunyikan.

Beralih ke olahraga tenis, pendengar. Petenis Indonesia Aldila Setiaji bersama pasangannya Erin Rutlife harus mengakhiri langkah mereka di perempat final US Open 2026 setelah tidak mampu menghadang ganda tuan rumah Ashlyn Kruger, Robin Montgomery dalam pertandingan yang berlangsung di New York, Amerika Serikat pagi tadi waktu Indonesia Barat. Lansir laman WTA, pertandingan berlangsung selama 41 menit. Aldila Erin yang berstatus unggulan ke-9 sempat memberikan perlawanan ketat, terutama pada set pertama. Tetapi harus mengakui keunggulan Kruger Montgomery dengan skor 6-7 tiebreak 5-3-6. Aldila Erin sebenarnya mampu menjaga pertandingan tetap berimbang pada set pertama. Kedua pasangan saling mengejar hingga kedudukan 6-6 dan harus ditentukan melalui tiebreak. Namun, Kruger Montgomery mampu memanfaatkan momentum dan mengamankan tiebreak dengan skor 7-5. Memasuki set kedua, persaingan kembali berlangsung ketat hingga skor 3-3. Setelah itu, Kruger Montgomery mampu merebut 3 game secara beruntun untuk menutup set 6-3 sekaligus memastikan kemenangan.

0: Kabar sepak bola Indonesia pendengar, Kendal Tornado FC, salah satu tim Liga 2 yang bermarkas di Kota Solo, menyelesaikan serangkaian uji coba jelang tampil pada kompetisi Liga Pegadaian Championship 2026-2027 dengan hasil impresif. Pelatih Kendal Tornado FC, Stephen Kilcus, mengatakan salah satu perkembangan yang paling terlihat dalam uji coba adalah meningkatnya kepercayaan diri pemain dalam memanfaatkan peluang dan mencetak gol. Laporan selengkapnya disampaikan Edwi Priyono dari Surakarta.
1: Uji coba terakhirnya anak-anak bisa terlihat sekali gimana tekniknya, percayaan dirinya untuk bikin.
2: Saudara, Kendal Tornado FC, salah satu tim Liga 2 yang bermarkas di Kota Solo, menyelesaikan serangkaian uji coba jelang tampil pada kompetisi Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Bahkan dalam 3 laga terakhirnya berhasil meraih hasil impresif dengan menang telak atas lawan-lawannya, yakni saat menghadapi Porprov Kabupaten Pemalang, Asti Kendal, dan Porprov Kabupaten Demak. Kemenangan telak itu menjadi modal penting bagi tim berjuluk kelas Laskar Badai Pantura untuk mematangkan persiapan sebelum menghadapi laga W melawan tuan rumah The Red FC di pekan pertama. Pelatih Kendal Tornado FC, Stephen Kilcus, mengatakan salah satu perkembangan yang paling terlihat adalah meningkatnya kepercayaan diri para pemain dalam memanfaatkan peluang. Menurutnya, evaluasi dari sejumlah pertandingan uji coba menunjukkan adanya peningkatan, terutama dalam hal penyelesaian akhir. Jika sebelumnya tim masih kesulitan memanfaatkan peluang, maka para pemain mulai menunjukkan perubahan dalam 3 laga terakhirnya, sehingga kesimpulannya performa seluruh pemain mulai meningkat, terutama di masalah finishing.
1: Catatannya ya, kita ada perbaikan, peningkatan terutama di masalah scoring. Waktu kemarin kita uji coba, kita banyak bermasalah dengan bagaimana kita memanfaatkan peluang, tapi di 3 uji coba terakhirnya anak-anak bisa terlihat sekali gimana tekniknya, percayaan dirinya untuk bikin gol.
2: Lebih lanjut disampaikan Stephen Kilcus, perkembangan tersebut terlihat dari kemampuan pemain dalam membangun kepercayaan diri saat berada di depan gawang, di mana para pemain dinilai mulai lebih berani mengambil keputusan untuk mencetak gol. Meski demikian, tim pelatih menyebut masih terdapat sejumlah aspek yang menjadi bahan evaluasi internal. Dengan waktu persiapan yang masih tersisa, tim pelatih akan memanfaatkan untuk melakukan berbagai pembenahan sebelum melakoni laga perdana menghadapi The Red FC di Stadion Gelora 10 November Surabaya Sabtu mendatang. Salah satu pemain bertahan Kendal Tornado FC, Akbar Firmansah, mengaku sudah tidak sabar untuk menghadapi laga perdana. Pemain asal Surabaya tersebut cukup antusias dan siap memberikan yang terbaik, apalagi tim pelatih sudah memberikan program latihan baik taktikal maupun strategi, sehingga laga perdana tersebut menjadi penentu untuk menghadapi laga berikutnya.
3: Kalau persiapan ya cukup baik, kita ngikutin instruksi dari head coach selama 2 bulan ini dari teknik maupun fisik, tapi kita siap lah untuk mulai kompetisi Liga 2 ini.
2: Selain menghadapi The Red FC, pada pekan kedua Kendal Tornado FC juga masih menjalani laga away menghadapi Persipura Jayapura di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Sedangkan laga home pertama Kendal Tornado FC akan menjamu PS Barito Putra di Stadion Sriwedari Solo pada Sabtu 26 September mendatang. RRI Surakarta.

0: Masih dari kabar sepak bola dalam negeri, pendengar. Striker Anyer Bali United, Jort van der Sande, mengaku terkesan dengan atmosfer supporter saat menjalani debut di Super League 2026-2027. Penyerang asal Bonaire Belanda itu tampil penuh ketika Bali United menang 2-1 atas PSS Sleman. Jort tampil selama 90 menit pada laga di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Ia sempat mencetak gol untuk Bali United, namun dianulir karena dinilai lebih dulu berada dalam posisi offside. Menjalani debut di kompetisi kasta tertinggi Indonesia, Jort van der Sande menyebut cuaca menjadi salah satu perbedaan paling terasa dibandingkan kompetisi di Belanda. Meski demikian, ia mulai terbiasa setelah menjalani proses adaptasi selama 2 bulan.
1: It was a really tough game, I think. Of course, the temperature has an impact, but I think
2: cuaca memang menjadi faktor yang paling terlihat dengan perbedaan antara liga di Indonesia dan Belanda, di mana di Indonesia lebih hangat. Tapi dengan 2 bulan saya menjalani proses adaptasi di sini, saya mulai terbiasa dengan situasi kompetisi di Indonesia.
1: The opponent is always able to score a goal with their physicality, so you have to be.
0: Jort bersama skuad Serdadu Tridatu kini menjalani program latihan untuk mempersiapkan laga pekan kedua. Bali United dijadwalkan menjamu Izan Mulang Galton FC pada Sabtu 12 September 2026 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar.

0: Informasi lainnya pendengar, Kedutaan Besar Jepang untuk Indonesia melepas dan memberikan dukungan kepada kontingen Indonesia yang akan bertanding di Asian Games 2026 Aichi, Nagoya. Acara berlangsung pada sore kemarin di Rumah Dinas Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Ueno Atsushi di Jakarta. Perwakilan Jepang berharap semangat olahraga dapat semakin mempererat hubungan kedua negara. Sementara itu, Indonesia berharap dapat membawa pulang medali sekaligus mendoakan kesuksesan Jepang sebagai tuan rumah sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia, Raja Sabta Oktohari dalam sambutannya.
1: Betul, kita memang ingin selalu pulang bawa medali. Tapi sebagai saudara, kita juga mau Jepang menang sebagai penyelenggara. Kami doakan semoga Aichi Nagoya bisa berjalan dengan sukses.
0: Asian Games ke-20 akan berlangsung di Prefektur Aichi dan Kota Nagoya pada 19 September hingga 4 Oktober 2026. Indonesia mengirimkan 432 atlet untuk berlaga pada 35 cabang olahraga. Sementara pada Asian Para Games yang berlangsung pada 18 hingga 24 Oktober 2026, Indonesia akan menurunkan sekitar 100 atlet pada 12 cabang olahraga.

0: Sementara itu pendengar, NOC Indonesia mengukuhkan kontingen merah putih untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Wisma Serbaguna Senayan Jakarta siang ini. Laporannya disampaikan langsung oleh Liliana Dea. Lili, silakan.
1: Ya, pendengar, saat ini saya sedang berada di Wisma Serbaguna Senayan Jakarta, di mana sedang berlangsung pengukuhan tim Indonesia untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pengukuhan ini dilakukan Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia sebagai bagian dari persiapan kontingen menuju ajang olahraga terbesar di Asia tersebut. Dan acara ini sendiri tadi dihadiri oleh Ketua Umum NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat, Chef de Mission Asian Games 2026 Todo Tua Pasaribu, dan jajaran petinggi dari berbagai cabang olahraga yang turut serta. Acara dibuka tepat pukul 11.00 waktu Indonesia Barat tadi dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya serta pembacaan surat keputusan oleh Sekretaris Jenderal NOC Indonesia Wijaya Nuradi. Adapun tadi Chef de Mission Todo Tua Pasaribu juga sudah menyampaikan laporannya kepada Menpora Erick Thohir. Dan saat ini pendengar, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir juga sedang menyampaikan amanatnya kepada para atlet yang akan diberangkatkan menuju Aichi Nagoya Jepang. Kita dengarkan sekitar amanat dari Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir.
2: Pastikan buat diri Anda yang sudah berjuang meninggalkan kehidupan seharian karena lega, rutih, cedera, tangis, tinggal 10 hari lagi.
1: Ya, pendengar, Asian Games Aichi Nagoya 2026 sendiri akan berlangsung di Jepang pada tanggal 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Dan kontingen Indonesia kali ini diperkuat 430 atlet yang akan bertanding pada 35 cabang olahraga. Selain atlet, kontingen merah putih juga didukung 145 pelatih dan ofisial. Kompetisi kontingen ditetapkan oleh NOC Indonesia ini setelah melakukan evaluasi bersama tim review Kementerian Pemuda dan Olahraga, Komite Sport NOC Indonesia, serta federasi masing-masing cabang olahraga. Dan dari total 43 cabang olahraga dalam program resmi Asian Games, Indonesia memilih berpartisipasi pada 35 cabang berdasarkan kesiapan atlet dan peluang prestasi. Sejumlah cabang olahraga tetap menjadi andalan Indonesia untuk mendulang medali. Di antaranya ada cabang olahraga bulu tangkis, panjat tebing, angkat besi, atletik, serta sejumlah cabang olahraga bela diri. Dan dengar, setelah pengukuhan ini selesai, kontingen Indonesia rencananya akan bertolak menuju Istana Negara, dan di mana mereka, para atlet dan ofisial ini akan mengikuti proses pelepasan secara langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dari Wisma Serbaguna Senayan Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, Pro Semudara untuk Indonesia. Yes.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Di zaman sekarang, satu berita bisa menyebar dalam hitungan detik. Tapi pada tahun 1945, bagaimana rakyat Indonesia mendapatkan informasi saat siaran radio Jepang Hoso Kyoku berhenti pada 19 Agustus 1945, masyarakat kehilangan salah satu sumber informasi penting. Di sisi lain, situasi Indonesia sedang genting. Ada ancaman kedatangan pasukan Sekutu. Sementara, kabar dari luar negeri juga beredar. Para tokoh radio melihat satu solusi. Radio harus kembali mengudara. Bukan sekedar untuk hiburan, tapi untuk menjadi penghubung antara pemerintah dan rakyat. Karena itulah, pada 11 September 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia. Sejak awal, RRI membawa misi yang lebih besar dari sekedar suara di udara. Menjadi suara republik ketika bangsa ini sedang belajar berdiri dengan kakinya sendiri.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Dinamika olahraga.
2: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
3: Luar biasa penampilan pembungkal, serangan yang sangat baik dari Fajri.
1: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3. Indonesia menyapa siang.

Terima kasih Anda telah ikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di saluran kami. Sampai jumpa.

0: 東京スマイル。
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
2: Kilau Pancasila,

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

Kami cukupkan dulu untuk lagu-lagu tradisional, dan kita akan segera menghadirkan informasi-informasi yang terangkum dalam Warta Berita Daerah. Tetaplah bersama kami.

0: Radio Republik Indonesia Ampana dengan Warta Berita Daerah.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Tanjung Bulu inilah Radio Republik Indonesia Ampana dengan Warta Berita Daerah. Sari berita, Puskesmas Ampana Barat optimalkan edukasi pencegahan kusta di wilayah kerjanya. Biaya pengiriman barang, bongkar muat dan upah buruh yang mengalami kenaikan turut mempengaruhi harga pasaran. Bersama saya Nur Hayat.

0: Baik, pendengar, mengawali berita pertama siang ini, Puskesmas Ampada Barat optimalkan edukasi pencegahan kusta di wilayah kerjanya. Selengkapnya dilaporkan Ibnu Abbas.
1: Meningkatkan pemahaman masyarakat dan menghilangkan stigma negatif terhadap penderita kusta, Puskesmas Ampana Barat terus mengoptimalkan edukasi di wilayah kerjanya. Penanggung jawab program P2, Susan De Komora, menjelaskan salah satu tantangan dalam penanganan penyakit kusta adalah stigma yang masih melekat di masyarakat. Hal ini menyebabkan penderita sering merasa malu dan enggan untuk terbuka mengenai kondisinya. Dengan gencarnya edukasi penderita kusta dijadikan pilot project menghilangkan stigma negatif pada penderita kusta lainnya.
2: Ya, tujuannya untuk menghindari stigma yang ada. Kalau untuk masyarakat penderita yang malu, pernah kami temukan kemarin satu. Namun kami melakukan edukasi, pendekatan dengan penderita, dan di saat kegiatan-kegiatan beliau diambil, dijadikan pilot project, bahwa dia adalah narasumber penderita kusta yang tidak diskriminasi, silakan bergaul dengan siapa saja. Seperti itu, kami melakukan penyuluhan-penyuluhan.
1: Puskesmas Ampana Barat berkomitmen untuk terus melakukan inovasi dan edukasi demi menciptakan lingkungan yang lebih inklusif bagi semua lapisan masyarakat. Karena itu, ungkap Susan, lewat edukasi masyarakat diharapkan mengerti dan pentingnya dukungan sosial bagi penderita kusta sehingga mereka tidak lagi merasa terisolasi. Ibnu Abbas melaporkan.
3: Kerja keras dan keterampilan warga binaan lembaga pemasyarakatan kelas.
0: Selanjutnya, pendengar, lapas kelas 2 Beluk salurkan premi hasil kegiatan kerja kemandirian kepada warga binaan. Selengkapnya dilaporkan Rahmawati Tane.
3: Kerja keras dan keterampilan warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 Beluwuk mendapat apresiasi melalui penyaluran premi hasil kegiatan kerja kemandirian. Sebanyak 3.737.000 premi disalurkan kepada warga binaan. Penyaluran dilakukan oleh PLH Kepala Lapas Luwuk, Andi Abdul Muiz. Premi diberikan secara non-tunai melalui kartu Brizi milik warga binaan. Pemberian tersebut menjadi bentuk penghargaan sekaligus motivasi bagi warga binaan yang aktif mengikuti kegiatan kerja produktif selama menjalani pembinaan. Berbagai kegiatan yang dilakukan mencakup pertanian, konvensional dan hidroponik, laundry, pangkas rambut, tata boga, pengelasan, mebel, souvenir dan kerajinan hingga perikanan. PLH Kepala Lapas Luwuk Andi Abdul Muiz mengatakan, premi yang diberikan bukan semata-mata mengenai nominal, tetapi merupakan penghargaan atas kerja keras warga binaan. Melalui kegiatan tersebut, warga binaan tidak hanya memperoleh pengalaman kerja, tetapi juga kesempatan mengembangkan keterampilan yang dapat dimanfaatkan setelah kembali ke masyarakat.
4: Premi ini bukan hanya tentang nominal yang diterima, tetapi merupakan bentuk penghargaan atas kerja keras dan keterampilan yang telah dilakukan warga binaan. Kami mengharap sebagian dapat ditabung sebagai bekal ketika bebas nanti. Yang lebih penting, keterampilan yang diperoleh selama mengikuti kegiatan kerja dapat menjadi modal untuk membuka peluang usaha maupun bekerja setelah kembali ke masyarakat.
3: Melalui pembinaan kemandirian, Lapas Kelas 2 B Luwuk berupaya memastikan masa pidana tidak hanya menjadi proses menjalani hukuman, tetapi juga kesempatan mempersiapkan masa depan. Setiap keterampilan yang dipelajari dan setiap hasil kerja yang diperoleh diharapkan menjadi bekal bagi warga binaan untuk kembali produktif dan mandiri di tengah masyarakat.
5: Warta berita daerah ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Ampana.
0: Dan terakhir, pendengar, biaya pengiriman barang bongkar muat dan upah buruh yang mengalami kenaikan turut mempengaruhi harga pasaran. Selengkapnya dilaporkan Ibnu Abbas.
1: Pedagang Tojo Una-Una mengeluhkan tingginya ongkos kirim barang dari luar daerah yang berdampak pada harga jual di pasaran. Salah satu pedagang lokal Touna, Adi, mengungkapkan biaya bongkar muat barang yang mahal turut mempengaruhi harga jual. Di samping itu, upah buruh yang juga mengalami kenaikan membuat pemilik barang juga terpaksa harus menyesuaikan nilai jual.
6: Saya kalau pakai mobil carry, misalkan saya ngambil sele, itu ongkos satu karton sedang itu segitu, paling cuma 7.000 udah terima di toko. Nah, tapi kalau seandainya ekspedisi dari toko kirim ke ekspedisi, habis itu turunkan satu biji 1.000, itu bisa 10.000 lebih loh, bisa sampai 13.000 loh, bisa sama kayak kita ambil 2 karton.
1: Tingginya biaya transport ini menyebabkan harga jual barang di pasaran ikut naik, terutama untuk produk-produk kebutuhan pokok. Pedagang berharap hal ini mendapat tanggapan dari pemerintah daerah untuk melakukan penertiban biaya bongkar muat serta sistem distribusi barang di Touna agar harga kebutuhan pokok tetap stabil dan tidak memberatkan masyarakat. Ibnu Abbas melaporkan.
0: Sebelum mengakhiri warta berita daerah hari ini, kami sampaikan kembali berita utama. Puskesmas Ampana Barat optimalkan edukasi pencegahan kusta di wilayah kerjanya. Biaya pengiriman barang, bongkar muat, dan upah buruh yang mengalami kenaikan turut mempengaruhi harga pasaran. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, produser koordinator RRI Ampan Rahmawati Tane, editor Ibnu Abbas, dan operator Sasri bersama saya Nurhaya Jakaria menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Nope.
1: Coba foto lu saya di pagar kapal. Mau bikin story lah.
2: Jangan terlalu dekat. Nanti yang viral bukan fotonya, tapi beri tangannya jatuh.
3: Perhatian kepada seluruh penumpang. Demi keselamatan, jangan berdiri di pagar kapal. Kenali letak pelampung dan dengarkan arahan awak kapal.
1: Oh, saya kira ini pelampung cuma pajangan.
4: No.
2: Bukan, Lea. Itu penyelamat kalau nggak tenggelam. Hei, yang paling penting itu selamat sampai tujuan.
5: Perjalanan akan lebih nyaman jika kita mematuhi aturan keselamatan. Jangan berdesakan, jangan abaikan pengarahan awak kapal, dan gunakan pelampung saat keadaan darurat. Keselamatan di kapal penumpang adalah tanggung jawab kita bersama. Patuhi aturan, nikmati perjalanan, dan pulang dengan selamat.

0: banjir.
1: Belum lagi air di sungai aja tercemar dan lingkungan sekitar bisa menimbulkan bau tak sedap.
0: Padahal sebenarnya sederhana ya Mel.
1: Sederhana bagaimana Putri?
0: Kalau punya sampah, ya dibuang ke tempat sampah Amel, bukan ke sungai.
1: Setuju, apalagi tempat sampah sudah disediakan.
0: Jadi, mulai sekarang kita harus membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya.
1: Dan jangan hanya kita, ajak juga keluarga, teman, dan orang-orang sekitar kita.
0: Ingat ya Mel,
1: apapun,
0: sungai bukan tempat sampah.
1: Betul, buanglah sampah pada tempat sampah yang telah disediakan.

0: Anda masih mendengarkan RRI Ampar FM.
1: RRI Ampar FM
0: 93 MHz.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan FM 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampana.
3: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: sore pendengar dan dari apa dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda yang sore hari ini lagi beristirahat ataupun yang lagi asik mendengarkan siaran RRI Persatu Ampana? Ya, itu dia, ada Siti Nurhaliza baru saja menemani Anda dengan judul Ya Maulai. Asik sekali ya, panas-panas kayak gini dengar lagu Melayu dengan senandung suara dari Siti Nurhaliza itu agak sedikit membuat tenang, adem juga ya. Ayo mendengar untuk Anda yang lagi stay di depan radio, yang mau kirim-kirim salam, yang mau request lagu-lagu dangdut pilihan Anda, boleh bergabung di 0821-2850-2652. Baik, mendengar langsung saja kita menyapa dulu yang mau bergabung. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ayah, dan selamat sore.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah neneknya Zura atau Ibu Megawati di Pusungi, sayang.
0: Oke, Pusungi, langsung saja lagu pilihannya yang mana?
1: Hamdan ATT, Judi.
0: Oke, kirim-kirim dulu.

0: Raja Rukmin Muara Toba. Ibu Ice Maleo. Ibu Lasmi Pusuni Kanjoli dari Ibu Megawati Ibu Lasmi.
1: Iya.
0: Baru Ibu Lina tetangga juga dipusungi sekeluarga.

0: tempat terkecuali ayah.
1: Oke.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore sayang.
1: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Selamat siang menjelang sore Ibu Megawati di seputaran Pusungi ya. Dengan lagunya Mabuk Judi dari Hamdan Ate. Jadi tunggu Bunda. Halo, halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Iya, kali ini kita ke ujung lagi di Boneratu. Ada Pak Nursin di sana.
2: Ya.
1: Iya, silakan Pak Nursin, lagu pilihannya siang ini.
2: Lagunya Tiara Mon.
1: Judulnya
2: Peristiwa Malam.
1: Oke, Peristiwa Malam. Dikirim-kirim dulu.
2: Yang kini ada Bunda Megawati yang bosan lewat bersama Bung Muta yang ada di Pusungi. Semoga sehat selalu. Terima kasih kepadanya. Ada juga Ibu Lina di sana. Siapa yang sama? Ada Dindi Labuan, Ibu Rasna Labuan, Sasa Rukmin, Ibu Fatma Delima. Ada juga Oma Jena di Tombo bersama Bung Pelus. Ada yang Ida di Tete. Ada juga Ece di Bailo. Dan ada Ibu Ria juga di Bailo dan semua saja pendengar produk semua dan kalian sehat walafiat.
1: Okay.
2: Yang sama untuk Baya dan operator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nursin di seputaran Boneratu. Terima kasih sudah bergabung ya. Dan kita next lagi. Halo.
3: Halo juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Mbak Ali saya.
1: Oke, okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
3: Lanjut ada lagi.
1: Iya, kita kembali ke Pusungi ya. Ada Pak Mutar di sana, silakan Pak Mutar. Lagu dangdutnya sore hari ini Pak Mutar.
3: Apa ya? Rumah Irama.
1: Judulnya?
3: Apa? Tunggu. Mengetikkan saja Rumah Irama.
1: Oke, silakan dikirim-kirim.
3: Yang kirim-kirim ada Pak Nursin tadi, terima kasih atas apanya. Ada Pak Perot, ada Ibu Ria,

0: KKN, Bulina juga keluarga, lalu saya juga Pak Ketua PKMD Buang Lakoro bersama keluarga, Majo Penyelenggara di tempat yang juga di mana saya berada. Salam sehat semuanya buat Pak Nur Haya bersama operatornya Ustaz Pertama.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, okay, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, demikian untuk 3 penelpon kita di sesi pertama, dan kita langsung saja hadirkan untuk lagi.

0: Baik pendengar, kami kembali lagi masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita dengan penelpon berikutnya lagi ya. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum Mbak Aya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa, di mana Bunda?
1: Ibu Ratna Labuan.
0: Oke. Okay. Ibu Ratna Labuan. Nah, silakan Ibu Ratna.
1: Minta lagunya Irfan Mansur, Benang Biru.
0: Iya, Benang Biru. Dikirim-kirim dulu.

0: terus ada Ibu Tumang, Ibu Rahma, Ibu Eli, Ibu Ria, Ibu Ide, ada juga Oma Zena, ada Ustazah Rukmin, Ibu Fatma, ada juga Bu Angla Koro, Ibu Lina, Ibu Uga, Ibu Ida, dalam format salam sehat. Buat semua pendengar RRI tanpa terkecuali. Buat Mbak Ayah, selamat bertugas, sehat selalu bersama keluarga.
1: Iya.
0: Terima kasih Mbak Ayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Ibu Ratna di seputaran Labuan ya. Sore hari ini untuk session kedua bergabung lagi. Dan di belakangnya lagi kita menyapa, halo. Halo. Halo. Prodangdut.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana, Bunda?
2: Dengan yang punya Manado ketemu Bagu, Bunda Ani.
1: Oke, silakan langsung saja lagunya.
2: Ya?
1: Lagunya?
2: Ini cuma judulnya ini, Miss Call Miss Call Cinta.
1: Miss Call Miss Call Cinta?
2: Miss Call Miss Call Cinta.
1: Dikirim-kirim dulu. Ayo, silakan.
2: Ya, cuma sama Miss Call, kalau cuma Miss Call tidak ada modal, toh. Oke deh, pertama-tama buat bayang tugas, tetap semangat, bersehat, bahagia terus bersama keluarga dan cinta di rumah. Terus mengirim salam yang saya lewat tadi, ibu siapa dulu?
1: Ibu Ratna.
2: Nah, Ibu Ratna yang ada di Labuan, baru tadi kita Pak bilang di Singkil, Manado. Terus sampai kita sampai Ibu Fatmat juga, Ibu Fatmat di Lima, apa kabar? Akhirnya sampai Oma, Bapak Puspa juga apa kabar? Ada kita sampai Ustazah Rukmin juga, ada kita sampai Pak Nursin juga, ada kita sampai Ibu Uga juga, ada kita sampai Ibu Timang. Bersama-sama aja tanpa terkecuali. Salam sukses, salam bahagia bersama keluarga masing-masing. Oke, kembali ke Mbak Ayang, sudah tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aman itu lagu.
1: Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih Bu Ani di seputaran Kota Mobagu ya. Sudah ikut bergabung juga sore hari ini dengan Miss Call Cinta. Ditunggu Miss Call-nya ya. Pendengar, satu penelpon lagi untuk season kedua. Saya buka lagi ya. Dan berkesempatan untuk Anda yang ingin kirim lagu, kirim salam juga boleh, langsung saja di layanan telepon RRI Ampana. Iya, langsung ditunggu.

Silakan pendengar, masih ada satu kesempatan lagi untuk season kedua. Saya terima panggilan telepon Anda di 0821-2850-2652 yang baru saja bergabung di 93 FM ataupun yang mendengarkan melalui dari digital. Apa kabar sore hari ini? Terima kasih Anda sudah bergabung ya. Dan untuk Anda yang belum sempat bergabung, ya ayo gabung dulu deh di RRI Ampanah ya. Ada lagu-lagu dangdut favorit Anda yang bisa kami hadirkan untuk menemani ragam aktivitas Anda sore hari ini. Ya sudah, ada Biskot Cinta dari Nabila, ada Irfan Mansur juga dengan Benang Birunya nanti ya. Kita mau dengarkan satu lagu lagi. Saya masih buka untuk layanan telepon sore hari ini ya.

Baik, pendengar, untuk itu langsung saja kita dengarkan lagu yang sudah di request ya oleh pendengar kita untuk session kedua. Saya akan kembali menemani Anda, tetap bersama kami di 93 FM Radio Republik Indonesia.

0: 3 MHz Radio Republik Indonesia Ampanan.
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
2: Adalah seorang suami yang diingatkan oleh istrinya bahwa waktu untuk bersolat telah tiba. Tetapi sang suami tidak menghiraukannya. Si istri mengingatkannya kembali hingga 3 kali. Namun masih juga tak dihiraukan. Ketika waktu telah habis, barulah si suami kaget dan tergesa-gesa menunaikan sholatnya di luar waktu. Ya, menunda-nunda waktu untuk menunaikan sholat akan mengakibatkan seseorang akan terburu-buru dan tidak khusyuk dalam melakukannya. Suatu ketika, sahabat Ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah, "Amal apa yang paling disukai Allah?" Rasul menjawab, "Salatlah tepat pada waktunya." Nah, melakukan salat dekat dengan awal waktunya ternyata merupakan pekerjaan yang paling disukai Allah.

0: riwayat Ibnu Auf diceritakan bahwa pada suatu ketika Rasulullah mengutus Ubadah bin Jarrah ke Bahrain untuk mengurus pajak jizyah. Sekembalinya Ubadah bin Jarrah dari tugasnya, dia memperlihatkan kekayaan yang dibawanya kepada Rasulullah dan kaum Ansar. Beliau tersenyum melihat harta yang banyak itu dan menyaksikan kegembiraan kaum Ansar. Rasulullah bersabda, "Boleh engkau bergembira. Bukan kemiskinan benar yang membuat aku cemas, tetapi yang kutakutkan ialah engkau menganggap dunia terhampar untukmu sebagaimana yang sebelumnya pernah dihamparkan untuk mereka. Maka berebutlah mereka itu sebagaimana rebut, yang berakibat binasalah mereka sebagaimana engkau akan binasa."
1: Anda masih mendengarkan RRI Ampar FM.
2: RRI Ampar FM
1: 93 MHz.
3: RRI Ampar, satu hati untuk

0: Indonesia Ampana, bersama Anda membangun daerah.
1: Prodangdut. Dangdut adalah kita.
2: Pendengar, selamat menunaikan ibadah sholat asar bagi Anda kaum muslimin dan muslimat yang berada di wilayah Ampana dan juga sekitarnya. Ya, semoga ibadah hari ini bisa diterima dan segala doa-doanya bisa segera terkabulkan. Amin. Ya pendengar, tidak terasa ya kita sudah berada di menit ke-33 lepas dari pukul 15. Jadi masih ada waktu yang tersisa ya. Meskipun tidak banyak lagi waktunya, tapi saya berharap Anda masih bisa bergabung di layanan telepon RRI Ampana sore hari ini. Ya, seperti biasa di layanan telepon RRI 08212850652, acara Prodangdut sore hari ini yang menemani ruang aktivitas Anda. Meskipun cuaca di luar sana Ampana hingga saat ini masih cerah berawan ya, dan matahari masih cukup terik. Ya, sedikit membakar punggung dan tangan Anda kalau Anda keluar rumah. Jadi yang masih malas untuk keluar rumah ya, mungkin untuk ditunda dulu pekerjaannya, kalaupun aktivitasnya belum terlalu penting ya. Namun untuk Anda yang memang harus, karena tuntutan kewajiban harus bisa bekerja di luar rumah, semoga Anda tetap semangat ya, apapun yang Anda lakukan hari ini. Dan untuk itu saya ingin menyapa juga para abang-abang driver, ojol, ojek, abang-abang bentor yang sore hari ini sudah melawan panasnya matahari ya. Meskipun panas matahari, tetap tugas utama, kewajiban itu yang utama ya. Kalau panasnya matahari masih bisa ditahan, tapi kalau panasnya orang yang dalam rumah ngomel, kayaknya udah gak bisa ditahan ya. Jadi tetap semangat aja untuk Anda, para ojol, para driver, Maxim, para abang-abang bentor yang sore hari ini yang luar biasa tetap bersemangat meskipun terik matahari terus membakar punggung mereka ya. Dan untuk Anda juga yang mungkin sore hari ini udah siap-siap pulang dari tempat kerja Anda, jangan lupa tetap utamakan keselamatan yang lagi di perjalanan. Apalagi untuk Anda yang punya tujuan jarak jauh ya, mungkin arah ke Luwuk, Pagimana, atau yang mau arah ke Palu, Poso, tetap selalu jaga keselamatan dan perhatikan laju kendaraan Anda. Dan juga tetap update cuaca hari ini, apapun yang terjadi ya, karena memang saat ini lagi banyak permasalahan-permasalahan yang terjadi di jalanan gitu. Oke, sore hari ini saya masih menanti, kayaknya sepi ya. Sepi banget sore hari ini, kemana semuanya? Yang mau bergabung langsung saya 08212850652. Apa kabar untuk Anda yang ada di seputaran Pandelengi? Kayaknya warga Pandelengi lagi mogok mandi ya. Bukan mogok mandi karena ini ya, tapi karena memang air di wilayah Pandelengi sudah hampir seminggu di sana sudah tidak bisa mengalir lagi. Jadi kami kesulitan air bersih nih ya. Semoga bapak-bapak PDAM bisa mendengarkan langsung keluhan kami. Wilayah Sansarina juga terdampak ya, dan juga untuk Anda yang mungkin terdampak karena krisis air bersih ya, mungkin untuk selalu bersabar dan kita berdoa bersama semoga Ampana sudah bisa kembali diguyur hujan ya. Jadi debit air yang ada di mata air seperti di Saluaba, di Jompi, dan mata air lainnya, semoga itu bisa terisi penuh sehingga tidak terjadi krisis air bersih untuk kami para pelanggan-pelanggan PDAM ya. Saya sedikit curhat sore hari ini. Oke, mendengar. Untuk Anda juga yang mau menyapa juga boleh. Saudara-saudara Anda yang ada di luar wilayah Tojo Una-Una, apa kabarnya? Mungkin hanya bisa mendengarkan melalui suara, bertatap melalui video call. Yang lagi punya hubungan jarak jauh juga, kami ucapkan tetap semangat dan tetap terus berusaha ya, apalagi untuk para anak-anak kerantau yang ada di seputaran Morowali juga, yang hingga saat ini mungkin udah beberapa tahun tidak bisa pulang karena tuntutan pekerjaan. Jadi tetap semangat, berikan yang terbaik, dan kami di sini selalu memberikan doa yang terbaik ya untuk para keluarga yang jauh dari saudara gitu. Mendengar sunyi sekali ya. Mungkin saya isi dulu untuk membakar semangat Anda. Iya. Saya coba terima satu penelpon lagi. Halo.
3: Halo.
2: Prodangdut. Halo. Prodangdut. Halo. Halo, Prodangdut. Mana nih suaranya ya? Tadi sudah sempat ini.
3: Yang dekat kita.
2: Halo.
3: Ya, Dangdut adalah kita.
2: Oke. Ibu Lina di seputaran Pusungi.
3: Iya.
2: Oke. Ibu Lina, langsung saja kita ke lagu Ibu Lina yang mana?
3: Lagunya apa namanya? Rido Roma.
2: Yang mana judulnya?
3: Kerinduan.
2: Kerinduan.
3: Aku rindu padamu.
2: Ya,
3: kerinduan.
2: Pokoknya tentang rindulah ya.
3: Iya, pokoknya rindulah.
2: Oke, dikirim-kirim dulu.
3: Ya. Mau dikirim buat Ibu Eli, ada Mas Buang Lakoro juga. Yang sekarang lagi berulang tahun.
2: Oh iya.
3: Barakallahu fi umrik. Semoga panjang umur, sehat selalu. Dan apa yang dicita-citakan segera terwujud ya.
2: Amin.
3: Kita tunggu undangannya.
2: Undangan apa itu?
3: Ya, undangannya dua.
2: Oh, dua ya.
3: Yang pertama.
2: Yang pertama apa tuh?
3: Nanti di Japri aja deh.

masih kurang bersahabat ya. Halo, putus nyambung nih. Halo Ibu Lina. Iya, sayang sekali ya. Iya, tapi apapun itu, segala yang disampaikan Ibu Lina semoga bisa langsung terdengarkan sama yang bersangkutan ya. Untuk Pak Ketua AFC, happy birthday to you. Yang keberapa tahun nih? Kayaknya 25 tahun ya. Pokoknya panjang umur, sehat selalu, cepat dapat jodoh deh. Dan pendengar, silakan yang mau bergabung masih ya di detik-detik terakhir nih. Karena waktu kita terus jalan hingga saat ini udah berada di pukul 15 lebih 41 menit ya. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung langsung saja di 0821-2850-2652. Oke, kita dengarkan dulu Arida Roma Kerinduan, lagu pilihan dari Ibu Lina di sore hari ini.

Oke, pendengar, terima kasih untuk kalian yang sudah bergabung. Terima kasih semua yang sudah ikut bersama di Prodangdut sore hari ini. Semoga Anda terhibur dengan lagu-lagu dangdut pilihan dari pendengar kita. Dan saya Nurhaya pamit undur diri dari ruang dengar Anda, pendengar. Dengarkan terus Prodangdut tiap hari Senin sampai Minggu ya.

0: Republik Indonesia Ampana bersama Anda membangun daerah.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Silvi, kasih cepat sadiki ngapain bajalan. Sama terlambat lagi torang ke sekolah. Kemarin so terlambat, masa hari ini terlambat lagi?
4: Santai saja Putri, saya ada cara supaya tidak telat.
3: Hah? Cara apa?
4: Torang dua, bajalan sambil berdoa.
3: Berdoa supaya tidak telat?
4: Bukan, berdoa supaya guru juga telat.
3: Hei, ngana ini, bukannya perbaiki kebiasaan supaya tidak telat, malah berdoa supaya guru yang telat.
4: Lea, namanya juga usaha.
3: Orang bawa sampah dari mobil.
4: Astaga, iyo le, padahal pe bagus di pe mobil, tapi yang bawa de pe kalakuan minus.
3: Eh, itu lagi.
4: Astaga, ini lagi motor soba iko-iko.
3: Dorang kira ini jalan raya, tempat lomba balempar sampah stor.
4: Kalau begini terus, lama-lama ini jalan bukan cuma jadi jalur kendaraan, tapi jalur sampah juga.
3: Padahal, membuang sampah pada tempatnya itu gampang. Kalau belum ketemu tempat sampah di jalan, simpan dulu di tas atau kendaraan. Jangan dilempar di jalan begitu.
4: Iyo, ini jalan sudah jadi kotor, mengganggu pemandangan. Belum lagi DP bau, eh.
3: Jadi, mulai sekarang, kalau naik mobil, jangan buang sampah dari jendela.
4: Dan, kalau naik motor, sampahnya juga jangan ikut touring. Dibuang di tempat sampah.

Teman-teman, menjaga kebersihan jalan adalah tanggung jawab kita bersama. Jangan jadikan jalan sebagai tempat membuang sampah. Bawalah sampahmu sampai menemukan tempat sampah. Mobil boleh melaju, motor boleh melintas, tapi sampah jangan terbang sembarangan.

0: Sylvie, Sylvie, oh Sylvie, dari tadi mah panggil-panggil, tidak ada yang menyaut-menyaut. Makan Jo, ini nasi so di teralalat.
1: Iya mama, iye, tunggu sebentar, sedikit lagi kas menang dulu. Mama ini lea baganggu.
0: Ngana ini, dari kemarin kurang tutus ngapi kerja, so te pernah mau belajar. Kalau disuruh, tepe jauhan sebentar. Tunggu, sabar, cupi bermain di luar kasana, kurang HP terus sama.
1: Iyo mama, jangan marah-marah dang. Kenapa mama Saya pemata so pedis terus. Kadang kepalaku ini so pusing. Baru so susah tidur saya mama.
0: Enak, itu HP dipakai untuk belajar, dengan cari informasi. Kalau dipakai terus-terus, bisa mengganggu kesehatan mata, susah konsentrasi, bahkan menjauhkan kita dari keluarga dan teman.
1: Iyo mama So itu, kayaknya mulai hari ini, saya mau kurangi main HP. Pokoknya sebentar sore, saya mau pergi bermain voli di lapangan, Jo,
0: Nah, begitu, Mbak Dengar. Itu baru anaknya Mama. Tapi sebelum pergi, cuci piring dulu,
1: Oke, Mama.
2: Teknologi adalah sahabat, bukan pengganti keluarga dan masa kecilmu. Gunakan gawai dengan bijak, batasi waktu layar, dan luangkan lebih banyak waktu untuk belajar, bermain, serta bercengkrama bersama orang-orang tercinta. Karena masa kecil yang bahagia tidak hanya ada di layar, tetapi juga di dunia nyata. Bijak bermedia digital, anak sehat, keluarga hebat.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
4: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: 你们的。
1: Nope.
2: Eh, coba foto lu di pagar kapal. Mau bikin story lah.
3: Jangan terlalu dekat. Nanti yang viral bukan fotonya, tapi berita ngane jatuh.
4: Perhatian kepada seluruh penumpang. Demi keselamatan, jangan berdiri di pagar kapal. Kendali letak pelampung dan dengarkan arahan awak kapal.
2: Oh, saya kira ini pelampung cuma pajangan.
5: No.
3: Bukan, Lea. Itu penyelamat kalau ngana tenggelam. Hei, yang paling penting itu selamat sampai tujuan.
6: Perjalanan akan lebih nyaman jika kita mematuhi aturan keselamatan. Jangan berdesakan, jangan abaikan pengarahan awak kapal, dan gunakan pelampung saat keadaan darurat. Keselamatan di kapal penumpang adalah tanggung jawab kita bersama. Patuhi aturan, nikmati perjalanan, dan pulang dengan selamat.

0: Turman sudah. Kau bilang hari ini kau mau ganti uangku.
1: Tunggu bah, pegawaiku ini sabar. Mau ganti juga nih.
2: Ini ada lagi uang 100 nih. Pinjam dulu. Nanti saya ganti. Belum laku jualanku nih.
3: Hah?
0: Hama, yang kemarin belum kau bayar, baru kau mau pinjam lagi.
2: Hama, baik dulu betul.
0: Eh, baru apa kau ini Dan?
2: Eh, terus kau tanya-tanya ah. Jangan lupa ganggu, melihat kasih. Nah, kenaku.
0: Weh, astaga, judi online kau ah. Pantas habis terus uangmu. Kau kira kau mau kaya gara-gara main judi?
2: Pantu aku ini.
4: Loser.
2: Eh, toso itu kau. Banyak sekali bicaramu. Eh, kalah lagi saya. Wuh, semua ditarik lagi motor. Belum marah lagi uangku. Eh.
5: Jauhilah judi online karena dapat menyebabkan kecanduan dan kehancuran finansial yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi keluarga dan mengakibatkan masalah kesehatan mental seperti stres, depresi, dan gangguan kecemasan. Stop judi online sebelum terlambat.

0: Pendengar pukul 17 waktu Indonesia Tengah, selanjutnya Gema Saripati Maju akan hadir bersama Pro 1 RRI Mamuju.
1: Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara pendengar dan juga pemirsa RRI Mamuju dimanapun Anda berada di sore hari ini. Kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Mamuju, Palu, Toli-Toli, Ampana, Kendari, dan Baubau dalam program acara Gema Saripati Maju Sekorwil 4. Untuk edisi hari ini, hari Rabu 9 September 2026, selengkapnya bersama saya Fitriani Umar. Ya pendengar, mengawali informasi pertama, kita ke RRI Makassar, di sana ada rekan Nur Hermala Sari. Ya, selamat sore rekan Hermala Sari.
3: Selamat sore rekan Fitriani Umar dari RRI Mamuju. Dan berikut informasi dari Makassar, di mana warga Makassar keluhkan kelangkaan gas LPG 3 kg. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.

0: Kelangkaan gas LPG 3 kg di Kota Makassar dan sekitarnya memicu keluhan warga karena sulit didapat serta mengalami lonjakan harga di tingkat pengecer. Hal ini diungkapkan seorang warga Makassar Yuni pagi tadi. Ia mengaku kesulitan mendapatkan tabung gas LPG 3 kg sejak kemarin. Dikatakan, ia sudah menyusuri sejumlah toko dan agen gas LPG, namun hasilnya nihil.
1: Semalam itu, ini kejadian semalam ya, saya cari di depan rumah, kosong. Terus ada sekitar 1 meter, 1 kilo lah dari rumah saya itu ada pangkalan gas. Itu tiap malam sebenarnya ada apa gas barunya yang datang. Nah, saya kesana, tadi malam saya kesana, habis. Pertama habis, padahal itu baru bongkar itu gasnya. Saya minta untuk beli, tapi tidak bisa. Terus ada satu kaisar itu sudah menampung itu gas, ya, menampung gas. Saya minta lagi untuk mau beli, tapi tidak boleh, tidak diperbolehkan. Nah, saya ke arah Jalan Korban 40.000 jiwa, ada juga pangkalan di situ. Katanya baru diserbu sama warga sekitar di situ. Jadi pas saya datang sudah habis. Saya ke arah Jalan Pontiku habis juga. Kemudian saya ke Jalan Suno habis, sampai saya ke Pandampu dan Pasar Ciduk tidak ada sama sekali gas. Dan ini sangat sangat luar biasa langkahnya ya, Sa, karena kurang lebih saya cari gas itu ada hampir 2 jam keliling Makassar di seputaran utara kota. Tidak ada sama sekali saya dapat gas.
0: Sementara itu, Kepala Bidang Energi Baru Terbarukan Dinas ESDM Sulawesi Selatan, Andi Bayu Arif, membenarkan terkait kelangkaan tersebut. Menurutnya, kelangkaan ini terjadi karena permintaan yang cukup tinggi dan keterlambatan distribusi lantaran mobil pengantar gas harus antri di SPBU untuk mendapatkan bahan bakar minyak.
2: Jadi dari sisi distribusi, memang ada keterkaitan, Mbak. Jadi kadang memang kendaraan-kendaraan yang digunakan untuk melakukan distribusi LPG ini memang agak terhambat juga jalurnya, yeah. Karena faktor antri dulu di SPBU dan sebagainya, jadi ini menjadi salah satu faktor juga ada perlambatan di dalam melakukan distribusi ke konsumen.
0: Kendati terjadi kelangkaan, Andi Bayu Arif memastikan stok gas LPG di Makassar cukup dan mengupayakan agar satgas yang dibentuk bisa mengawasi penyaluran gas LPG 3 kg.
1: Rumah kosong. Sekitar 1 kilo lah dari rumah saya itu ada pangkalan gas itu tiap malam sebenarnya ada.

0: Dan sekian informasi dari RRI Makassar, dan kita kembali kepada rekan-rekan di RRI Mamuju.
1: Ya, terima kasih rekan Hermalasari dan pendengar kita ke RRI Kendari. Di sana ada rekan Ilham. Ya, selamat sore.
2: Selamat sore rekan Fritriani.
1: Iya, silakan informasi.
2: Baik, informasi untuk di kebersamaan kita dari RRI Kendari, di mana dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Kendari meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran lahan yang rawan terjadi di musim kemarau. Berikut laporan selengkapnya dari rekan kami Laras Ayu Ningtyas.
3: Fenomena kebakaran yang kerap terjadi saat musim kemarau menjadi perhatian serius dari pemerintah Kota Kendari. Sebagai langkah antisipasi, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Damkarmat Kota Kendari terus memetakan titik-titik rawan guna mencegah potensi bahaya kebakaran yang sewaktu-waktu dapat terjadi di wilayah pemukiman maupun lahan terbuka. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Damkarmat Kota Kendari, Ahria Wandi, mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk berperan aktif dalam pencegahan serta segera melaporkan setiap potensi ancaman kebakaran. Masyarakat juga diimbau memanfaatkan layanan call center 112 yang beroperasi penuh selama 24 jam dan bebas pulsa untuk merespon cepat setiap laporan masyarakat agar potensi kebakaran dapat langsung ditangani sebelum meluas.
4: Jika masyarakat menemukan, melihat ataupun menemukan titik api yang berpotensi kebakaran lahan atau terjadi kebakaran lahan, maka informasi itu bisa dilayangkan ke 112. Informasi layanan kota itu 112 atau di informasi terpadu, ya, sistem informasi terpadu penanganan dan penyelamatan Kota Kendari, Damkar atau Kabupaten.
3: Selain pemanfaatan call center 112, pihak Damkarnat Kota Kendari juga mengingatkan warga agar tidak melakukan aktivitas beresiko tinggi memicu api, seperti membakar sampah sembarangan di area terbuka maupun membuang puntung rokok yang masih menyala, mengingat kondisi cuaca yang kering dan angin kencang dapat mempercepat penyebaran api. Langkah pemetaan titik rawan dan kesiapan layanan tanggap darurat ini diharap dapat memangkas waktu tanggap petan saat menerima laporan, sehingga pot material maupun dapat disedi.
2: Demikian informasi yang dapat kami hadirkan dari RRI Kendari. Saya Rico Ilham dan rekan operator kami bersama rekan Jerry kembali ke RRI Mamuju bersama rekan Fitriani.
1: Ya, terima kasih rekan Ilham, dan pendengar kita beralih ke informasi RRI Bau-Bau. Tindak lanjut keresahan warga, Polsek Maurhum, Polres Bau-Bau bergerak menggerebek arena sabu ayam di Woborobo. Seluruh fasilitas berhasil dibongkar dan dibakar petugas. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau Waode Nurliani melaporkan.
5: Ya, kami monitor ada peningkatan jumlah laka ketimbang dengan tahun-tahun sebelumnya.
6: Kasus kecelakaan lalu lintas laka lantas di Kota Bau-Bau hingga 9 September 2026 tercatat mencapai 128 kasus. Angka tersebut telah melampaui total kasus sepanjang tahun 2025 yang tercatat sebanyak 117 kasus. Penanggung jawab pelayanan Kantor Pelayanan Jasa Raharja Bau-Bau, Lawade Muhammad Isa Fardu Owo, mengatakan peningkatan kasus tersebut menjadi perhatian bersama, terutama karena kelompok usia muda mendominasi angka kecelakaan. Berdasarkan data yang dimonitor, kelompok usia 6 hingga 24 tahun mencapai lebih dari 62% dari total kasus laka di Bau-Bau.
5: Tanggal 9 September itu ada 128 kasus laka lantas yang kami monitor. Ada peningkatan jumlah laka ketimbang dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana tahun sebelumnya itu di 2025 117 kasus, sementara sampai dengan hari ini sudah 128 kasus. 2025 itu sampai akhir Desember.
6: Menurutnya, kecelakaan yang terjadi didominasi tabrakan yang melibatkan sepeda motor. Jenis kecelakaan yang banyak terjadi antara lain tabrakan depan-depan atau adu banteng, serta tabrakan depan-samping. Kondisi tersebut mendorong Jasara Harja bersama Satlantas Polres Bau-Bau memperkuat sosialisasi keselamatan lalu lintas, khususnya di lingkungan sekolah. Edukasi dilakukan untuk meningkatkan kesadaran pelajar dalam berkendara, sekaligus mencegah terjadinya kecelakaan.
5: Pagi tadi jam 8 kita sudah sosialisasi ke SMA 2, ke guru-guru dan kepala sekolah. Itu kegiatan pengajar peduli keselamatan lalu lintas itu agar kiranya guru-guru menjadi konsen kita bersama, guru-guru menyampaikan himbauan-himbauan keselamatan kepada anak siswa. Dan alhamdulillah tadi itu kepala sekolah, kami diinformasikan juga kepala sekolah itu menghimbau kepada siswa yang tidak menggunakan helm ke sekolah itu tidak dikasih masuk ke sekolah atau diminta untuk melengkapi dengan helm.
6: Isa Fardu menambahkan, Kecamatan Wolio termasuk wilayah dengan angka kasus laka yang tinggi. Data tersebut diperoleh berdasarkan kasus kecelakaan yang kemudian dipetakan berdasarkan wilayah kecamatan tempat kejadian. Di sisi lain, Jasara Harja juga memastikan penanganan korban laka melalui kerjasama dengan rumah sakit. Melalui nota kesepahaman tersebut, korban yang mendapatkan jaminan tidak perlu membayar langsung biaya yang menjadi tanggungan Jasara Harja saat keluar dari rumah sakit. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, pendengar, demikian informasi dari RRI Bau-Bau. Kami beralih ke RRI Palu. Di sana ada Dinda Kurnia Islami. Selamat sore.
7: Selamat sore, rekan Fitriani. Kami hadirkan informasi dari RRI Palu, pendengar dan pemirsa. Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di berbagai wilayah di Sulawesi Tengah mengancam kualitas udara dan kesehatan masyarakat dengan asap kebakaran dapat membawa partikel berbahaya. Untuk itu, penanganan karhutla tidak hanya cukup dengan memadamkan api, tetapi juga harus memastikan masyarakat terlindung dari dampak pencemaran udara. Lantas, apa yang harus segera dilakukan untuk menekan dampak dari karhutla terhadap kualitas udara? Kita ikuti wawancara reporter RRI Palu, Susanti Akataba, bersama dengan pegiat lingkungan di Sulawesi Tengah, Edi Wicaksono.
8: Kasus karhutla di Provinsi Sulawesi Tengah. Nah, kalau kita melihat kondisi ini, Pak Edi, seberapa besar sebenarnya ancaman penurunan kualitas udara akibat asap dari perspektif pegiat lingkungan ya di Provinsi Sulawesi Tengah?
9: Pertama, dari aspek kebakaran hutan dan lahannya, kalau kita merujuk data yang ditampilkan oleh situs Kementerian Kehutanan yang berkaitan dengan pemantauan kebakaran hutan dan lahan melalui aplikasi Sipongi, saat ini Sulawesi Tengah itu terdapat per minggu ini ya, itu Sulawesi Tengah terdapat 9.100 titik hotspot atau titik panas yang terjadi kebakaran hutan dan lahan. Tentu dengan banyaknya titik atau tingginya kejadian atau kasus kebakaran ini tentu memiliki dampak yang signifikan terhadap udara dan kualitas lingkungan di Sulawesi Tengah, terutama di Kota Palu dan sekitarnya. Itu dengan masifnya atau banyaknya kasus-kasus kebakaran ini, itu tentu menimbulkan atau mengakibatkan tingginya gas emisi, gas beracun di udara, serta partikulat halus di atmosfer udara yang tentu saja ini akan berdampak pada kondisi lingkungan dan kesehatan masyarakat.
8: Pak Edi, 9.000 titik ya berdasarkan data. Dan ini pastinya cukup mencemari udara kita begitu ya di Provinsi Sulawesi Tengah. Nah, menurut Pak Edi, apa tindakan yang paling mendesak yang harus dilakukan pemerintah agar masyarakat tentu tidak terus-menerus terpapar polusi udara ya, khususnya di wilayah yang terdampak karhutla yang sangat berdekatan begitu?
9: Pertama, tentu harus dilakukan pemantauan kualitas udara secara real time oleh instansi yang berwenang, lingkungan hidup, juga mungkin bekerjasama dengan Infocom dan media massa untuk melakukan pemantauan kualitas udara secara real time. Yang kedua, tentu harus ada edukasi, harus ada sosialisasi kepada masyarakat terkait bagaimana kualitas udara sehingga upaya atau langkah-langkah pencegahan itu bisa dilakukan, misalnya himbauan agar masyarakat membatasi aktivitas di luar ruangan karena ada risiko terpapar partikel asap dan sebagainya. Yang kedua juga himbauan untuk menggunakan masker setidaknya untuk mengurangi keterpaparan dari asap dan partikel harus di udara.
8: Tetapi kalau kita melihat untuk saat ini, sudahkah kemudian pemerintah memastikan begitu masyarakat mendapatkan informasi terkait kualitas udara sehingga masyarakat menjadi tahu kapan harus beraktivitas di luar, kemudian apa langkah-langkah yang mereka perlu lakukan begitu Pak Edi?
9: Saya yakin itu sudah dilakukan, tapi saya kira harus lebih digiatkan lagi, harus lebih masif dan harus sampai dipastikan oleh informasi itu sampai ke masyarakat. Nah, kalau saat ini kan sebenarnya portal Kementerian Lingkungan Hidup kan sebenarnya sudah menyediakan informasi terkait dengan kualitas udara di beberapa kota di Indonesia termasuk di Kota Palu. Nah, mestinya informasi-informasi juga harus didiseminasikan, dipublikasikan di melalui media-media yang lain ya, bisa media cetak, bisa digital, juga harus memang masih juga baik ke
7: pendengar. Demikian informasi dari RRI Palu, kembali ke RRI Mamuju.
1: Ya, terima kasih rekan Adinda Kurnia di RRI Palu. Dan pendengar, informasi dari Mamuju hari ini, antrean di sejumlah SPBU di Pullman, Pertamina akan sesuaikan penyaluran BBM. Ayah Nirsyada melaporkan.
10: Menanggapi antrian kendaraan pada sejumlah SPBU di wilayah Polewali Mandar dalam beberapa hari terakhir, Pertamina memastikan penyaluran bahan bakar minyak atau BBM tetap dilakukan secara rutin dan tidak dihentikan. Pertamina menyebut antrian yang terjadi dipengaruhi sejumlah faktor, salah satunya tingginya kebutuhan dan laju konsumsi BBM masyarakat. Area Manager Communication, Relation and CSR Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi, Lilik Hardianto, mengatakan bahwa antrian disebabkan karena tingginya kebutuhan dan laju konsumsi BBM masyarakat. Untuk itu, Lilik mengatakan Pertamina akan terus memantau kondisi stok dan melakukan penyesuaian penyaluran BBM di masing-masing SPBU untuk menyesuaikan distribusi dengan kebutuhan di lapangan.
11: Perlu kami sampaikan bahwa penyaluran BBM ke wilayah Polewali Mandar tetap dilakukan secara rutin dan tidak dihentikan. Berdasarkan pemantauan, antrian yang terjadi perlu dilihat dari beberapa faktor. Salah satunya tingginya kebutuhan dan laju konsumsi BBM di masyarakat. Pertamina terus memonitor kondisi stok dan penyaluran di masing-masing SPBU, serta melakukan penyesuaian distribusi sesuai kebutuhan di lapangan agar antrian dapat segera terurai.
10: Lebih lanjut, Lilik juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan membeli BBM sesuai kebutuhan agar penyaluran dapat berlangsung secara merata. RRI Mamuju, Muhammad Ahindul Syedam melaporkan.
12: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Ya baik pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami di Megema Saripati Maju Sekorwil 4. Selanjutnya pendengar, kita beralih ke informasi dari RRI Ampana. Di sana ada rekan Novian. Selamat sore rekan Novian.
13: Selamat sore rekan Fitriani. Dari RRI Ampana, kami hadirkan informasi terkait dengan lapas kelas 2 Belok yang salurkan premi hasil kegiatan kerja kemandirian kepada warga binaan.
14: Kerja keras dan keterampilan warga binaan lembaga pemasyarakatan kelas 2 Beluwuk mendapat apresiasi melalui penyaluran premi hasil kegiatan kerja kemandirian. kemandirian sebanyak 3.737.000 premi disalurkan kepada warga binaan. Penyaluran dilakukan oleh PLH Kepala Lapas Luwuk Andi Abdul Muiz. Premi diberikan secara non-tunai melalui kartu Brizi. Pemberian tersebut menjadi bentuk penghargaan bagi warga binaan yang aktif mengikuti kegiatan kerja PMA menjalani pembinaan. Berbagai kegiatan yang dilakukan mencakup pertanian konvensional, laundry, pangkas rambut, tata boga, pengelasan, mebel, souvenir, hingga perikanan. PLH Kepala Lapas Luwuk Andi Abdul Muiz mengatakan, premi yang diberikan bukan semata tetapi merupakan penghargaan atas kerja keluarga binaan. Melalui warga binaan tidak hanya memperoleh pengalaman kerja, tetapi mengembangkan keterampilan yang dapat diman setelah kembali ke masyarakat.
15: Ini bukan hanya tentang nominal yang diterima, tetapi merupakan bentuk penghargaan atas kerja keras dan keterampilan yang telah dilakukan warga binaan. Kami mengharap sebagian dapat ditabung sebagai bekal ketika bebas nanti. Yang lebih penting, keterampilan yang diperoleh selama mengikuti kegiatan kerja dapat menjadi modal untuk membuka peluang usaha maupun bekerja setelah kembali ke masyarakat.
14: Melalui pembinaan kemandirian, Lapas Kelas 2B Luwuk berupaya memastikan masa pidana tidak hanya menjadi proses menjalani hukuman, tetapi juga kesempatan mempersiapkan masa depan. Setiap kerja dan setiap hasil kerja yang diperoleh diharapkan menjadi bekal bagi warga binaan untuk kembali produktif dan mandiri di tengah masyarakat. Rahmawati Tari melaporkan.
13: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana. Kembali ke RRI Mabunju bersama rekan Fitriani.
1: Iya, terima kasih rekan Novian, dan kami beralih ke RRI Bone bersama rekan Sri Ulfa. Selamat sore dan silakan laporannya.
16: Baik, terima kasih rekan Fitriani untuk informasi dari RRI Bone hari ini. Trauma berat usai kasus viral korban penganiayaan ketua DPRD Bone direkomendasikan ke Makassar. Selengkapnya, laporan Suryani Arifin.
17: Korban dugaan penganiayaan oleh Ketua DPRD Bone, Yuli Novitasari, direkomendasikan ke rumah sakit di Kota Makassar pekan ini. Akibat mengalami trauma psikologis berat usai insiden tersebut viral di media sosial. Kuasa hukum korban Ali Arisandi mengatakan bahwa rujukan lanjutan ini diperlukan untuk memastikan kondisi kesehatan jiwa kliennya sekaligus menerbitkan surat keterangan resmi dari ahli psikologi sebagai alat bukti kunci dalam proses penyidikan polisi. Sebelumnya, korban telah menjalani pemeriksaan medis dan konsultasi psikologis awal di Rumah Sakit Umum Daerah Tendriawaru Bone pada Selasa 8 September 2026. Namun tim medis setempat merekomendasikan penanganan yang lebih mendalam di fasilitas kesehatan yang lebih memadai di Kota Makassar.
18: Setelah kami lakukan hasil dari konsultasi psikologis yang kami lakukan kemarin, klien kami ke Rumah Sakit Umum Tendriawaru, namun pada hari ini kami dikasih rujukan ke Makassar untuk tes apa untuk konsul lebih lanjut supaya untuk menentukan hasilnya. Karena kenapa kondisi klien kami ini sudah konsultasi psikolog di rumah sakit umum, karena sedikit saya mau saya sampaikan tentunya untuk menentukan kondisi klien kami, memastikan kondisi klien kami terkait persoalan psikisnya.
17: Tim kuasa hukum memastikan akan mendampingi korban ke Makassar minggu ini agar proses pemulihan trauma mental dan penegakan hukum terhadap kasus dugaan penganiayaan tersebut dapat berjalan beriringan.
16: Masih demikian informasi dari RRI Bone untuk Gema Saripati hari ini. Selanjutnya kembali bersama rekan Fitriani di RRI Mamuju.
1: Iya, terima kasih rekan Sri Ulfa dan pendengar ini laporan langsung dari RRI Mamuju tentang kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Mamuju. Tembus 40 kejadian di bulan Agustus hingga September bersama rekan kami Nur Asmi Saleh. Ya, silakan laporannya.
19: Ya, terima kasih rekan Fitri. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat mengalami peningkatan sepanjang Agustus hingga September 2026. Hingga saat ini, tercatat sekira 40 kejadian kebakaran yang ditangani petugas pemadam kebakaran. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran atau Kabid Damkar Kabupaten Mamuju, Randi Nur tadi, saat diwawancara Rabu 9 September 2026 mengatakan, peningkatan kejadian karhutlah cukup signifikan dalam dua bulan terakhir. Sejumlah wilayah bahkan menjadi titik yang berulang kali dilanda kebakaran. Menurutnya, titik kejadian karhutlah terbanyak masih berada di Desa Sumare, Rangas, dan juga Malawa. Namun, hingga kini, pihaknya belum dapat memastikan penyebab utama kebakaran yang terjadi di sejumlah lokasi tersebut. Randi menyebut, penelusuran terkait pemicu kebakaran dan pihak yang diduga terlibat masih dilakukan oleh pihak kepolisian. Di tengah meningkatnya kejadian karhutlah, kondisi armada pemadam kebakaran juga menjadi perhatian. Damkar Kabupaten Mamuju saat ini memiliki 4 armada, terdiri dari 3 armada penembak dan 1 armada suplai air. Namun, 2 armada di antaranya mengalami gangguan setelah intensif digunakan untuk menangani kebakaran.
20: Untuk update kondisi kejadian kebakaran hutan di Mamuju ini, untuk bulan Agustus dan September ini ada peningkatan. Data yang kami punya ini sudah hampir kurang lebih dari 40 kejadian. Dan untuk titik terbanyak itu masih di Desa Sumare, Rangas, ya sama Malawa. Kami belum bisa memastikan apa ininya, tapi teman-teman dari kepolisian sendiri sudah mencari apa penyebabnya dan siapa yang identifikasi untuk bakar begitu. Jadi kami Damkar Mamuju ini memiliki 4 armada, 3 penembak, 1 suplai, tapi ada 2 armada kami yang mengalami trouble karena bekerja keras menghadapi karhutlah ini, tapi kami juga sementara perbaikan juga.
19: Randi memastikan perbaikan terhadap 2 armada tersebut sedang dilakukan agar seluruh kekuatan operasional damkar dapat kembali dimaksimalkan dalam menghadapi potensi kebakaran, terutama di tengah meningkatnya kejadian karhutlah. Ia menegaskan, peningkatan jumlah kejadian dan keterbatasan armada yang siap beroperasi menjadi tantangan tersendiri bagi petugas di lapangan. Kondisi tersebut sekaligus menuntut kewaspadaan masyarakat untuk mencegah kebakaran meluas. RRI Mamuju, Nurasmi Saleh kembali ke studio.
1: Ya, terima kasih rekan Asmi atas laporannya. Dan pendengar, sebagai penutup berita feature dari RRI Toli-Toli di sore hari ini ada rekan Seliwati. Ya, selamat sore rekan Seliwati.
21: Selamat sore Fitri di Mamuju.
1: Oke, silakan laporannya.
21: Baik, informasi dari RRI Toli-Toli ini terkait dengan ketahanan pangan tidak hanya bergantung pada hasil panen, tetapi juga pada kuatnya kolaborasi di lapangan. Di Kecamatan Lampasio, Kabupaten Toli-Toli, sinergi antara pemerintah, TNI, dan juga Polri, dan para petani menjadi kekuatan utama dalam mendorong peningkatan produksi pertanian. Pendampingan yang dilakukan secara langsung dinilai mampu membangun semangat petani, sekaligus mempercepat terwujudnya swasembada pangan. Berikut akan disampaikan feature yang akan disampaikan oleh Setia di Marhum.

0: Saudara, hamparan sawah dan lahan jagung di Kecamatan Lampasio menjadi saksi eratnya kerjasama lintas sektor dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Pemerintah Kecamatan Lampasio menilai kehadiran TNI dan Polri di tengah-tengah petani tidak hanya sebatas memberikan pengamanan, tetapi juga menjadi mitra yang aktif mendampingi proses budidaya hingga panen. Camat Lampasio Nyoman Martade mengatakan, aparat TNI dan Polri rutin memberikan motivasi dan pendampingan, serta turun langsung dalam berbagai kegiatan pertanian. Selain mendukung pengembangan tanaman jagung, TNI juga berperan dalam program pengembangan padi sawah, termasuk pencetakan sawah baru dan pembangunan infrastruktur penunjang pertanian.
1: Sangat membantu, bahkan sangat menguatkan percepatan sehingga baik dari khususnya padi sawah arealnya ke depan supaya bisa lebih meningkat. Kemudian juga begitu juga dari dinas polisi tanaman jagung masih rutin masyarakat menanam untuk memotivasi, akan memberikan saran bagaimana pentingnya tentang bibit unggul untuk meningkatkan produksi. Sampai saat ini kita semua tetap bersinergi, kita saling komunikasi bagaimana upaya-upaya untuk bisa meningkatkan produksi, bagaimana kendalanya kita carikan solusi bersama, seperti itu. Intinya kita selalu secara intensif melakukan komunikasi supaya target-target yang kita tetapkan bisa dapat tercapai.
0: Komitmen tersebut juga diperkuat jajaran kepolisian. Kapolsek Lampasio Ibtu Muhammad Fatun Latoale menjelaskan bahwa dari 9 desa yang berada di wilayah Kecamatan Lampasio, beberapa di antaranya telah menjadi sasaran utama program Asta Cita Presiden Prabowo, khususnya pada pengembangan komoditas jagung. Menurutnya, Lampasio memiliki potensi lahan yang sangat menjanjikan. Hal itu dibuktikan dengan pelaksanaan penanaman hingga panen jagung secara serentak yang telah beberapa kali dilakukan. Meski demikian, upaya tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait ketersediaan benih dan pupuk.
2: Kalau untuk Polsek Lampasio, kemarin Desa Ogomatanang, kemarin sudah panen raya. Jadi yang sudah masuk dalam daftar untuk Lampasio, Desa Ogomatanang itu sudah. Nah, baru Desa Tinading, Dusun Temboloit, 2 bulan lalu. Nah, itu langsung itu sudah program itu sudah berlangsung. Desa Salugan, Maibua, Mulyasari. Cuman Mulyasari ini masih kendala cuaca, Pak. Jadi untuk tanam panen ini belum terlaksana.
0: Kapolsek Lampasio menambahkan target pengembangan lahan jagung yang menjadi tanggung jawab Polsek Lampasio mencapai 20 hektar, yang hingga saat ini realisasi penanaman telah mencapai sekitar 12 hektar, sementara 8 hektar sisanya akan terus dioptimalkan melalui pendampingan bersama pemerintah daerah, TNI dan kelompok tani.
2: Kalau target untuk Polsek Lampasio untuk dari Polres itu kan 20 hektar, Pak. Nah, jadi yang terpenuhi sekarang ini baru kurang lebih 12 hektar ini. Depan kita akan bermitra ke masyarakat itu seperti apa, nanti kita sama-sama untuk berjalan. Tetap akan digenjot, Pak, seperti apa. Cuma kita lihat lagi bagaimana masyarakat bisa mendukung kita juga. Dari pemerintah kecamatan juga, dari kepala desa. Nah,
0: kolaborasi yang terbangun di Kecamatan Lampasio menunjukkan ketahanan pangan bukan hanya tentang meningkatkan hasil produksi, tapi juga membangun semangat gotong royong antara pemerintah, aparat, dan masyarakat. Dengan sinergi yang terus terjaga, diharapkan produktivitas pertanian semakin meningkat, kesejahteraan petani terus membaik, dan target ketahanan pangan nasional dapat terwujud secara berkelanjutan.
3: Baik, demikian informasi dari RRI Toli-Toli terangkum dalam feature yang sudah disampaikan oleh rekan kami Setia di Marho. Wakil kerabat kerja yang bertugas, saya Siliwati Demana, beserta rekan operator kami ada Kiki dan juga Rio, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa kembali ke RRI Mamuju.
4: Ya, terima kasih rekan Siliwati atas informasinya di sore hari ini, pendengar.
5: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.
4: Ya, pendengar dan juga pemirsa News Picture dari Tuli-Tuli, sekaligus menutup Gema Saripati Maju Sekor Wheel 4 untuk edisi hari ini, hari Rabu 9 September 2026. Mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, saya Fitriani Umar, dan di meja operator ada rekan saya Mutia Aziza Hicam, mengucapkan terima kasih, selamat sore, dan sampai jumpa.
6: Anda masih mendengarkan RRI Ampang FM. RRI Ampang FM 93 MHz.
7: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akhrajan nas minaz zulumati ilan nur. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin dan muslimat, pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun judul dampak penyalahgunaan narkoba. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Mengkonsumsi narkoba dan obat-obat terlarang yang biasa disebut ngedrung adalah perilaku buruk ini adalah seolah-olah menjadi lumrah di kalangan remaja. Ngedrung perilaku yang sangat merugikan baik secara jasmani maupun secara rohani. Dari segi jasmani, orang yang gemar mengkonsumsi narkoba atau minuman-minuman keras atau obat-obat terlarang akan mengalami gangguan kesehatan yang serius. Dari segi rohani, orang-orang yang gemar mengkonsumsi narkoba atau obat-obat terlarang, maka ia akan mudah kehilangan kesadaran dan mudah melakukan kriminalitas. Olehnya itu, kaum muslimin dan muslimat, mari kita simak firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, Surat Al-Maidah ayat 90. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min 'amalis syaitan fajtanibuh la'allakum tuflihun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib adalah perbuatan yang keji dan termasuk perbuatan setan. Olehnya itu, jauhi agar kamu mendapatkan keberuntungan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu muskirin hamrun wa kullu muskirin haram. Artinya, setiap yang memabukkan itu adalah khamar, dan setiap yang memabukkan itu adalah haram. Penyalahgunaan narkoba sangat berdampak buruk terhadap kesehatan dan mental yang sering merusak daripada kelakuan remaja itu sendiri, bahkan menuju kematian seseorang. Karena dapat merusak organ tubuh seperti jantung, susunan saraf, paru-paru, dan lain sebagainya. Sekaligus merusak sikap dan perilaku seseorang karena mengganggu daya pikir sehingga mudah melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, sebagai orang tua, maka perlu kita mengajak kepada putra-putri kita agar supaya tidak mengkonsumsi narkoba atau obat-obat terlarang, karena sangat bertentangan dengan norma agama, aturan hukum yang berlaku di masyarakat. Penyalahgunaan narkoba dapat mengakibatkan putus sekolah, tidak bisa bekerja dengan baik, terlibat tindakan kekerasan, kriminalitas, mengganggu ketertiban masyarakat. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, para remaja Islam harus mengetahui dan memahami bahwa mengkonsumsi narkoba hukumnya haram karena memabukkan dan sangat merugikan dirinya sendiri, bahkan keluarga serta masyarakat luas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Artinya, setiap yang memabukkan adalah khamar, dan setiap khamar adalah haram. Agar remaja tidak terpengaruh oleh ajakan atau bujukan teman-teman
untuk melakukan perbuatan tersebut, maka remaja harus selalu meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, banyak melakukan ibadah-ibadah wajib maupun ibadah sunnah. Utamanya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut. Kaum muslimin dan muslimat pendengar yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aqimus shalah, innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Artinya, dan dirikanlah salat, sesungguhnya salat itu bisa mencegah dari perbuatan yang keji dan perbuatan yang mungkar. Remaja selalu mencari kesibukan agar dapat terhindar dari perbuatan-perbuatan negatif, termasuk mengkonsumsi narkoba. Memilih teman, harus kita melihat teman-teman yang berakhlakul karimah dan rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dapat mengikuti perilaku teman tersebut. Berikutnya, selalu memikirkan akibat dari perbuatan tersebut agar tidak dapat merugikan orang lain, merugikan diri sendiri, bahkan masyarakat luas terganggu karena kita melakukan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat pendengar yang berbahagia, demikianlah, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita sekalian. Akhirul kalam, wallahu muwafiq ila aqwamit tahriq. Assalamualaikum warahmatullahi.

وأن هذا صراطي مستقيم، jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpeleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan, mendekat kepada Allah. Tidak ada jalan lain.

diriwayatkan oleh Tirmidzi bahwa Rasulullah bersabda, segeralah beramal kebajikan sebelum datang 7 perkara. 1. Adakah kalian menantikan kecuali kemiskinan yang membuat kalian lupa dari kewajiban? 2. Ataukah kekayaan yang melahirkan rasa congkak yang melampaui batas? 3. Ataukah penyakit yang merusak? 4. Ataukah masa tua yang menimbulkan kelemahan atau pikun atau kehabisan tenaga? 5. Ataukah kematian yang membereskan? 6. Ataukah dajjal yang paling jahat yang dinantikan? 7. Ataukah hari kiamat yang terlebih berat dan terlebih sukar? Hadis tadi tepat sekali untuk kita renungkan, agar kita tidak menyia-nyiakan kesempatan yang baik di dunia ini dan tidak menyesal di akhirat nanti.

suatu perbuatan yang tak sesuai dengan kehendak Allah dan Rasul-Nya. Tapi ketika timbul niat untuk melakukan suatu kebaikan, maka mereka sering menunda-nundanya. Memang untuk berbuat baik, kita dituntut untuk berusaha lebih besar. Bahkan, seringkali juga diperlukan pengorbanan yang tidak kecil. Namun, ini tak boleh menjadi alasan bagi kita untuk menunda niat untuk berbuat baik. Karena kita tak tahu secara pasti sampai kapankah niat baik itu dapat terwujud dalam tindakan. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi Muhammad bersabda, "Cepat-cepatlah kamu berbuat kebajikan, karena nanti akan timbul fitnah seperti malam yang gelap, yang pada pagi hari seseorang menjadi mukmin dan sore hari menjadi kafir. Ia menjual agama

sikap yang baik untuk dilakukan. Kelulusan seseorang dalam menghadapi berbagai watak manusia sering menjadi salah satu tolok ukur kemampuannya bersosialisasi. Namun, sikap luwes dalam bergaul tentu tak boleh membuat kita larut ke dalam lingkungan. Apalagi bila kondisi lingkungannya berpotensi untuk membuat seseorang berselingkuh dari perintah sang pencipta. Sebab keluasan yang positif secara implisit juga mengandung pesan untuk teguh dalam prinsip-prinsip. Keluasan yang berlebihan dalam bergaul mungkin saja dapat mengundang akibat negatif yang bisa menimpa kita di kemudian hari. Dalam hadis riwayat Ibnu As-Sakir, Rasulullah bersabda, "Jauhilah teman yang buruk,

Mengukur derajat manusia tak dapat kita lakukan begitu saja, sehingga kita sering tergelincir pada patokan yang terkadang hanya terlihat mata, atau yang sering orang banyak jadikan panduan untuk menilai kemuliaan seseorang. Tolok ukur yang kita gunakan sering hanya bersifat duniawi dan kebendaan. Misalnya jabatannya dalam perusahaan, pangkat, gelar, atau kekayaannya. Dalam At-Taubah ayat 20, Allah berfirman tentang bagaimana selayaknya kita menilai ketinggian derajat manusia. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Itulah orang yang mendapat kemenangan.

Apakah Anda tergolong orang yang menggunakan fasilitas jabatan dan harta negara atau perusahaan untuk kepentingan pribadi? Semoga tidak. Tersebutlah peristiwa di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ketika beliau sedang mengerjakan tugas-tugas negara di kantornya di malam hari, datanglah seorang anaknya. Beliau lebih dulu melontarkan pertanyaan, "Apakah urusan yang hendak kau sampaikan itu berkaitan dengan urusan negara?" "Tidak, ini urusan keluarga, wahai ayah," anaknya menjawab. "Bila demikian, lampu ini akan kumatikan karena minyaknya dibayar dengan uang negara." Demikian jawab Khalifah Umar bin Abdul Aziz dengan tegas. Alkisah, di masa pemerintahan Khalifah Umar tersebut, semua rakyatnya hidup adil, makmur, dan sejahtera.

0: masih mendengarkan RRI Ampan FM.
1: RRI Ampan FM
0: 93 MHz.
2: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam langkah ke depan.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.

0: kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Hutan adalah paru-paru dunia, tempat kehidupan tumbuh dan sumber penghidupan jutaan makhluk. Namun, setiap musim kemarau, ancaman kebakaran hutan kembali muncul. Kebakaran hutan bukan hanya merusak lingkungan, tapi juga mengancam kesehatan, ekonomi, bahkan keselamatan kita semua. Kita semua punya peran. Jangan membuka lahan dengan cara dibakar. Laporkan titik api secepat mungkin. Dan mari kita dukung upaya pencegahan serta penanggulangan karhutla di daerah kita. Jaga hutan kita, jaga masa depan kita. Bersama, kita bisa mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan.

0: Ku Silvi, kasih cepat sadiki ngapa bajalan. Somo terlambat lagi torang ke sekolah. Kemarin so terlambat, masa hari ini terlambat lagi?
1: Santai saja Putri, saya ada cara supaya tidak telat.
0: Hah? Cara apa?
1: Torang dua, bajalan sambil berdoa.
0: Berdoa supaya tidak telat?
1: Bukan, berdoa supaya guru juga telat.
0: Hei, ngana ini, bukannya perbaiki kebiasaan supaya tidak telat, malah berdoa supaya guru yang telat.
1: Lea, namanya juga usaha.
0: Sil, coba lihat, itu orang bawa sampah dari mobil.
2: Astaga, iyo le, padahal pe bagus di pe mobil, tapi yang bawa de pe kalakuan minus.
0: Itu lagi ye.
2: Astaga, ini lagi, motor soba iko-iko.
0: Dorang kira ini jalan raya, tempat lomba balempar sampah stok.
2: Kalau begini terus, lama-lama ini jalan bukan cuma jadi jalur kendaraan, tapi jalur sampah juga.
0: Padahal, membuang sampah pada tempatnya itu gampang. Kalau belum ketemu tempat sampah di jalan, simpan dulu di tas atau kendaraan. Jangan dilempar di jalan begitu.
2: Iyo, ini jalan sudah jadi kotor. Mengganggu pemandangan, belum lagi DP bau,
0: Jadi, mulai sekarang, kalau naik mobil, jangan buang sampah dari jendela.
2: Dan, kalau naik motor, sampahnya juga jangan ikut touring. Dibuang di tempat sampah.
3: Teman-teman, menjaga kebersihan jalan adalah tanggung jawab kita bersama. Jangan jadikan jalan sebagai tempat membuang sampah. Bawalah sampahmu sampai menemukan tempat sampah. Mobil boleh melaju, motor boleh melintas, tapi sampah jangan terbang sembarangan.

0: Mel, lihat deh, kok banyak sekali sampah di sungai.
1: Iya Put, ada botol plastik, bungkus makanan, bahkan ada kantong plastik juga.
0: Padahal, sungai ini kan bukan tempat membuang sampah.
1: Benar, tapi masih ada juga orang membuang sampah sembarangan ke sungai.
0: Mungkin mereka berpikir, ah, cuma satu sampah.
1: Nah, kalau semua orang berpikir begitu Put, lama-lama sungainya penuh sampah.
0: Akibatnya, bukan cuma sungai jadi kotor, Mel. Sampah juga bisa menyumbat aliran air dan menyebabkan banjir.
1: Belum lagi, air di sungai jadi tercemar dan lingkungan sekitar bisa menimbulkan bau tak sedap.
0: Padahal sebenarnya sederhana ya, Mel.
1: Sederhana bagaimana, Putri?
0: Kalau punya sampah, ya dibuang ke tempat sampah, Amel, bukan ke sungai.
1: Setuju, apalagi tempat sampah sudah disediakan.
0: Jadi, mulai sekarang kita harus membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya.
1: Dan jangan hanya kita, ajak juga keluarga, teman, dan orang-orang sekitar kita.
0: Ingat ya, Mel.
1: Apa, Put?
0: Sungai bukan tempat sampah.
1: Betul. Buanglah sampah pada tempat sampah yang telah disediakan.
2: Mari jaga sungai tetap bersih, karena sungai yang bersih, lingkungan pun sehat dan nyaman.

0: Turman sudah. Kau bilang hari ini kau mau ganti uangku.
1: Tunggu dulu, Pak. Makan buku ini sabar. Semoga ganti juga nih.
2: Ini ada lagi uang 100 nih. Pinjam dulu. Nansa ganti. Belum laku jualanku nih.
3: Hah?
0: Hama, yang kemarin belum kau bayar, baru kau mbak pinjam lagi.
2: Hama, baik dulu betul.
0: Baru bapak kau ini, Dan?
2: Terus kau tanya-tanya. Jangan lupa ganggu. Lihat kasih. Kena aku.
0: Weh, astaga, judi online kau, wah. Pantes habis terus uangmu. Kau kira kau mau kaya gara-gara main judi?
2: Pantu aku ini.
4: Loser.
2: So itu kau. Banyak kak bicaramu. Kau lagi sayang. Semua ditarik lagi motor. Belum marah lagi uangku.
5: Jauhilah judi online karena dapat menyebabkan kecanduan dan kehancuran finansial yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi keluarga dan mengakibatkan masalah kesehatan mental seperti stres, depresi, dan gangguan kecemasan. Stop judi online sebelum terlambat.

0: Anda masih mendengarkan RRI Ampar FM.
1: RRI Ampar FM
0: 93 MHz.
2: Peluang, karya, pemikiran dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan. Terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Waktunya kentongan. Selain dengan intensitas, seberapa sering getarannya terjadi, kita bisa memperkirakan besarnya gempa itu dengan cara apa lagi ya? A. Durasi getarannya. B. Waktu gempa terjadi. C. Suhu atau temperatur udara. Jawabannya adalah A. Durasi getarannya. Jika durasi getaran gempa yang terjadi semakin panjang, maka akan semakin kuat dan lama getaran yang terjadi. Ketika durasi getaran terjadi selama 10 detik dan kita tidak bisa berdiri, maka kita bisa memperkirakan bahwa itu adalah gempa besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kemarin Bapak Presiden memberi arahan bahwa setiap warga negara harus memiliki rekening perbankan.
1: Terkait dengan kegiatan penyelidikan kereta cepat atau WUS, saat ini masih terus berprogres dan penyelidik tentunya juga terus melakukan pendalaman, permintaan keterangan kepada sejumlah pihak.
2: Pemerintah menyiapkan mekanisme program rekening bank bagi masyarakat. KPK memastikan penyidikan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung masih terus berjalan. Malaysia menunggu persetujuan dari Indonesia terkait upaya membantu pemadaman karhutla di sejumlah wilayah. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 9 September 2026 bersama saya Fajar Dugroho. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyiapkan mekanisme program rekening bank bagi masyarakat. Sementara itu, Bank Syariah Indonesia menyatakan siap mendukung program pemerintah tersebut. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
0: Kemarin Bapak Presiden memberi arahan bahwa setiap warga negara harus memiliki rekening perbankan atau harus memiliki rekening koran. Begitu mereka usianya 17 tahun.
3: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto agar setiap warga negara memiliki rekening di bank. Menurut Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, pihaknya saat ini sedang menyiapkan regulasinya. Dalam sambutan di acara Ikatan Ahli Ekonomi Islam di Jakarta, Menko Perekonomian mengatakan warga negara usia 17 tahun nantinya selain membuat KTP juga akan diberikan rekening bank yang langsung diisi pemerintah dengan saldo sebesar Rp50.000. Dua bank yang akan dilibatkan dalam program ini adalah Bank Rakyat Indonesia dan Bank Syariah Indonesia. Menurut Menko Erlangga, program ini merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan inklusi keuangan termasuk di keuangan syariah.
0: Pemerintah tentu akan memberikan biaya untuk mengisi rekening itu di angka Rp50.000 per orang. Jadi langsung rekeningnya terisi, dan rekening terisi itu tidak boleh dipotong oleh perbankan. Jadi artinya perbankan nggak boleh. Kita kan kalau taruh rekening ada biaya-biaya disedotin terus. Nah, khusus yang ini nggak boleh disedot.
3: Pada kesempatan berbeda, Direktur Utama Bank Syariah Indonesia Anggoro Eko Cahyo mengatakan kesiapan BSI mendukung program pemerintah menyediakan rekening bank bagi masyarakat. Terutama kesiapan dari sisi infrastruktur, karena BSI, kata Anggoro, memiliki 1.130 cabang dan aplikasi mobile banking yang bisa diakses semua nasabahnya.
4: Sebagai salah satu bank syariah milik negara, tentu saja kita siap mendukung Bapak Presiden dalam memastikan seluruh masyarakat punya rekening di bank. Dan tentu saja kita melihat ini sebagai sebuah kesempatan, tidak hanya soal pembukaan rekening, bagi masyarakat akhirnya bisa masuk ke sistem keuangan formal. Mereka juga bisa menikmati layanan keuangan yang selama ini sudah ada.
3: Sementara itu, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan program rekening bank ini akan menyasar 200 juta orang yang belum memiliki rekening bank. Selain meningkatkan inklusi keuangan, program ini juga bisa meningkatkan literasi atau pemahaman masyarakat dalam memanfaatkan layanan dan produk keuangan secara optimal. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memastikan penyelidikan terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUS masih terus berjalan melalui pendalaman dan meminta keterangan dari sejumlah pihak. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Chairul Umam.
1: Terkait dengan kegiatan penyelidikan kereta cepat atau WUS,
5: Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan bahwa penyelidikan terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUS masih terus berjalan. Tim penyelidik KPK hingga kini masih melakukan pendalaman dan meminta keterangan dari sejumlah pihak. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan permintaan keterangan dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan, khususnya dalam mengungkap dugaan peristiwa pidana dalam proyek tersebut. Budi menjelaskan KPK belum dapat menyampaikan secara terbuka mengenai konstruksi perkara maupun pihak-pihak yang telah dimintai keterangan. Hal itu lantaran penanganan perkara masih berada dalam tahap penyelidikan. Budi memastikan proses penyelidikan berjalan secara positif. Menurutnya, pihak-pihak yang dimintai keterangan sejauh ini memberikan informasi yang dibutuhkan tim penyelidik KPK.
1: Terkait dengan kegiatan penyelidikan kereta cepat atau bus, saat ini masih terus berprogres dan penyelidik tentunya juga terus melakukan pendalaman, permintaan keterangan kepada sejumlah pihak, gitu ya, yang tentunya pengetahuannya dibutuhkan ya, untuk menemukan adanya dugaan peristiwa pidananya. Tapi memang karena ini masih di tahap penyelidikan, KPK belum bisa membuka secara luas bagaimana konstruksi dan sebagainya.
5: Sementara itu memang mantan penyidik KPK Yudi Purnomo mendesak lembaga anti rasuah untuk serius menelusuri kemungkinan adanya praktik markup dalam perencanaan dan pembangunan proyek kereta cepat.
6: Dari perencanaan, di mana dalam perencanaan ada skema pembiayaan, ada yang namanya proses pekerjaan ya dan lain sebagainya, termasuk prediksi penumpang ya, prediksi kemudian prediksi pendapatan. Kemudian yang kedua, proses pembangunan harus ditelusuri ya, apakah terjadi markup terkait dengan jual beli lahan.
5: Budi juga memastikan tidak ada institusi tertentu yang menghambat proses penyelidikan. Menurutnya, perkembangan perkara berkaitan dengan strategi serta manajemen penanganan perkara di KPK. Mengenai jumlah pihak yang telah dimintai keterangan, Budi mengatakan data tersebut masih akan dicek. Ia juga menyebut jumlahnya sudah cukup banyak. KPK sendiri juga belum mengungkap apakah pihak kontraktor konstruksi termasuk dalam pihak yang telah diperiksa. Dan Budi mengatakan lembaga anti rasuah masih merahasiakan profil dan identitas pihak-pihak yang dimintai keterangannya. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Mahkamah Agung resmi melantik Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS Otoritas Jasa Keuangan. Zahrotin Aljanah melaporkan.
8: Bersediakah saudara mengucapkan sumpah jabatan menurut agama saudara?
9: Bersedia.
10: Mahkamah Agung resmi melantik Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS OJK di Jakarta siang ini. Pelantikan ini menjadi bagian dari pelaksanaan mandat OJK berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang OJK. Sarjito mengatakan pembentukan BMKS penting karena Indonesia memiliki berbagai komoditas strategis termasuk nikel yang menjadi salah satu komoditas unggulan nasional. Menurutnya pembentukan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis menjadi bagian dari upaya Indonesia meningkatkan posisi dalam menentukan harga komoditas. Ia menargetkan Indonesia tidak lagi hanya menjadi penerima harga, tetapi dapat mempengaruhi hingga menentukan harga komoditas strategis.
11: Kita tahu bahwa kita penghasil, salah satu penghasil bursa terbesar di dunia, terutama nikel dan juga yang lain, dan juga komoditas strategis yang cukup banyak, tetapi pricingnya kita nggak bisa tentukan. Kita masih mengandalkan pricing-pricing di yurisdiksi lain yang sebenarnya mestinya kita harus bisa. Paling tidak untuk awal tidak lagi menjadi price taker, tapi bisa menjadi price influencer dan menjadi bursa kita reference. Dan at the end kita tentu harus sanggup dan mampu confident untuk menjadi price maker.
10: Sementara itu Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi mengatakan pelantikan Sarjito menjadi salah satu tahapan penting dalam menjalankan mandat pengawasan BMKS. Menurutnya Sarjito memiliki pengalaman yang mumpuni di sektor jasa keuangan termasuk pengawasan dan pengaturan pasar modal serta perlindungan konsumen. Friderika menjelaskan OJK saat ini juga menyiapkan sejumlah perangkat untuk mendukung pelaksanaan tugas BMKS. Persiapan tersebut mencakup rancangan peraturan mengenai peralihan tugas dan wewenang kepada OJK serta pengaturan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis.
9: Kami sudah melakukan pemenuhan untuk pembentukan struktur organisasi di BMKS tersebut. Itu sudah kami bentuk struktur organisasi. Kemudian kami sudah melakukan pengisian jabatan-jabatan utama dulu, yaitu Deputi Komisioner, Kepala Departemen, dan beberapa kursi Direktur. Dan juga untuk anggaran juga ini semua tim kompak ya, Pak Waka juga sudah menyiapkan anggarannya.
10: OJK menargetkan seluruh persiapan dapat mendukung BMKS mulai menjalankan mandatnya pada 1 Januari 2027 mendatang. Pembentukan bursa ini juga diharapkan menjadi bagian dari upaya mengoptimalkan pengelolaan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi 7 DPR RI meminta Kementerian Perindustrian untuk memastikan roadmap kendaraan listrik nasional mampu membangun industri yang menguasai teknologi, menciptakan nilai tambah, dan berdaya saing global. Berikut laporan Hana Syarif.
12: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Cus Nunia Halim mengatakan, pemerintah harus memastikan pengembangan kendaraan listrik nasional tidak hanya menjadikan Indonesia sebagai pasar, tetapi mampu menciptakan nilai tambah bagi perekonomian nasional. Dalam rapat panja Komisi 7 bersama Dirjen Industri Logam, Mesin Alat Transportasi dan Elektronika atau ILMATE Kementerian Perindustrian, ia mengatakan rencana pengembangan kendaraan listrik dan mobil nasional kembali membuka harapan bagi Indonesia untuk memiliki produk otomotif karya sendiri.
13: Jadi kita berharap pemerintah dalam hal ini bisa betul-betul kawal sampai produksi kendaraan itu berbentuk. Nah, kemudian sampai pada bisa mengcapture, mengamankan market lokal, plus apakah sampai bisa menembus ekspor.
12: Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti menyoroti perbedaan roadmap kendaraan listrik yang tengah disusun Kemenperin dengan roadmap yang telah dimiliki Indonesia sejak tahun 2020. Karena itu, ia meminta Kemenperin menjelaskan pembaruan yang akan dibawa dalam roadmap baru, termasuk target produksi, populasi kendaraan listrik, dan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN.
13: Apakah Kemenperin ini siap menjadikan roadmap baru? Ini bukan hanya segedar roadmap kendaraan listrik, Pak Dirjen, tetapi roadmap untuk membangun industri EV Indonesia yang berdaya saing dan tentunya berdaya saing secara global ya, Pak ya, dari negara-negara yang selama ini memang kuat sumber daya alamnya, menjadikan negara yang juga menguasai teknologi, nilai tambah, dan pasar modal.
12: Adapun menurut Evita, keberlanjutan pembangunan ekosistem menjadi kunci agar program strategis pemerintah di sektor kendaraan listrik dapat benar-benar tercapai dan memberikan penguasaan teknologi serta nilai tambah bagi Indonesia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan Tokopedia dan TikTok Shop membahas penanganan aduan penjual di kedua platform tersebut. Rayan Suryadi melaporkan selengkapnya.
14: Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat RDP dengan Tokopedia dan TikTok Shop Selasa kemarin. Penanganan aduan penjual di kedua platform menjadi salah satu pembahasan dalam rapat tersebut. Anggota Komisi 7 DPR RI Muhammad Toha menekankan pentingnya keamanan dan perlindungan konsumen dalam transaksi daring. Menurutnya diperlukan mekanisme yang mampu menjamin transaksi online berjalan aman dan terpercaya. Komisi 7 DPR RI yang membidangi sektor industri dan UMKM juga meminta pihak platform menjelaskan secara lebih rinci, salah satunya terkait persoalan yang dihadapi para penjual serta perkembangan proses investigasi, karena menurutnya pemberdayaan UMKM harus tetap berjalan seiring dengan penerapan aturan dan mekanisme yang menjamin keamanan transaksi.
15: Sebenarnya permasalahannya sederhana, yakni sebenarnya transaksi-transaksi mana saja yang bermasalah ya, mana saja. Nah itu kalau misalnya melanggar aturan yang diinikan TikTok, yang disarankan oleh TikTok, seharusnya transaksi-transaksi itu aja yang di apa namanya dibekukan uangnya.
7: Sementara eksekutif direktur Tokopedia dan TikTok Shop Indonesia, Stephanie Susilo, mengatakan pihaknya telah menindaklanjuti aduan tersebut. Menurut Stephanie, perusahaan telah melakukan peninjauan terhadap kasus-kasus yang dapat diidentifikasi. Pengaduan tersebut sebelumnya disampaikan dalam rapat Komisi 7 DPR RI pada 2 Juli lalu.
16: Penjual atau seller dan juga pembeli adalah mitra yang penting bagi ekosistem platform kami, di mana seluruh keluhan yang disampaikan kami juga tanggapi dengan sangat serius dan juga kami tindak lanjuti secara menyeluruh. Dari sisi platform juga kami terus untuk penangguhan dana yang dilakukan itu bersifat sementara. Dan juga dari kenapa kami melakukan mekanisme perlindungan ini adalah untuk melindungi penjual maupun pembeli.
7: Komisi 7 DPR RI masih menjadwalkan rapat lanjutan pada pekan depan untuk membahas persoalan tersebut lebih lanjut dan meminta perusahaan telah melakukan peninjauan terhadap kasus-kasus yang dapat diidentifikasi. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
15: Generasi apa? Milenial ya, Gen Z ya.
2: Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo memastikan RRI berkomitmen menjadi media yang tetap relevan, berdampak, dan memiliki efek di usianya ke-81 ini. Berikut laporan Leni Kurniawati.
17: Diberikan challenge Pak Kepala Bapkon, bagaimana RRI bisa terus melakukan perubahan secara radikal, secara holistik, bagaimana RRI bisa membantu pencapaian tujuan nasional, ya. Dari Pak Wamen kita di challenge untuk bagaimana kita terus memperkuat
18: strategi. Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik atau LPP RRI, I. Hendrasmo, memastikan RRI berkomitmen menjadi media yang tetap relevan, berdampak, dan memiliki efek di usianya yang menginjak 81 tahun. Menurutnya, saat ini RRI dihadapkan pada tantangan era disrupsi informasi di mana masyarakat susah membedakan mana informasi yang benar dan yang salah. Oleh karena itu, Hendrasmo menegaskan RRI terus berupaya agar tetap relevan, berdampak, dan memiliki efek seperti yang diharapkan oleh para pendiri, di mana konten-konten RRI bisa membantu mewujudkan tujuan nasional.
17: Pak Kepala Bapkon, bagaimana RRI bisa terus melakukan perubahan secara radikal, secara holistik, bagaimana RRI bisa membantu pencapaian tujuan nasional, ya? Dari Pak Wamen, kita di challenge untuk bagaimana kita terus memperkuat strategi konkret. Bagaimana RRI bisa membantu menjadi lembaga yang mampu menjadi clearing house secara optimal, ya. Tapi saya mau bilang bahwa challenge kita adalah memang kita tidak punya disrupsi era yang...
18: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Bakom RI Muhammad Kodari berharap di tengah perkembangan teknologi yang sudah berkembang pesat, ia berharap RRI tetap relevan dan menjangkau masyarakat seluas-luasnya.
19: Namun kita menyadari di usia ke-81 perkembangan teknologi sudah sedemikian jauh, sudah sangat berubah, karena itu tetap relevan dan bisa menjangkau pemilih seluas masyarakat seluas-luasnya. Bukan hanya memperhatikan coverage berdasarkan jumlah stasiun, berdasarkan jumlah pemancar.
18: Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria menjelaskan RRI bisa menggambarkan keberagaman ekspresi masyarakat Indonesia terhadap suatu isu melalui siaran yang RRI bawakan, dan itu merupakan potensi besar dari RRI.
20: RRI Republik Indonesia kalau sedang mengulik satu isu, lalu ada suara pendengar, gitu. Lalu menelpon ke seluruh Nusantara, menelpon ke Papua.
18: Sekedar diketahui, memasuki hari jadi ke-81, RRI menggelar kegiatan sarasehan bertajuk RRI Kemarin, Kini, dan Nanti di Auditorium Jusuprono Dipuro RRI hari ini. Selain dihadiri perwakilan RRI dan pemerintah, kegiatan ini juga dihadiri Ketua Dewan Pembina Pendengar dan Pemerhati RRI Paulus Widianto, serta Irawan Rono Dipuro selaku anak pendiri RRI. Jusuprono Dipuro dari Jakarta, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Beralih ke informasi mancanegara, otoritas Malaysia mengatakan pihaknya menunggu persetujuan dari Indonesia terkait upaya membantu pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di beberapa wilayah. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Malaysia mengatakan pihaknya telah mengkonfirmasi kepada Indonesia terkait daftar aset sarana penanganan karhutla milik Malaysia yang dapat digunakan untuk membantu pemadaman. Selanjutnya kabar dari dunia olahraga. Kontingen Indonesia menargetkan 4 medali emas pada ajang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Berikut laporan Liliana Dea.
0: Hari ini Kemenpora bersama KOI, bersama cabang-cabang olahraga dan tentunya Chief the Mission, kita benar-benar mengelola secara baik dan transparan dan juga ada target-target.
21: Indonesia memasang target 4 medali emas pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Jepang. Target tersebut disusun berdasarkan pemetaan potensi 430 atlet yang akan berlaga di 35 cabang olahraga. Dalam acara pengukuhan tim Indonesia di Gedung Serbaguna Senayan, Jakarta siang tadi,

0: Asian Asian Games 2026. Sejumlah cabang seperti bulu tangkis, panjat tebing, dan angkat besi dinilai menjadi tumpuan Indonesia untuk memenuhi target tersebut.
1: Realitas kalau melihat kondisi hari ini, kita 4 emas itu menjadi target hari ini. Dari cabang-cabang yang mungkin kita semua paham lah, tidak berbeda dengan Olimpiade, yaitu seperti bulu tangkis, panjat tebing, dan tentu angkat besi. Nah inilah kenapa formula daripada pelatnas ini sekarang dirubah. Harus ada spesifik daripada target, ya, dan termasuk atletnya.
0: Erick menilai target tersebut juga harus diikuti perubahan pola pemusatan latihan nasional dengan sasaran yang lebih spesifik. Pemerintah kini memfokuskan 21 cabang olahraga unggulan, termasuk 20 cabang yang dipertandingkan di Olimpiade tanpa menutup peluang munculnya kejutan dari cabang lainnya. Sementara itu, ditemui di kesempatan yang sama, Ketua Umum NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari menilai perjuangan kontingen Indonesia menghadapi tantangan sejak keberangkatan. Erupsi gunung menyebabkan penerbangan dari Indonesia terganggu, sehingga sebagian atlet harus menempuh rute yang lebih jauh untuk sampai ke Jepang. Tidak hanya itu, banjir yang tengah melanda Prefektur Aichi juga menjadi tantangan tersendiri bagi atlet yang akan berlaga di sana. Meski demikian, Okto berharap seluruh tantangan tersebut dapat dijawab atlet Indonesia melalui prestasi di Asian Games.
2: Bukan hanya di Nagoyang banjir, ada kebakaran di Kalimantan, ada banjir di Sumatera, ada gunung erupsi di beberapa titik di Indonesia. Semua ini akan menjadi tantangan dan insya Allah jawabannya nanti prestasi olahraga di Indonesia. Kami menyampaikan kepada para atlet bahwa semua tantangan ini harus dijawab dengan prestasi. Semoga bisa menjadi penguatan spirit dari semangat masyarakat Indonesia menghadapi semua tantangan yang sedang kita hadapi ini.
0: Asian Games 2026 akan diselenggarakan di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Para atlet diharapkan dapat mengharumkan nama Indonesia dengan meraih target yang telah ditetapkan tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, Radio Republik Indonesia di tahun 2026 ini kembali menyelenggarakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
1: 10 besar Suara Kencana RRI 2026, kategori mini drama. RRI Bandung dengan judul Sesar Lembang.
2: Tiba heula tanah di dieu mah sok nyarita.
1: Silakan. RRI Biak dengan judul Warga Cermat Bansos Tepat.
3: Bapak Kepala Desa, tanggung jawab Bapak di sini. Bapak tahu persis kondisi warga.
1: RRI Bogor dengan judul Gelombang dari Desa.
4: Buat beli bea sampai termajang.
5: Duh, Bah, enggak dulu deh.
6: Kenapa tuh tidak beli kacamata?
1: RRI ND dengan judul Kacamata Ibu.
6: Lalu ke Mama. Lihat Mama pergi pasar pakai kacamata retak model begini nih.
1: RRI Jakarta dengan judul Bendera
7: Kenapa
1: Buat Babe.
7: Kenapa mandangin bendera merah putih yang berkibar di halaman rumah kita?
1: RRI Nabire dengan judul Beratsa atau Kopu Candaan.
8: Bercanda saja baru.
1: Frekuensi RRI Palangkaraya dengan judul Radio Penyelamat Dikala Bencana.
9: Untung ada radio baterai ini ya, Ren.
10: Iya, Bu.
9: Mak simpan.
1: RRI Tanjung Pinang dengan judul Laut Tak Pernah Lupa.
9: Masa bersalah.
10: Ada kau tuh jaga, Mira. Ini rumah, bukan tempat kau menuduh sesuka hati ini.
11: Aku nih lagi meet
1: RRI Tarakan dengan judul Direktur Tambang.
11: Penting-penting banget, enggak usah lah buat telepon-telepon.
12: Iya, Ibu Marta.
1: RRI Tual dengan judul Mutiara Hitam di Atas Meja
13: dan Tanam Enbal Ubi-ubia.
1: Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran

Demikian warta berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: kamu, RRI ternyata lahir bukan dalam kondisi yang tenang. Usai proklamasi kemerdekaan, siaran radio Jepang Hoso Kyoku berhenti pada 19 Agustus 1945. Akibatnya, masyarakat Indonesia kehilangan salah satu sumber informasi penting. Di tengah situasi genting itu, para tokoh radio justru bergerak. Pada 11 September 1945, mereka berkumpul dan sepakat membentuk Radio Republik Indonesia atau RRI. Menariknya, RRI saat itu tidak langsung memiliki jaringan sebesar sekarang. Cikal bakalnya berasal dari 8 stasiun radio di Jawa dengan Dr. Abdurrahman Saleh sebagai pemimpin umum pertamanya. Jadi, RRI bukan sekedar lahir sebagai stasiun radio. Karena sejak awal, RRI dirancang sebagai suara publik untuk menyampaikan informasi, menyatukan rakyat, dan menjaga semangat kemerdekaan.
1: Terima kasih Anda telah ikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di saluran kami. Sampai jumpa.

0: masih mendengarkan RRI Ampang FM.
1: RRI Ampang FM
0: 93 MHz.
2: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

masih mendengarkan RRI Ampan FM 93 MHz.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bimba kerebat topdag RR Himpanan ini sih. Mudah-mudahan kita semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat. Eva biasanya Nenek Si, kita di acara Barita. Tak bisa nyemta, silahkan tetap sua. Tapi sebaiknya ta, ya ane khususnya kita sari. Totok tau se kita top ta atau top bre ya. Merek dengan bahasa Nemea ya. Apalagi mau susi dari Kavo Festival Bakulubi. Oh, bukan main ya. Jadi acara Bakulubi se lananu sari. Pasangan se Kelurahan Bailo Baru. Okay. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
0: Ah, tahu dalam plepoi. Ah, ini makanya malas kau ban ujang munim kapan?
1: Mata baru ujang.
0: Ngena ya?
1: Iya. Oh, jadi jadi
0: kita. Iya. Baik, Nomalik.
1: Lau dalam kun.
0: Kau biram kau ni tu. Halo.
1: Ramun.
0: Oh, ya tong betapan rongko ni. Yap kau ni. Okay, silakan Pak Malik.
1: Memberapi lagu.
0: Ya, lagu sakit.
1: Kesibunya Tenggaya.
0: Ya.
1: Kesibunya Tenggaya.
0: Ih, sama. Lorivom bertanya.
1: Iya, Tenggaya kan. Kon bare itu dar fight dulu.
0: Nek nane.
1: Iya, pui el
0: sih. Iya,
1: dar kakak tuh enggak layunya nu adu langku saya.
0: Iya, tapi yang
1: terkait mana? Bung Krisma.
0: Karim Krimanya
1: gitu, kayak heh. Iya gitu ya. Pokoknya mel kan Krimanya. Iya,
0: bare home subsayarnya sih kapan? Gue perasaan.
1: Kekat juga ibu juga lalu ini putra jantangan
0: i karaya
1: lalu panika tanda dong sejarah di online
0: iya ya barefom acaranya
1: iya
0: ya tam kreba kita dari acaranya
1: iya nak kerut ikan ada kekat kali para penjauhi semuanya sendiri lalu Pak Atma
0: ya
1: iya ini video caranya
0: terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam.

0: Iya, tempo sih Toton tahu saya pas-pasi Pak Guru sih, Pak Idam. Pak Guru.
1: Ya.
0: Nek lingan nilai kita dalam kompor ini.
1: Iya, dong, saya mau ingin nang telepon aku.
0: Ah, iya.
1: Baru timannya fotoku.
0: Iya. Iya, karena kebetulan nilai aku dan Totok Zira dan Pandu kore Totok Zira.
1: Iya. Hari ulang tahun RRE ya.
0: Iya, se nilai. Komisi Umar komi.
1: Serem nuang gitu.
0: Oh, sani nggak komit?
1: Pak, mau duduk di ronde. Doa tahu pergi undang doa.
0: Oh iya. Oh berarti romeng kuni tong kota baru romeng kuni.
1: Luangkan
0: deh. Oh iya, umbai itu bosen.
1: Tobosen mau res sementara mana sih? Sum.
0: Oh, anu kegiatan jira ya?
1: Iya.
0: Oke. Ya, silakan Pak Guru.
1: Rela gue sembati.
0: Iya.
1: Kata sangka gue si valinya. Dapat kata sangka gue si valinya. Indongku, maturin lirik ini sen, etapa, si, pra etapa yang indongku tuh, komun matiau.
0: Oh iya, Bung Amat.
1: Iya,
0: Bung Amat lagu.
1: Iya,
0: Bung Amat lagu saja dulu lagu sih Bung Amat. Iya nanto Pak Guru ngene apa doeng korom Bung Amat katuk mai kita Pak Sajurul ya toh.
1: Iya. Apa tohnya? Nempohin baton ku linjar lino basi. Kamu udah kurata indo.
0: Iya. Iya. Oke Bung Amat co pilih semai lagu ya. Iya. Oke.
1: Iya kakatu.
0: Iya.
1: Sebentar mas emang ini
0: ya? Iya anu.
1: Pamali. Mereka
0: nanya
1: sih.
0: Iya sih, saya dan nu Fafun sade kantor bupati ya, dan nu saya nu Fafun.
1: Oh.
0: Ada Fafunnya, Fafun saya ini.
1: Semoga sehat keluarga.
0: Oke.
1: Mereka itulah putra Toer.
0: Iya.
1: Nah, Om Din.
0: Iya, saya.
1: Dan nu Labuan, dan nu ujung Labuan, Devin Toer. Saya tahu kang saya, Pak. Tahu.
0: Iya.
1: Putra Toer lah, Fafun rumah tu.
0: Saya, aku ningerain.
1: Iya, saya panen kat nombor gitu. Dan kan baik kan aku nombor.
0: Karena tu bos saya
1: ni ya. Iya. Baru re ibulina, tak kusung. Re sejai sama Iman dan Webone. Re sejai Bung Rija. Bung Rija re ini lagi tekpongnya. Kena program bukti kan? Tekpongnya.
0: Oh iya, ojo iya tak. Cari tetap kusung sih. Siapa minta?
1: Tak reena ngantel pun obut.
0: Oh.
1: Bewar di pehat minanu nyanu hombodo. Are te ya kiran di kul waisen de ku. Imam we bai paham dan moga te selalu. Kirnik bong pase kiran di kul kul sen santri aja ijai. Moga te selalu. Yang de paros dan sampriamu. Semoga dongek baretan ini sih, semoga sehat selalu. Apa yang sama untuk pendekogi dan operator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Guru.

0: Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wih, dari umur tahu gitu, kurang saya kan tahu ya nyungina.
1: Iya, nat lobo ni montok mai.
0: Iya gitu, dan saya korup tunakannya tuh ikam dah kurang jamnya rudo lah mami.
1: Iya, nanti salah telepon. Tarik karena bukan yang mau. Salam sehat, Ibu Lin, anda pusing. Salam sehat, Papa Ros. Apa kabar, Papa Ros? Jelat nalabuan, salam sehat. Dua nom, yang tanjung teramat. Dua nom, yang tanjung teramat.

pre guru ngana basta neer, artinya ngana sih jauh dari bahasa ta dengan bahasa bare, karena tebes tua heja, tebes tua selalu Melayu, ta rebnua jarang rap bre ka, jarang rap ta ka. Jadi kalau soal bahasa tagas, kalau bahasa bare ese anak-anak mulai tidak kenal karena orang tua juga ya, karena dari lingkup keluarga apa ngana tamu rap biasa kam samta, tamu biasa kam Melayu musa bre ngap ta terus. Nah ini yang membuat, jadi jangan juga disalahkan bahwa generasi kita jauh ungkare bahasa ta dengan bahasa bare, tapi karena kita juga orang tua apa ngana ngarap ta kam, ngarap Melayu kamu. Oke okay. Iya. Langsung replong ya kita lagu pelat Pak Guru ini nah. Nusa deh. Fungam nyaro ya. Entah salah aku Pak Guru.

koto mantamaka. Apa iya aneau tam simang? Indu. Iya, yoreng kukang. Apa kang goleng-gole? Ya, oke. Okay. Mam joi Bung Amat ngin atau Bung Amat karis jaringan. Manung di

0: Oke, Bung Ahmad, kita mainkan lagi. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo, Saka.
1: Terus diputar.
0: Iya.
1: Pilih akan saja ya, bagus. Okay. Ini kirim-kirim semua-semuanya saja.
0: Mana kareba, Ustaz? Sehat?
1: Ya, so sehat sedikit.
0: Alhamdulillah.
1: Iya. Bajalan deng tongkat.
0: Insya Allah kembali akan pulih, Ustaz.
1: Amin. Amin. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurnya saja ya.
0: Oke, siap.
1: Sampurnya saja. Makanya buat.
0: Iya, halo Ustaz. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Bunda.
2: Ingat.
0: Ah, saya selupa-lupa ini Bunda. Saya masih iya.
2: Umurat nalabuan.
0: Oh, siap. Oh iya. Nah, bagaimana kareba Bunda?
2: Alhamdulillah kareba matau.
0: Oh iya. Silakan Bunda.
2: Lagi lagu. Minta lagu. Lipuku tojo una.
0: Oke, Ustaz. Apa judulnya, Ustaz?
2: Lipuku tojo una.
0: Oke, lipuku tojo una. Oke, Ustazah. Ibu, silakan.
2: Buat semua pendengar RRI tanpa terkecuali, salam sehat, salam bahagia. Buat Pak Ahmad, sehat selalu bersama keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Untuk... Bunda, ya, Ratna, terima kasih. Dan Ipa Gurungnya, aduh, jaringan tiba-tiba saya ke komputer kembali, mami tak bisa dianu, tak bisa putar. Ya, sekali lagi untuk Sampriya Tomdongnya Erin Pana, ya, nenek si kita, Rebung Ahmad, pencipta lagu. Salam tonya untuk Sampriya Tomdongnya Erin Pana. Aduh, kemudian pendengar sekarang ini kan komunitas Topta mengingka acara ta. Ya supaya memburuk ngana SD, SMP, SMA. Neme ya untuk basta, jangan malu, jangan ya. Apa aneh kita rapke yang kita bahasan kita. Aduh, mati setengah. Setengah mati kita orang berkembang ya. Karena bahasa ta dan bahasa bare sih bahasan kita tujuh una-una sih. Ya. Bahkan tahu Jawa dek bongkah en dek unsanim jerem basta. Masa kita tutar kelingan kita. Baru rapke yang kita basta. Ada maksudnya ya. Nih ya ajus sebe. Tolong rapa guru ka anak main jauh du bahasa bare bahasa ta. Harus ya dibiasakan dorang. Nih aja rap melayu terus mu. Ane bae itu ta mungkin tanzan jalan melayu. Ya daripada kita mau kehilangan identitas. Ane sekarang kita rapke yang kita bor. Kita biasa untuk bestuang ngananya untuk bahasa ta bahasa melayu. Bahasa bare. Pasti akan hilang bahasa sih. Hilang. Iya. Jadi anesian kita sama po. Karena ada jomang sermakare di sekolah. Ya itu terbatas juga. Nah, karena nganang kita sekarang sih. Oh gua lu emang apa eh. Iya kita sih toton tau eh ya. Ya. Jadi nyerap ke yang basta. Oke. Terus kemudian titip salam untuk si Ranja Pulau Enda, Om Pak Imbo. Anem nyer ende, neklingan faik, makita lagu hi. Snowback. Ya, snowback. Oke, Om. Lagu Batoge.

Iya. Lanjut wow kita. Aduh, tiba-tiba jaringan ngina Bung Ahmad. Ah, baksa bungka gitu. Aku iya. Kemudian Rey siapa deh? Ender White. Tonya tamu basenggol-senggol si Putra Pasungke, Putra Sapu Lidi, Indo Iman. Siapa deh? Omius, Bunda Megawati. Ibu siapa deh? Ibu siapa sangatnya?

siapa nih? Nene Putra. Iya. Iya, Vimba Kreba Nene Putra. Nene Putra sehat selalu. Bung Ende.

Oke. Iya. Kemudian Rei di siapa deh? Om siapa deh? Om Jas di seputaran sade. Di seputaran nanu sade.

Dia. Kemudian Rei Tante Min ya di seputaran UIN Tenaga. UIN Tenaga seputaran sensus. Bung Ende. Aduh ane aku sirem kumpungku. Pokoknya alhamdulillah ko di dua hire. Ensanim cira repkio reptak. Alhamdulillah nih saya tante. Ya. Tante Min ya. Ende putra kemai kita lagu sasangan saya. Lagu Togean. Judulnya Lingkar Togean. Oke, tante. Salam untuk kumpung komi. Tonka anak buang keren dong ya.

0: Iya. Kemudian selanjutnya siapa deh? Rei anungin siapa deh? Om Riz. Iya. Halo Om Riz, sakreba. Bimba krebang komi, mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat selalu. Iya, Mam Joy, Om Riz. Nah, Om Riz. Bung Ende. Ah, buka main, telepon suah. Halo.
1: Halo, RRI Ampana Radio kita Sampria. Assalamualaikum, Enek Kodi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Korom si Uma sakit aku, korom selama si Ika.
1: Hore, aku juga jelangkutan. Sama si aku.
0: Masya Allah.
1: Zaning liam ngorong kami petani si.
0: Justru petani saya itu yang lebih sejahtera.
1: Tapi aku sih walaupun tamu dong kami kerebang susu anjur udara, tapi tetap lu tuh acara.
0: Ya ya ya.
1: Rerimpana. Iya, tak ringan.
0: Oke, iya nek ringan rerimpana gitu.
1: Apa eri empana sih eri empana kita baru nyunuk dapat lempana
0: sih. Ya ya ya.
1: Dan eri empana sih sampai banyak teman saya dapat di darat sekarang.
0: Oke.
1: Iya. Korong ni macam apa itu?
0: Krebang sih aku Simpson Sopo. Karena
1: kalau yang korong rek, rek kan hilang ku waktu. Ewang saya korek hilang ku eh. Gini penganting dongeng.
0: Iya.
1: Iya. Air yang untuk aku air. Iya nak, iya nak, iya, iya kan yang gini anu eh. Satidik. Iya. Lo yang korong. Berapa lagu aku?
0: Iya. Ini baru dokter yang korong. Makor tan jela waktu ese.
1: Aku tanjela aku lihat nanti nyemburi aku penrata. Iya. Iya, anak pun ibu mami itu, dong itu tuh ya. Ima segi mami deh, segi desa ini.
0: Oke.
1: Anak berapa lagu aku ini?
0: Boleh.
1: Lagu nana itu ini, nusa deh. Eh satu dulu lagu emang naum lagu.
0: Tapa. Aja dulunya.
1: Kretu kin

Nah, Cliff Hook lagu Invest. Iya. Ah, kemudian i Om Sema, Om Papar, Om Riz, Om Riz gena. Oke. Sabri apa lagunya? Salam sayang untuk Mama tua. Mama, ya sehat selalu untuk Mama, semoga tetap ya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Dong yang kita lagui.

Tom dongeng iman ini sih, mudah-mudahan kita sampriya tetap dalam keadaan sehat selalu, dan insyaallah Musrata muni kita furi gamis tangonya. Mohon maaf Nenek si Andre salah-salah tuntu. Namanya manusia biasa, pasti ada salah dan hilafnya.

0: masih mendengarkan RRI Ampang FM.
1: RRI Ampang FM
0: 93 MHz.
2: Sehat semuanya ya. Syukurlah.
3: Ya, amin. Begitu juga untuk Mbak Yusmi Ajis ya. Pastinya karena tadi sempat dengar aslinya Makassar, Bugis Makassar, harusnya ada Ewako. Iya, itu semboyan orang Bugis itu Ewako, Ki.
4: Oh, oke. Okay. Terus pertanyaannya apa?
3: Iya, Mbak Yusmi Ajis, kalau nggak salah tadi sempat dengar, kalau salah mohon dikoreksi.
2: Iya.
3: Papanya kan di Rut TVRI kan?
2: Betul.
3: Iya, yeah, betul. Jadi ingat ada Bapak Ajis kan?
2: Iya.
3: Nah, sebagai ini ya kan, punya papa di Rut TVRI. Di situ banyak penyanyi-penyanyi yang tampil kan gitu ya, Mbak Yusmi Ajis ya.
2: Iya, banyak banget. Zaman dulu kan belum ada TV lain, masih cuma TVRI
3: doang. Iya, betul. Hanya TVRI ya. Nah, sebagai penyanyi dan papa orang tua dalam hal ini itu di Rut TVRI. Ada kemudahan enggak? Misalnya kalau teman-teman penyanyi lain agak-agak gimana gitu, tapi kalau anak sendiri kan agak ada kemudahan, nggak terasa nggak begitu, Mbak Yusmi? Sepertinya itu pertanyaannya.
4: Oh, oke.
3: Okay. Waktu. Sepertinya itu pertanyaannya.
4: Terima kasih Teh. Ditunggu
3: Mbak
4: ya.
3: Mbak Yusmi, bahagia lahir batin bareng keluarga juga.
2: Sama-sama Teh.
4: Siap.
3: Iya. Kita mau balas apa salamnya Pak Ahmad?
2: Silakan
3: Teh. Ahmad siapa yang tadi di Jember?
4: Ahmad Jember. Ahmad Abdullah.
3: Sama Bapak Ahmad Abdullah sama Yudi udah dikejar-kejar, jadi
4: iya Pak dong.
3: Ahmad seperti itu. Ah, ke gimana sih, jangan suka gitu lah, dikejar-kejar. Terus ada Bang Jordi di Jayapura, ada juga yang punya Bengkulu nih, Bang Andi Yudhistira, gak tahu kemana dia, lagi bertapa kayaknya nih. Mudah-mudahan turun gunung deh malam ini ya.
4: Siap.
3: Kalau gitu dari Teteh cukup dulu, dilanjut.
4: Terima kasih Teteh.
3: Terima kasih Teh.
4: Terakhir sebelum break ini ada Pak Putra Magenda di Bondowoso. Pak Putra, selamat malam.
5: Halo, selamat malam kembali Mas.
4: Oh ya, siap.
5: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, ada Mbak Yusmi Ajis.
2: Ada Mbak Yusmi Ajis ya Pak Putra, silakan Pak.
5: Mbak Yusmi, salam kenal.
3: Pak Putra, apa kabar?
5: Alhamdulillah, masih sehat walafiat.
3: Alhamdulillah, Pak Putra juga sehat ya.
5: Amin, masih bisa dipertemukan sama Mbak Ita, Mbak Masyapa tuh dan
2: Mas Yudi,
4: Tony,
5: sama Mbak Yudi. Alhamdulillah.
4: Siap.
5: Saya ucapkan untuk RRI yang akan melaksanakan
2: ulang tahunnya
5: yang ke-81 pada tanggal 11 kalau tidak salah.
4: Oke. Ada pertanyaan buat Mbak Yusmi Ajis?
5: Kenapa?
4: Ada pertanyaan buat Mbak Yusmi Ajis?
2: Ada yang mau disampaikan ke Mbak Yusmi, Pak Putra?
5: Oh gitu, yang saya sampaikan ini mudah-mudahan RRI kedepannya lebih maju.
4: Siap, amin.
5: Apa yang kita laksanakan mudah-mudahan berjalan lancar.
4: Amin.
2: Amin.
5: Boleh request lagu?
2: Boleh.
4: Lagunya Mbak Yusmi tapi ya.
5: Oh, lagunya Mbak Yusmi.
4: Iya, siap.
5: Oke, ya dan terserah yang mana aja lagunya.
4: Oh, baik kalau begitu.
2: Siap.
4: Terima kasih.
2: Boleh, salam, silakan.
5: Salamnya barusan ada Bung Leman. Selamat malam, semoga bahagia. Dan semua kru RRI Jember, ada Mbak Retno, Mbak April, terus juga ada Mbak Nova, semuanya yang ada.
4: Oke, terima kasih Pak.
5: Siap. Sehat selalu.
4: Oke. Okay.
2: Terima kasih.
4: Sama-sama, Pak.
5: Iya.
4: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab satu-satu pertanyaannya ya. Dari Pak Ahmad Abdullah tadi, makanan dan olahraga favoritnya apa sih?
2: Yang disukai Mbak Ismi.
6: Kalau makanan sih senangnya sih ya biasalah pakai nasi lah.
4: Nasi ya.
2: Nasi ayo, Mbak. Yang enak dan enak.
6: Harus
2: banget.
6: Makan nasi pakai ikan.
2: Sama
6: biasanya.
4: Dulu, kirain sama makannya buras.
6: Oh, buras sama coto.
4: Oh, buras sama coto ya.
6: itu juga aku suka tuh.
4: Okay.
6: Gitu, tapi kan enggak tiap hari, tapi kalau yang tiap hari itu makanannya nasi.
2: Ya nasi pasti.
6: Pasti
2: ya,
6: ada ikan pasti karena ada, kalau ikan itu orang Makassar kan suka.
2: Suka banget sama ikan ya.
4: Iya, iya, iya, iya.
2: Bukan ikan, ikan tapi Mas.
4: Kalau olahraga favoritnya apa nih?
6: Kalau olahraga itu biasanya cuma jalan-jalan aja.
2: Kalau aku jalan-jalan di mall, Mbak Ismi, aku jalan-jalan di mall.
6: aku juga kadang-kadang di mall, tapi kadang-kadang di rumah di teras bolak-balik bolak-balik.
4: Ini jalan-jalan olahraga Mbak Ita.
2: Gak tahu kan bercanda loh.
4: Gak boleh, gak boleh bercanda. Oke oke, jadi Mbak jalan.
6: Kan orangnya kan orang Mbak Ita kan orangnya kan enjoy.
2: Ember.
4: Namanya juga bonek Mbak.
2: Mbak Ismi juga mantan bonek ya Mbak.
4: Oke. Okay. Kemudian pertanyaan dari Ibu Fatmawati, lagu Kasih itu tahun berapa?
6: Kasih itu dirilis tahun 93. Ini dirilis 94.
4: 94 ya. Oke.
6: Iya. Iya.
4: 94. Itu Ibu Fatmawati. 94. Kemudian Bang Leman, plus minus atau mungkin suka duka kali ya berkarir sebagai penyanyi. Silakan Mbak Ismi.
2: Pastinya banyak sukanya ya Mbak.
6: Sukanya lebih banyak. Iya benar Mbak Ita, benar banget. Alhamdulillah sih sukanya lebih banyak. Dukanya apa ya Mbak Ita ya?
2: Dukanya itu kalau kita lagi show gak dibayar ya Mbak. Panitianya kabur.
4: Pengalaman pahit itu ya.
2: Pengalaman pahit.
6: Atau kalau misalnya kita tuh pas mau show terus tiba-tiba tuh badan jadi gak enak, nah, atau gimana.
2: Atau pas lagi gitu. Show kita lagi sakit itu gak enak banget sakit, ya Mbak ya.
6: Iya,
2: terus suara kita itulah. Tuh yang serak, terus tenggorokan sakit, wah itu paling gak enak
6: sakit.
2: Juga
6: sakit, kayak gitu sih.
2: Lebih banyak senangnya apa sih Mbak Ismi ya?
6: Alhamdulillah senangnya lebih banyak banget. Happy, pokoknya kita happy aja deh.
4: Gitu. Begitu ya.
6: Karena
4: siap.
6: Kita memang hobi kan.
2: Bener
6: karena hobi
2: banget.
6: Jadi gitu. Gitu ya Mbak Ita ya.
2: Betul.
4: Adakah kebanggaan seorang Ismi Aziz menjadi penyanyi di industri musik Indonesia ini?
6: Ya,
4: itu pertanyaan
6: banget.
4: Pertanyaan dari Bang Leman tadi.
6: Alhamdulillah sih bangga banget. Maksudnya bisa nyanyi terus orang juga kenal kita. Ya Mbak Ita ya.
2: Bener banget. Kita bisa eksis ya Mbak. Mbak Ismi di industri musik tanah air. Kemudian kita punya fans dan bisa menginspirasi generasi muda.
6: Generasi muda sekarang ini.
4: Oke. Begitu ternyata. Kemudian pertanyaan dari Oma Ana di Palembang. Berkarir sejak kapan? Kemudian vokalnya sampai sekarang kok masih bagus kata kata Oma Ana. Betul. Apa resepnya?
2: Resepnya apa Mbak Ismi?
6: Ya kalau misalnya suara sih kita ya namanya juga kita seneng nyanyi ya, nyanyi-nyanyi aja terus. Kalau di kamar mandi kayak.
4: Oke. Mbak Ita juga nyanyi terus?
2: Jadi,
4: bukan lagi kalau Mbak Ita.
6: Mbak Ita mah waduh eksis banget dia mah.
4: Iya Jumat ini Jumat aja berangkat ke Surabaya konser. Ntar lagi konser.
6: Konser di mana-mana. Alhamdulillah.
2: Mbak Ismi juga dong. Aduh.
4: Oke. Kemudian ada Teh Dinda. Dulu kan bapaknya direktur TVRI, apakah ada kemudahan
2: dalam berkarir Mbak Ismi?
4: Di support TVRI gitu kali ya.
6: Kalau misalkan itu kemudahan sih sebenarnya sih enggak juga, karena tetap aku ikut waktu itu di tes.
2: Wajah baru ya, Mbak?
6: Iya, ya, tetap
2: ada acara TVRI namanya Wajah Baru.
6: Walaupun aku anaknya direktur TVRI, tetap tetap ikut prosedur gitu.
2: Aku tahu banget. Ya, alhamdulillah. Perjuangannya Mbak Ismi benar. Kan kita sama-sama di Surabaya soalnya, Mas.
6: Iya, sama-sama kita di Surabaya, Mbak Ita ya. Gitu. Jadi tetap aku ikut Wajah Baru.
2: Melalui proses itu.
6: Proses. Kayak gitu. Gitu loh.
4: Siap kalau begitu. Sudah terjawab semua pertanyaan, kita dengerin lagu kalau begitu ya.
6: Oke, Mas Yudi.
4: Ini kalau untukmu sayang pasti inget lah ya.
6: Oh, untukmu. Iya, ikut ya dengar.
4: Papa, mama, mama papa kok papa mama. Mama
6: papa. Ya sudah. Sayang.
4: Siap, oke, siap kalau begitu. Mbak Ismi, nanti kita lanjutin, kita muter lagu dulu ya.
6: Oke, Mas Yudi, Mbak Ita.
4: Saudara pendengar, nanti kita lanjutkan kembali Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Ruang Rindu,
1: ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mbak Ismi Aziz, lagunya Aduh, Cinta Kita barusan kita puterin.
2: Iya.
0: Belum ngantuk kan?
2: Lagi nostalgia.
1: Mbak Ismi, lagi nostalgia. Ini udah pada kangen ya, loh. Jangan ngantuk ya, Mbak.
2: Seru. Apalagi ya, sama Mbak Ita.
1: Yoi.
0: Udah kangen sama Mbak Ita. Pengen bikin single lagi sama Mbak Ita ya, Mbak?
1: Mbak Ismi ya. Kita bikin project ya, kita bikin konser Ruang Rindu off air dong Mas Yudi.
0: Sama Mbak Ismi ya.
1: Salah satu bintang tamunya Mbak Ismi.
0: Siap.
1: Banyak hitsnya loh.
0: Oke. Okay. Ini yang di WhatsApp juga banyak, kita baca ya, satu-satu ya. Mana ini, mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam Mbak Ita dan Isan Tarore serta Yudi Ismail.
1: Kalau Isan banyak. Siang. Halo juga Mbak Ismi, apa kabar?
0: Oke. Okay. Salam.
2: Alhamdulillah baik.
0: Saya Wardaniah dari Kampung Lung di Mungkiman Guci
1: Rompong, Kecamatan Lampoh, Kabupaten Pidi.
0: Pidi Aceh berarti ya.
1: Ucapannya semoga Mbak Ismi selalu sukses dalam musik.
0: Oh, waalaikumsalam amin. Katanya. Oke, sebentar. Kemudian, assalamualaikum. Langsung saja saya bertanya buat Mbak Ismi Aziz, masihkah sekarang bernyanyi? Terus kalau boleh nyanyi dong salah satu lagunya. Salam juga buat seluruh pendengar Ruang Rindu buat Mbak Ita sama Mas Yudi. Gimana Mbak Ismi? Masihkah bernyanyi sekarang?
2: Masih dong. Masih. Kan kita ada grup tuh sama Mbak Ita.
0: Masih. Siap.
1: Alhamdulillah masih.
2: Terakhir kita terakhir di mana ya ngisi acara ya, Ta?
1: Bareng ya kita loh. Bareng ya Mbak Ismi, kita satu panggung.
2: Cuman yang solo, kalau solo saya belum ada lagu baru. Kalau Mbak Ita kan produksi terus kan, gitu.
1: Mbak Ismi paling bisa ini ya.
0: Oke. Kita ke Batam dulu.
1: Kita ke Batam dulu Mbak Ismi, ada Mas Prabu. Selamat malam.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya. Mbak Ismi Aji, selamat malam.
2: Selamat malam, iya. Mas Prabu, apa kabar?
3: Alhamdulillah baik. Mbak Ismi Aziz ini dulu viral lah ya.
1: Betul, Mas.
0: Sampai sekarang ya.
3: Iya, maksudnya kan boomingnya yang kasih lihatlah.
1: Cerita yang lalu pergi.
3: Iya, mau tanya nih sama Mbak Ismi Aziz nih, apa paling jauh konser udah sampai mana ya, paling jauh di luar negeri?
0: Oke.
2: Okay.
3: Iya.
2: Nyanyinya.
3: Iya, konser nyanyinya itu paling jauh udah sampai di negara mana?
0: Ditunggu ya nanti ya.
1: Nanti dijawab ya Mas Prabu ya.
3: Iya. Yang pastinya kalau Mbak Ita Purnamasari kan udah di atasnya super mega spesial ya.
1: Waduh, kesel Mas.
3: Iya.
2: Mbak Ita mah udah kemana-mana dia mah.
3: Iya, luar biasa. Apalagi kalau Bang Yudi Ismail pun udah di atasnya apa ya, Perdana Menteri kayaknya.
0: Boleh. Amin, insya Allah. Amin, didoain.
3: Salamnya tiga ya.
1: Boleh, silakan.
3: Buat
1: Mas.
3: Iya, buat yang di Radio RRI Pro 1 Batam, buat Bang Ahyar Bintara, terus sama pendengar setia juga Bang Tengki Ardiansyah di Pulau. Terus yang ketiga, yang pastinya kalau Mbak Ismi Aziz juga udah di atasnya apa ya, di atasnya super mega spesial juga Mbak Ismi.
0: Oke.
3: Insyaallah ditunggu nanti. Ditunggu nanti konsernya. Siap. Di Batam ya.
0: Siap.
3: Oke. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Batam kita ke Bogor ada Mbak Venus.
1: Kayaknya kenal ini Mbak satu ini.
0: Iya ya. Kayaknya kemarin halo, kita ketemu. Mbak Venus.
1: Halo Mbak Venus.
2: Mbak Venus.
0: Waduh.
2: Mbak Venus nggak dengar.
0: Mbak Venus hilang ya.
1: Oh. Hilang putus.
0: Ya udah kalau begitu dijawab pertanyaan dari Mas Prabu di Batam tadi. Paling pernah jauh. Ke negara mana aja ya, yang Pak, paling atau jauh, paling jauh gitu ya?
2: Waktu itu kita sempat ke Amerika kan bareng-bareng tuh sama Oja Putra.
1: Iya benar-benar.
2: Iya.
1: Itu tahun berapa, Mbak Ismi?
2: Itu tahun berapa ya? Aku juga udah lupa. Tahun 95 kalau enggak salah.
0: Oke.
1: Siap.
2: Sempat kita nyanyi-nyanyi di sana di kedutaan.
1: Iya benar Mbak Ismi. Apalagi Mas.
2: Ya alhamdulillah.
0: Siap kalau begitu. Ini kebetulan ada orang Sulawesi Selatan yang juga ikut bergabung. Ada Ica.
1: Hari ini banyak sekali orang dari Sulawesi.
4: Halo, assalamualaikum Mas Yudi yang kuanteng baita yang
0: kuanteng. Alhamdulillah.
1: Makasih Mbak Ica. Oke Ica, langsung sama Mbak Ismi Ajis ya.
4: Mau Kak Ica, mau nyapa dong Mbak Ismi. Alhamdulillah baik. Assalamualaikum.
2: Iya, kenapa Ki?
4: Alhamdulillah sehat.
2: Sama-sama Ki dari Sulawesi Selatan toh?
4: Iya, sama-sama Ji.
2: Apa keren baju Ki?
4: Baju-baju ya Ki? Baju-baju Ji juga.
2: Ya, alhamdulillah.
4: Mbak Ita, aku tadi ketawa lu pas bilang ikan.
1: Bener kan? Ikan kalau di Makassar jadi ikan kan? Bener gak Mbak Ica?
4: Iya, iya tapi gak semuanya loh.
0: Oh gak semuanya ya?
4: Ya enggak lah. Masa semuanya bilang ikan-ikan? Enggak, cuma sebagian aja.
1: Gitu ya?
4: Ikan tetap ikan.
1: Iya. Oke Ica.
0: Silakan Ica.
4: Ica mau nanya dong sama Mbak Ismi Aziz.
2: Iya, kenapa
4: lagi
2: saya?
4: Bisa enggak nyanyi lagu Makassar?
0: Oh, nyanyi lagu Makassar.
4: Tuh di bisa enggak?
1: Ella.
4: Aduh.
1: Lagi-lagi Mak, say.
4: Lagi-lagi dong, lagi-lagi.
2: Hitam parang.
4: Aduh, sedih banget.

0: Okay. Ya.
1: Siap.
2: Ya, Ica ya.
1: Makasih, Cak.
3: Anak tukang.
0: Ya.
1: Itu aja, Cak.
0: Aku mau salam aja sama semuanya, pokoknya buat Mbak Ismi Asih semoga sehat selalu ya.
3: Amin.
0: Dan kita Mbak Ica juga, dan Mas Yudi.
1: Siap.
2: Oke, okay, Ica.
0: Salam buat semuanya aja, Prosatu di seluruh Indonesia. Semoga sehat selalu. Makasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sulawesi kita ke Maluku Tengah. Ada Ayu.
4: Ambon.
1: Halo Ayu.
5: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam Mbak Yudi, Mbak Ita, Mbak Aziz.
1: Selamat malam, silakan.
5: Mbak Ismi Aziz, maksud saya.
1: Iya.
3: Gimana Mbak? Gimana kabarnya Mbak? Yudi,
5: saya alhamdulillah sangat baik. Saya baru nyampe di Maluku Tengah. Saya baru dari kota Ambon dan harus lintas
3: provinsi.
5: Jadi saya
3: dari Ambon.
5: Itu nih ya, Mbak Ita, Mbak Bang Yudi. Saya, tapi saya ada pertanyaan sama Mbak Ismi Aziz. Ya, sehat ya Mbak Ismi ya.
3: Iya, alhamdulillah Mbak. Sehat.
5: Ya,
3: sehat.
5: Semoga pertanyaan saya ini belum ditanyakan gitu. Sehat Mbak Ismi.
3: Iya.
5: Saya menanya buat Mbak Ismi ya, kan sebagai penyanyi yang era 90-an ya gitu ya, kalau
3: iya.
5: Tentang selain dari penyanyinya suara Ismi Aziz gitu ya, apa sih gitu kegiatannya gitu ya di
1: luar sana?
5: Iya, mungkin mudah-mudahan belum ada yang bertanya. Terus untuk yang mengikuti jejaknya Mbak Ismi gitu ya, mungkin anaknya gitu ya, atau yang jadi penyanyi seperti Mbak Ismi.
1: Oke.
5: Okay. Atau mungkin ada kegiatan lain selain apa, kegiatan sosial ataupun bisnis gitu ya.
1: Oke. Siap, ditunggu ya Ayu. Makasih Ayu.
5: Saya berapa ya buat
2: Ayu? Boleh, silakan.
5: Pada Ica juga dan semua yang mendengarkan Prosa TV seluruh Indonesia. Baik, kalian Bang Yudi, terima kasih.
1: Sama-sama. Selamat malam. Satu lagi kita ke Toli-Toli, ada Bang Candy. Selamat malam Bang Candy.
6: Selamat malam Yuli Sumai, Ica Purnama Sari.
2: Iya Bang.
1: Silakan Bang, pertanyaannya buat Mbak Ismi.
6: Tapi Ibu Ismi Asih agak karibat.
3: Iya Bang Candy. Alhamdulillah baji-baji Ji. Bagaimana jika Marta? Baji-baji Ji.
6: Alhamdulillah Madeceng. Madeceng Jaki. Iya, alhamdulillah Madeceng. Ibu Ismi itu masih dengan Bapak Ida Masih, mantan Kapolri, ada hubungan saudara ya? Halo?
3: Kayaknya ada,
6: Dengan Pak Ida Masih, mantan Kapolri, ada hubungan keluarga.
3: Ada hubungan keluarga. Tapi mungkin Bapak yang kenal.
6: Oh iya. Terus kedua, tadi kan sudah nyanyi lagu Makassar. Kalau bisa lagu Bugis juga, kalau bisa sebentar.
1: Lagu Bugis.
2: Oke.
1: Oh, lagu Bugis, silakan.
2: Silakan.
3: Lagu Bugis sudah tahu kan kalau lagu Bugis.
6: Iya, untuk Yuris Maya dan Mbak Ita saya salam ya.
2: Boleh silakan.
6: Ya, untuk Benijo di Manado, terima kasih atas sepannya.
1: Sama-sama.
6: RRI Toli-Toli yang berdua semalam ini, Bang Jasmin dan semua Pro 1 RRI se-Indonesia, selamat malam. Oke, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Toli-Toli kita ke Minahasa, Bang Cliff, selamat malam.
2: Bang Cliff, selamat malam.
7: Halo,
2: Bang Cliff.
7: Selamat malam Pro 1 Perjaringan Nasional.
1: Siap, silakan langsung dengan Mbak Ismi, Bang Cliff.
7: Oke, selamat malam Mbak Ismi.
3: Bang Asis, Cliff, ya? Apa kabar? Sehat Bang Cliff?
7: Tuhan, dahsyat luar biasa, walaupun panas sudah hampir 3 bulan tetap.
1: Siap.
3: Iya. Yang penting sehat Bang Cliff.
7: Saya langsung saja ya.
1: Siap, silakan.
3: Iya.
7: Nah, saya mau bertanya sama Mbak Ismi Aziz.
3: Iya.
7: Apakah udah pernah apa yang nyanyi atau konser atau apa sih ke Manado, Sulawesi Utara? Apakah sudah pernah atau belum gitu?
3: Belum.
7: Ke Manado
3: belum.
7: Oh, belum ya. Pertanyaan kedua, sudah dari tahun berapa itu jadi penyanyi, seorang penyanyi? Memang sudah dengar-dengar sih Ismi Aziz, tapi baru sekarang langsung interaktif langsung kan lewat RRI begini. Nah, jadi bebas untuk bertanya, sudah dari kapan?
1: Oke.
7: Jadi penyanyi.
1: Okay, siap ditunggu ya.
7: Okay, saya mau salam sedikit saja ya.
1: Boleh, silakan.
7: Tentu salam pertama buat penyiar yang lagi standby di Pro 1 Manado. Ada, kalau tidak salah temannya Yudis ya. Ada Priscila Balebu, selamat malam.
1: Malam.
7: Dan ada di RRI Kupang juga ada Vero.
1: Oke.
7: Dan semua-semualah.
1: Siap.
7: Penyiar yang standby, duduk manis. Oh, jangan lupa makan malam.
1: Oke. Terima kasih Bang Cliff.
7: Terima kasih, selamat malam.
1: Selamat malam. Wah, nggak tidak banyak pertanyaan ya, hanya salam-salam sama diminta nyanyi tadi kan? Kalau Ayu nanya selain nyanyi kegiatannya apa Mbak Ismi?
2: Oh, jadi produser loh di TVRI.
1: Oh ya.
2: Program apa Mbak Ismi? Program di TVRI namanya?
3: Buah Hatiku Sayang dan Bersama Perempuan.
2: Serambi.
1: Pantes aku nggak pernah diundang, soalnya Buah Hati Perempuan. Apa namanya tadi?
2: Buah Hatiku Sayang.
1: Oh iya. Okay.
2: Selain seorang penyanyi, Mbak Ismi ini juga seorang produser
3: program. Okay. Alhamdulillah.
1: Satu penelpon lagi. Dari habis Samarinda. Itu kita break.
2: Dari Samarinda ada Mas Ori. Bang Ori, selamat malam.
1: Bang Ari, selamat malam.
2: Bang Ari,
8: selamat malam.
1: Oh, Ori.
8: Selamat malam. Ruang Rindu, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
2: Silakan, Bang.
8: Ini dengan penyiar kita Rita Purnamasari dan Ismail.
1: Oh, betul. Sama Mbak Ismi Aziz.
2: Bintang tamunya Mbak Ismi Aziz.
8: Dengan bintang tamu Ismi Aziz ya.
2: Betul.
3: Iya,
2: silakan Bang.
1: Apa yang mau ditanyakin? Ditanyakin
8: langsung
1: lagi.
8: Langsung aja ya.
1: Siap.
8: Sejak kapan Ismi Aziz memulai rekamannya di dunia musik?
1: Oke.
8: Yang sampai sekarang tenar dan lancar.
1: Siap.
3: Ya. Oke, Bang Ori.
1: Terima kasih, Bang Ori.
8: Terima kasih banyak.
3: Makasih, Bang Ori.
8: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita ke Riau. Ada Bang Hidayat. Selamat malam.
9: Selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Selamat malam. Langsung silakan dengan Mbak Ismi, Pak Hidayat.
9: Iya, dengan Mbak Ismi ya. Saya pengen tahu.
3: Iya, Pak Hidayat, apa kabar?
9: Alhamdulillah baik. Dede kurang berapa kenal ya, cuma yang Dede pengen tahu aja, ini kelahiran tahun berapa ya Mbak Ismi?
1: Oke. Okay.
9: Soalnya Dede ini kelahiran 94, nggak tahu kemana. Cuma pengen ngobrol aja juga di mana itu kan.
1: Itu aja.
9: Salamnya boleh Mas?
1: Silakan, boleh.
9: Ya, salam buat teman-teman yang ada di Riau, Pekanbaru, Kepulauan Riau. Buatnya kayaknya buat semua yang pendengar lagi stay tune aja Mbak dengan siap. Ucapan Toge ini WRK stay tune.
1: Oke, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya.
1: Di WhatsApp ada Venus, ada halo Venus. Ruang Rindu katanya.
2: Sahabat kita.
1: Betul.
2: Halo Venus yang sedang berada di Bogor.
1: Kemudian ada assalamualaikum, langsung saja bertanya sama Mbak Ismi Aziz, masihkah sekarang menyanyi? Terus kalau boleh nyanyi dong salah satu lagunya. Salam saja buat pecinta Ruang Rindu seluruh tanah air, spesial buat Mbak Ita dan Mas Yudi. Terima kasih, Oma Juniati, omanya Cio katanya. Ya. Oh, kemudian.
3: Okay.
1: Siapa lagi nih?
2: Ada siapa nih Mas?
1: B Alok di Tanjung, Bang Alok kali ya.
2: Di Jalan Tanjung Bondowoso Jawa Timur.
1: Tolong.
2: Waduh.
1: Aku diceritakan.
2: Kata nostalgia, aku ingat Tante Ismi aja.
1: Oh begitu. Mama Papa tolong aku diceritakan nostalgia gaya bercinta dulu.
2: Nostalgia lagunya Mbak Ismi kali ya, nostalgia.
3: Iya, nah, oh, iya benar-benar.
1: Kan. Nah, yang saya tanyakan, apa kata nostalgia itu memang asli teks lagu sebelum dinyanyikan? Karena kalimat tersebut hanya Tante Ismi yang menyanyikan. Ini bahasa mana ya? Oh iya iya iya.
2: Boleh
1: ya,
2: dijawab ya, sayang. Nostalgi, kata-kata nostalgi. Aku juga penasaran jadinya.
1: Nostalgi.
2: Kenapa enggak pakai A?
3: Ya itu hanya untuk supaya apa namanya, orang tuh ya kayak gini, biar orang bertanya-tanya nostalgi itu apa, nostalgi gitu loh. Maksudnya kan nostalgia, yeah, kan iya, maksudnya.
2: Untuk lebih catchy kali ya, lebih catchy ini ya, nostalgi ya, kayak biar orang bertanya bener. Akhirnya orang, aku juga penasaran kok nostalgi ya.
3: Nostalgi itu apa rasanya, gitu kan? Padahal sebenarnya nostalgia, ya, nostalgia gitu. Emang gitu, sengaja sih dibikin nostalgi kayak gitu. Okay.
1: Ini pertanyaan Pak Hidayat, lahir tahun berapa?
2: Maismi.
1: Aduh.
2: Ada deh. Aduh. Yang pasti 17 tahun yang lalu ya Maismi ya. Oke deh.
3: Beda-beda tipis sama Mbak Ita.
1: Nah. Beda tipis ya sama Mbak Ita ya.
2: Ya udah, berarti beda tipis. Berarti kan Pak Hidayat udah tahu nih.
1: Oke. Okay. Siap. Udah. Beti. Mbak Ismi, kita break lagi, nanti kita lanjut ya.
2: Lagu-lagu ya.
1: Silakan minum teh dulu, okay, Mbak Ismi. Oke. Okay. Ini ada Aku Rindu dari Ismi Rindu Aziz.
3: Darahku. Oke. Indra Lesmana.

0: Yang barusan kita puterin lagu dari Mbak Ismi Aziz. Ingat judulnya Mbak Ismi?
1: Kenapa?
0: Putuskan saja cinta
2: Ingat
0: kita.
2: Ingat gak judulnya apa Mbak Ismi?
1: Hayo lo.
0: Putuskan saja cinta kita. Bagaimana mungkin kita satu rasa? Iya. Wah, kayaknya emang Mbak Ismi harus dikasih tebak-tebakan, Mbak Ita ya.
2: Iya, mana musiknya, Mbak?
0: Kita kasih tebak-tebakan berarti ya.
2: Wah, Mbak Ismi, kalau ada musik ini, artinya kita sedang berada di segmen impresi. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mbak Ismi. Kalau Mbak Ismi bisa jawab, akan ada hadiah kue.
0: Kue apa, Mbak? Kue virtual.
2: Oke, siap ya Mbak Ismi ya.
0: Sudah siap? Okay. Pertanyaannya gampang-gampang kok. Ini pasti berkaitan dengan Mbak Ismi.
2: Untuk Karin Mbak Ismi.
0: Okay. Berkaitan dengan memori-memorinya Mbak Ismi. Pertanyaan pertama.
2: Ismi Ajis merilis album pertama berjudul Burung Malam. Apa nama label yang memproduksi album tersebut? Ayo,
0: silakan Mbak Ismi.
2: Nama labelnya
0: yang memproduksi album tersebut. Album Burung Malam.
2: Ingat gak Mbak?
0: Udah ngantuk kata Mbak Ismi ya gak sih?
2: Udah ngantuk dikasih pertanyaan lagi nih. Aduh, apa nih Mbak Ismi?
1: Union artis.
0: Salah. Dikit-dikit lagi,
2: Kasih satu kesempatan
0: satu
2: lagi.
0: Satu kesempatan
2: Mbak Ismi.
0: Lagi.
1: Hah? Blackboard? Bukan.
2: Ah, udah. Bukan. Lewat. Wah.

0: Basuki membawakan lagu Percayalah Padaku. Siapakah yang menciptakan lagu tersebut?
1: Ini. Ayo, ini temanku yang nyiptain, Mbak Ismi.
0: Ayo Mbak Ismi.
1: Oh, Mbak Ismi ketawa. Oke, nyerah.
2: Siap Sunda.
0: Satu lagi.
2: Pak Dudu.
1: Ah, udah. Sama berarti kuenya lewat nih.
0: Kuenya lewat satu lagi. Siapa Mbak Ita namanya?
1: Kus Damar Sasi Kusnun alias Mbak Damar. Jadi Mbak Damar ini sekarang tuh mengajar di piano Farabi. Di Farabi Music School, Mbak Ismi.
2: Oh, iya.
0: Ingat ya.
1: Oke, okay. Pertanyaan ketiga. Mantan pacar Ita Purnamasari.
0: Yes.
1: Mantan pacarnya siapa nih? Alias Mas Dwiki Darmawan pernah menciptakan lagu untuk Ismi Ajis dalam album Aku Rindu. Apakah judul lagu tersebut?
0: Ya Allah. Seriusan enggak tahu Mbak Ismi?
1: Mbak Ismi enggak tahu.
2: Aku bukan gak tahu, aku lupa.
1: Ya Allah, padahal Mbak Ismi dulu seneng banget katanya sama lagu ini.
0: Ayo satu lagi. Kok satu lagi, silakan disebut.
1: Silakan Ken. Dijawab Mbak Ismi. Nyerah.
2: Aku rindu.
0: Salah. Satu lagi.
2: Aku menunggu.
0: Akhirnya terjawab, ku menunggu sih lebih tepatnya.
1: Nanti akan diputar Mbak Ismi untuk mengingatkan
2: masa lalu.
0: Pertanyaan keempat, dalam lagu Basa Basi, Ismi Ajis diperkuat oleh trio Jala Jala. Siapakah nama-nama personil mereka Jala-Jala ini? Sebutkan dua saja. Trio Jala Jala.
1: Ayo Mbak Ismi.
2: Aduh namanya siapa, lupa lagi aku. aku lupa.
1: Walah.
2: Becky.
0: Nah. Oh benar, satu lagi. Kan ada tiga tuh. Satu sebutin dua aja, enggak usah tiga.
2: Tunggu aku inget-inget dulu apaan ya si Becky.
1: Ayo.
0: Di situ nggak boleh dibantuin browsing ya.
1: Mentang-mentang di rumah.
2: Ciptanya sih si Mas James.
0: Iya.
2: Terus. Tapi kan ada itunya apa namanya backing vokal si Becky terus si. Dea, bukan Dea.
1: Oh, yes, lewat. Salah, Mbak Ismi.
0: Jadi ada Becky Tumewu,
1: ada Anne
0: dan Agne.
2: Agne, aku tahu Agne.
0: Oke, pertanyaan terakhir, Mbak Ita.
1: Sebuah album Mbak Ismi Ajis berjudul Untukmu Sayang, ada lagu yang berjudul Usil. Siapakah pencipta lagu Usil? Ini penciptanya terkenal nih, Mbak Ismi. Ayo sayang.
2: Usil.
1: Tahu nih Mas Yudi kalau bikin pertanyaan jelimet menimba. Aduh, pusing aku sendiri juga pusing.
0: Ih, kapan-kapan jadi bintang tamu ya. Usil. Depannya Ade Anca, kita bantu.
2: Anca bukan Anca.
0: Oh iya, betul. Anca siapa?
1: Anca siapa, Mbakku?
2: Anca Hais bukan?
1: Oke, ada dua kue.
0: Dua kue ya.
1: Kue virtual. Nanti.
0: Ya. Terima kasih Mbak Ismi.
2: Terima kasih.
1: Lumayan dari 5 pertanyaan ada 2 yang terjawab.
0: Oh ya. Oke.
2: Banget yang nggak dijawab.
0: Ini di WhatsApp banyak yang masuk ya. Coba kita cek. Ada voice note. Kita dengarkan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Selamat malam untuk Mbak Ita, Mas Yudi dan bintang tamu kita, Mbak Ismi.
2: Iya, selamat malam.
3: Mbak Ismi,
2: iya.
3: Punya putra putri berapa ya?
0: Oke.
3: Terus suami Mbak Ismi apakah artis? Kalau memang artis siapa ya? Kalau boleh tahu namanya.

0: Tapi kalau memang bukan artis, nggak tanya namanya sih. Kalau
1: siap.
0: Memang artis siapa namanya? Oke, okay, segitu aja untuk Mbak Ismi. Sukses selalu dan terima kasih. Mas Yudi dan Mbak Ita. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Silakan langsung dijawab kalau WhatsApp.
2: Kenapa?
1: Langsung dijawab, putra-putrinya ada berapa?
2: Putri cuma satu, putrinya satu.
3: Namanya udah Ica. Gede. Sangat cantik Ica. Banget dan lawyer ya, weh.
1: Oh, iya. Siap kalau begitu.
3: Siap.
1: Kemudian, suaminya selebritis atau bukan gitu tadi?
2: Bukan.
3: Dari kalangan, aku ya biasa.
2: Biasa pengusaha
3: non-artis
2: aja.
3: Non artis.
2: Iya, non artis.
3: Ya. Sudah terjawab ya. Oke.
1: Siap. Ini ada Brandy di Bogor. Kita dengarkan voice note-nya.
4: Halo, selamat malam.
2: Selamat malam.
4: Apa kabar?
2: Alhamdulillah baik.
1: Siap, alhamdulillah baik.
4: Saya boleh dong bertanya ke Mbak Ismi Aziz?
2: Boleh, Mas.
4: Sudah berapa album yang sudah dihasilkan dari Mbak Ismi dari mulai jadi penyanyi sampai sekarang? Dan nomor dua, sekarang fokus kemana, Mbak Ismi Aziz? Itu saja, Mbak Ismi Aziz.
2: Salam untuk
4: semua pendengar Pro South FM di seluruh Indonesia, lalu di Bogor community dengan Bang Ray, Tedinda, dengan Pak Hasanuddin dan teman-teman yang lainnya di Bogor.
1: Terima kasih Brandy. Kemudian ada siapa lagi ini? Selamat malam Mbak Ita, juga Mas Yudi Ismail. Indi dari Bali
3: menyapa.
1: Salam sukses katanya. Oke, ada siapa lagi? Oh, masih ada penelpon, pendek aja ya, Pak Hasanuddin di Bogor. Selamat malam.
3: Selamat malam Pak Hasan.
5: Selamat malam Mbak Ita, iya. Bang Ismail.
1: Ya, silakan Pak Hasan langsung.
5: Assalamualaikum Mbak Ismi Aziz.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam Mbak Ismail, gimana kabarnya?
5: Pak Hasanuddin.
1: Ya. Silakan langsung bertanya, Pak Hasan.
5: Oke, ini Mbak Ismi. Ya, masih aktif nggak untuk kapan mulai terbitkan album lagi untuk yang sekarang? Apakah masih eksis di rekaman lagu-lagu? Saya juga senang tentang lagu-lagunya beliau ini, Mbak Ita.
1: Oke, siap. Oke, terima kasih Pak Hasan ya.
5: Oke, Mbak Ismi, selamat malam.
2: Ya, makasih Pak Hasan.
3: Oke, Pak Hasan.
1: Oh, baiklah. Wah, gak terasa waktu berlalu. Mbak Ismi, sebelum kita tutup, ya, apa yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1?
3: Pro 1 di seluruh Indonesia, Mbak Ismi.
2: Oh, aku mengucapkan terima kasih banyak atas semuanya yang udah menghubungi RRI, Pro 1, Mbak Ita, Mas Yudi. Terima kasih banyak atas undangannya. Terima kasih banyak bisa ketemu sama
1: pendengar Pro 1 ya.
2: Semuanya, terima kasih atas support dan dukungannya. Pokoknya alhamdulillah deh, senang banget, bahagia.
3: Alhamdulillah
2: ya. Pokoknya terima kasih sekali lagi atas undangannya Mas Yudi, Mbak Ita.
1: Siap.
2: Dan juga teman-teman semuanya.
1: Semangat berkarya Mbak Ismi, ditunggu lagu-lagu barunya ya.
3: Sehat selalu sayangku.
2: Insyaallah. Mbak Ita juga sama Mas Yudi.
1: Amin.
2: Ya.
1: Siap.
2: Mudah-mudahan. Amin. Sukses terus. Udah mau kelar ya, nggak rasa ya. Mbak Ismi,
3: seperti yang aku tadi bilang, nggak bakal berasa loh 2 jam itu.
2: Iya, ya ampun, kayaknya masih baru.
3: Kayaknya baru aja ya, belum sejam kayaknya ya.
2: Seru banget ya ampun.
1: Siap, Mbak
3: Ismi. Nanti kalau ada single baru datang lagi ya Mbak Ismi ya. Kali ini datang langsung.
1: Terima kasih. Selamat malam Mbak Ismi.
3: Malam Mbak Ismi.
1: Assalamualaikum.
2: Sampai jumpa.
3: Mbak Ita. Ya.
2: Waalaikumsalam.
1: Baik, ada lagu terakhir dari Ismi Aziz, tentunya kasih untuk Anda semua. Dan waktunya saya Yudi Ismail,
3: saya Ita Purnamasari.
1: Sampai bertemu kembali
3: Rabu depan.

0: masih mendengarkan RRI Ampar FM.
1: RRI Ampar FM
0: 93 MHz.
1: 93 MHz.
2: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

Indonesia Pusaka. Kalimat-kalimat indah dalam lagu Indonesia Pusaka bukan hanya sekedar syair lagu yang didendangkan. Inilah sebuah refleksi jiwa tentang kecintaan terhadap tanah air. Pesan dalam lagu ini memberitahu bahwa Indonesia merupakan negara yang kuat dan akan terus jaya untuk selamanya. Kekuatan ini bukan hanya masalah militer, tetapi juga dari segi keragaman budaya dan tradisi. Indonesia adalah tempat di mana kita dilahirkan dan dibesarkan, serta tumbuh dan menjadi tua di sini. Ismail Marzuki, komposer lagu Indonesia Pusaka, adalah putra bangsa dari tanah Betawi. Ia lahir di Kampung Kuitang, Jakarta Pusat, pada tanggal 11 Mei 1914. Ia menciptakan sekitar 250 lagu. Karya-karyanya sampai hari ini masih sering terdengar, antara lain Juwita Malam, Sepasang Mata Bola, Selendang Sutra, Sabda Alam, dan Indonesia Pusaka. Komponis yang akrab disapa Maing ini wafat pada tanggal 25 Mei 1958. Ia telah melahirkan lagu-lagu kepahlawanan yang menggugah jiwa nasionalisme. Maestro musik ini menyandang predikat komponis pejuang legendaris Indonesia. Bagi Ismail Marzuki, musik dapat menggugah rasa nasionalisme.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.
5: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
6: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Saudara, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian siaran kami, baik pagi, siang, sore hingga malam hari ini, melalui FM 93 MHz. Pimpinan dan seluruh angkasawan angkasawati RRI Ampana mengucapkan selamat malam dan selamat berpisah untuk jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

saja Anda menyiapkan tabungan dan kekayaan materi sebagai bekal bagi kehidupan, atau menyimpan berlembar-lembar saham bagi kehidupan yang akan datang. Namun, sebelum kadung tenggelam, tak ada salahnya jika kita mengkaji ulang segala bentuk perbekalan. Dan jika kita mau sedikit berlelah-lelah membuka Quran, tanpa kesulitan, kita akan segera memperoleh jawaban. Dalam surat Al-Baqarah ayat 197, berbekallah. Sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah

oleh Turmuzi bahwa Rasulullah bersabda, segeralah beramal kebajikan sebelum datang 7 perkara. 1. Adakah kalian menantikan kecuali kemiskinan yang membuat kalian lupa dari kewajiban? 2. Ataukah kekayaan yang melahirkan rasa congkak yang melampaui batas? 3. Ataukah penyakit yang merusak? 4. Ataukah masa tua yang menimbulkan kelemahan atau pikun atau kehabisan tenaga? 5. Ataukah kematian yang membereskan? 6. Ataukah dajjal yang paling jahat yang dinantikan? 7. Ataukah hari kiamat yang terlebih berat dan terlebih sukar? Hadis tadi tepat sekali untuk kita renungkan, agar kita tidak menyia-nyiakan kesempatan yang baik di dunia ini dan tidak menyesal di akhirat nanti.

0: Dan pendengar, kita cukupkan untuk sajian musik islami pagi hari ini ya, menemani perjalanan kita dalam Mutiara Pagi. Selanjutnya kita jelang pukul 6 waktu Indonesia Tengah, kami akan hadir dalam Lintas Sulawesi Tengah.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: tengah banyaknya informasi yang beredar di media digital, keberadaan media publik seperti RRI menjadi penting untuk menghadirkan informasi yang akurat, berimbang, edukatif, dan dapat dipertanggungjawabkan.
1: Jadi RRI jangan harus berpuas diri kemudian bahwa setelah ada platform digitalisasi, RRI sudah tidak memperhatikan lagi maintenance alat seperti itu.
2: Polda Sulawesi Tengah bersama Polres Jajaran dan Satgabungan Polda Sulawesi Tengah sampai saat ini masih terus menangani karhutlah di jumlah wilayah yang terdampak, termasuk wilayah Palu, Banggai, Tojonona, dan Parigi Motong.
3: Selamat pagi dari Kartini 39 Radio Republik Indonesia Palu menyampaikan lintas Sulawesi Tengah. Sari berita. Di tengah derasnya arus informasi digital, RRI dinilai punya peran strategis sebagai ruang informasi publik yang terpercaya. Sejumlah kasus kebakaran hutan dan lahan masih terjadi di Sulawesi Tengah di musim kemarau saat ini. Polda Sulteng menyiagakan personil untuk membantu proses pemadaman. Inilah lintas Sulawesi Tengah selengkapnya, Kamis 10 September 2026 bersama saya, WAOD Rina Mustika. Kita masuk berita pertama pendengar. Di tengah derasnya arus informasi digital, RRI dinilai punya peran strategis sebagai ruang informasi publik yang terpercaya. Selengkapnya, Miftahul Jana menurunkan laporannya.
4: RRI dinilai memiliki peran yang strategis di tengah derasnya arus informasi digital saat ini. Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Persandian, dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah, Wahyu Agus Pratama menuturkan, RRI kini tidak hanya berperan sebagai media penyiaran semata, tetapi juga hadir sebagai ruang informasi publik yang terpercaya. Ia menegaskan, keberadaan media seperti RRI semakin krusial guna menyaring serta memfilter banjir informasi tidak terverifikasi yang beredar luas di media digital.
0: Di tengah banyaknya informasi yang beredar di media digital, keberadaan media publik seperti RRI menjadi penting untuk menghadirkan informasi yang akurat, berimbang, edukatif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, lembaga RRI tetap menjadi mitra penting pemerintah, khususnya pemerintah daerah, profesinya dalam menyampaikan informasi dan kebijakan kepada masyarakat.
4: Sementara itu, Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Palu, Yati Cipto Kuncoro menuturkan, jangkauan yang luas menjadi kunci RRI untuk menjangkau masyarakat hingga ke wilayah pelosok. Olehnya, ia menegaskan komitmen lembaganya untuk terus berkolaborasi, khususnya dalam penyebarluasan informasi cuaca dan mitigasi bencana kepada masyarakat.
5: RRI itu bukan saja di kota, tapi di terpencil juga suaranya juga tetap ada. Di tahun 2006, apa yang menjadi misi dan visi selalu mengudara, selalu tetap. Dan BMKG terus bermitra dengan RRI. Sukses selalu RRI.
4: Melalui penguatan sinergi lintas instansi ini, RRI diharapkan terus konsisten menyajikan berita yang mengedukasi, akurat, serta menjadi benteng informasi utama bagi masyarakat di Sulawesi Tengah. RRI juga diharapkan semakin adaptif terhadap perkembangan digital dan terus menghidupkan semboyan, sekali di udara, tetap di udara.
3: Di tengah pesatnya perkembangan media digital saat ini, radio dinilai masih memiliki tempat di hati masyarakat sebagai sumber informasi utama. Perkembangan teknologi informasi menghadirkan beragam pilihan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi, mulai dari media sosial, portal berita daring, hingga berbagai platform digital lainnya. Namun, kehadiran berbagai sumber informasi tersebut tidak semata-mata dan tidak serta-merta membuat radio kehilangan pendengarnya. Salah satu pendengar RRI, Muhlis, mengatakan dirinya masih memilih radio khususnya RRI sebagai sumber informasi karena menilai informasi yang disampaikan lebih dapat dipercaya. Kondisi tersebut menurutnya membuat radio tetap menjadi pilihan, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
6: Saya kira kalau media online yang menggunakan HP dan lain sebagainya, informasi itu kebanyakan itu informasi yang kita ragukan kebenarannya. Kenapa? Ya terkadang yang belum terjadi disampaikan di situ, apa diambil dari mana informasinya sehingga tidak menarik. Nah, menariknya di melalui radio, melalui RRI khususnya, nah itu tidak akurasi datanya itu jelas di sana. Dia tidak akan mau menyiarkan informasi yang belum jelas datanya. Kira itu yang saya menarik sekali.
3: Mohlis juga menambahkan, informasi yang beredar melalui media sosial atau media digital tidak seluruhnya dapat dipastikan kebenarannya, terutama ketika sebuah informasi disampaikan sebelum fakta dan datanya benar-benar terverifikasi. Menurutnya, RRI memiliki daya tarik tersendiri karena informasi yang disampaikan dinilai melalui proses penyaringan dan mengutamakan kejelasan data. Melalui penyajian informasi yang akurat dan dapat dipercaya, RRI diharapkan tetap menjadi sumber rujukan masyarakat di tengah semakin beragamnya sumber informasi. Masyarakat Tojo Una-Una mengapresiasi peran RRI, baik dalam menyembatani informasi antara pemerintah dan masyarakat, maupun sebagai media sumber informasi mitigasi dan aksi kebencanaan. Terkait hal itu, kita akan ikuti wawancara reporter RRI Ampana, Ibnu Abbas, dengan salah satu pendengar RRI Ampana, Anandia Alia.
7: Assalamualaikum, Ananda Alia.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Oke. Bagaimana Alia melihat peran RRI dalam pembangunan? Nah, khususnya menjembatani informasi antara pemerintah dan masyarakat.
8: Kalau menurut saya, RRI itu menyebarkan informasi resmi tentang program dan aturan pemerintah sampai ke daerah terpencil, terutama kami di pelosok desa. RRI juga mendengar keluhan, terus kemudian dorang kasih tahu akan ulang torang pesuara atau kebutuhan masyarakat kecil begini sama pihak pemerintah. Baru kalau saya selaku pribadi mengamati RRI, menyiarkan berita yang benar, dipercaya sehingga orang masyarakat tidak bingung.
7: Ya, kemudian Alia, bagaimana Alia melihat peran RRI dalam mitigasi dan aksi kebencanaan?
8: RRI yang saya pelajari selama ini, kalau dibilang soal status kebencanaan, itu aktual. Sumber infonya dari pihak atau instansi terkait, langsung dari BMKG, Basarnas, dengan BNPB. Jadi, setidak ragu dengan yang RRI bilang, terutama kalau soal bencana.
7: Ya, kemudian yang terakhir, Alia. Kira-kira apa tantangan RRI dalam menjaga nilai keradioannya di tengah perkembangan teknologi informasi saat ini?
8: Tantangan utama RRI dalam menjaga nilai siarannya itu di tengah perkembangan teknologi informasi, yaitu perubahan perilaku audiens yang beralih ke media sosial dengan platform digital global. Jadi tantangan besar sekarang itu paling banyak di media sosial. Nah, tapi seperti saya ini tetap cari informasi yang betul-betul akurat. Jadi bagi saya lebih percaya sama RRIP informasi.
7: Ya, baik. Pendengar, demikian tadi wawancara singkat saya bersama dengan salah seorang mahasiswi ya di Untad 2 Tadulako, Ananda Alia. Alia, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda sedang mendengarkan Lintas Sulawesi Tengah. Pendengar, media khususnya RRI memiliki peran penting dalam mendukung upaya mitigasi dan penanganan bencana. Jelang Hari Radio ke-81 tahun, RRI diharapkan tetap berada di garda terdepan dalam upaya penanganan bencana.
4: PLT Kepala BPBD Parigi Mautong Muhammad Rifai mengungkapkan pihaknya terus memperkuat kerjasama dengan media, salah satunya Radio Republik Indonesia RRI, dalam menyebarluaskan informasi kebencanaan kepada masyarakat. Menurut Rifai, kerjasama yang selama ini dibangun telah membantu pemerintah Kabupaten Parigi Mautong dalam menyampaikan informasi terkait mitigasi kondisi bencana hingga langkah-langkah penanganan kepada masyarakat secara lebih luas. Penyebarluasan informasi melalui media khususnya RRI juga dinilai membantu mempercepat koordinasi penanganan bencana. Informasi mengenai kondisi kondisi masyarakat terdampak dapat diketahui oleh berbagai pihak sehingga dukungan dan bantuan dapat segera disalurkan.
9: Kalau untuk RRI, Palu sangat responsif. Kemudian begitu ada kejadian langsung dikonfirmasi ke kami. Kemudian dalam memberitakannya sangat seimbang dan kami sangat terbantukan dengan berita-berita yang disiarkan oleh RRI Palu. Alhamdulillah begitu ada bencana dari lintas sektor seperti dari Kementerian PU, dari kemudian dari BPD Provinsi maupun dari lain itu sangat cepat begitu kami ada info. Jadi dengan hal informasi media ini dan membantu kami dalam hal bantuan fisik maupun dorongan dari masyarakat.
4: Rifai berharap di usia RRI yang ke-81 tahun, RRI terus mempertahankan perannya sebagai media yang berada di garda terdepan dalam menyampaikan informasi kebencanaan dan mendukung upaya mitigasi serta penanganan bencana. Ia menilai sinergi antara pemerintah, media, dan masyarakat perlu terus diperkuat agar informasi kebencanaan dapat diterima secara cepat, akurat, dan dapat menjadi dasar dalam mengambil langkah penanganan di lapangan. Susantia Kataba melaporkan.
3: Di usia ke-81, RRI diharapkan terus eksis sebagai media informasi yang tetap mengedepankan kualitas audio dan jangkauan siarannya di tengah platform digitalisasi media. Berikut laporan Iketut Wiranata.
10: Di tengah persaingan media dan perubahan perilaku masyarakat yang sangat dinamis, Radio Republik Indonesia sebagai lembaga penyiaran publik diharapkan mampu bersaing dengan konten siaran yang berkualitas. Akademisi Universitas Tadulako Dr. Ahmad Herman kepada RRI mengatakan, di usia ke-81, RRI tetap dapat mempertahankan marwahnya sebagai radio publik yang mengedepankan kualitas audio dan jangkauan siarannya. Memenuhi kebutuhan publik dalam mengakses informasi, RRI juga diharapkan dapat menyeimbangkan antara platform digital dengan siaran terestrial. Menurutnya, dengan platform media digitalisasi, RRI tidak lagi memberikan perhatian terhadap maintenance pemancar. Hal ini akan menghilangkan marwah RRI sebagai radio publik.
1: Jadi ada infrastruktur atau maintenance alat. Jadi RRI jangan harus berpuas diri kemudian bahwa setelah ada platform digitalisasi, RRI sudah tidak memperhatikan lagi maintenance alat seperti itu. Kenapa saya bilang? Aplikasi itu kan sebetulnya, apalagi di era sekarang digitalisasi ini, berapa banyak orang mau download aplikasi terkait dengan RRI sebetulnya. Kenapa saya tetap fokus ke maintenance alat? Karena ada orang yang ada yang disebut dengan pendengar setia. Nah, pendengar setia ini, termasuk saya, itu yang ketika berkendara naik mobil, itu secara tidak langsung jaringan atau saluran atau siaran yang ada di radionya itu akan mencari itu. Jadi ada rasa kehilangan di situ. Nah, ini yang harus dijaga oleh RRI.
10: Akademisi yang juga pengamat media ini mengharapkan di hari radio ke-81, RRI tetap eksis menjadi media penyiaran publik dan terus meningkatkan kompetensinya mengikuti perubahan perilaku masyarakat di tengah perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat di era digital saat ini.
3: Rangkaian RRI Festival tahun 2026 sukses terlaksana dengan penuh semangat dan kebersamaan. Mengusung tema harmoni dalam aksi bersama membangun negeri, kegiatan ini menjadi wadah bagi masyarakat untuk berkreasi, berkolaborasi, dan menikmati berbagai rangkaian acara siaran yang dihadirkan RRI Palu. Selengkapnya kita akan ikuti laporan Iksan Setiadi.
11: RRI Festival RRI Palu tahun 2026 resmi berakhir setelah berlangsung selama 3 hari, sejak 6 hingga 8 September 2026. Beragam kegiatan sebelumnya juga sudah dikelar dalam rangkaian festival, mulai dari perlombaan, olahraga, hiburan, hingga ajang bintang radio RRI Palu. Kegiatan tersebut mendapat antusiasme dari masyarakat, peserta, mitra kerja, hingga pelaku UMKM yang turut berpartisipasi selama pelaksanaan RRI Festival. Kepala Stasiun RRI Palu, Agustini, mengatakan RRI Festival menjadi ruang kebersamaan sekaligus wujud nyata peran RRI dalam memberikan wadah kreativitas bagi masyarakat, khususnya generasi muda.
12: Melalui tema harmoni dalam aksi bersama membangun negeri, acara ini telah sukses menjadi ruang kebersamaan kita dan merupakan wujud nyata peran RRI dalam memberikan ruang dan wadah kreativitas bagi publik. Kami RRI ingin terus hadir di tengah masyarakat untuk menyalurkan bakat dan potensi terbaik dari para generasi muda. Pada malam yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para mitra RRI Palu atas dukungan dan kolaborasi hebat yang terjalin erat bersama RRI.
11: Salah satu rangkaian yang menjadi perhatian dalam rangkaian RRI Festival RRI Palu 2026 yakni ajang Bintang Radio. Kompetisi pencarian bakat menyanyi tersebut berlangsung selama 2 hari, 7 dan 8 September 2026. Dengan diikuti 60 peserta terdiri dari 31 peserta kategori pria dan 29 peserta kategori wanita. Ketua Dewan Juri Bintang Radio RRI Palu 2026, Meike Tempira mengatakan, seluruh peserta telah memberikan penampilan terbaik. Namun peserta masih perlu meningkatkan kemampuan dalam mengeksplorasi lagu dan tidak hanya memilih lagu yang dianggap aman.
13: Manakala tahun depan masih cukup umurnya atau sudah cukup umurnya untuk bisa mengikuti Lomba Bintang Radio. Jadi dari yang 2 hari penampilan ini kami melihat, yang pasti lagu-lagunya semuanya bagus, tetapi yang namanya lomba tentu ada kriteria penilaian yang kami pegang. Jadi tolong tak jangan namanya cari aman.
11: Dalam malam puncak perayaan RRI Festival tahun 2026 juga diumumkan beberapa pemenang kategori Lomba Tari Kreasi Nusantara dan Lomba Ajang Bintang Radio. Selain Bintang Radio, RRI Festival juga melibatkan para pelaku UMKM dan pengisi acara yang turut memeriahkan rangkaian kegiatan selama 3 hari. Agustini menyampaikan apresiasi kepada seluruh mitra kerja, peserta, dewan juri, panitia, pelaku UMKM, serta pengisi acara, dan tidak lupa masyarakat serta pendengar RRI Palu yang telah mendukung suksesnya pelaksanaan RRI Festival tahun 2026. Dengan berakhirnya RRI Festival, RRI Palu berharap kolaborasi dan kebersamaan bersama masyarakat dapat terus terjalin, sekaligus memperkuat peran RRI sebagai media yang hadir memberikan informasi, hiburan, dan ruang kreativitas bagi publik.
3: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, LPP RRI Palu, menyalurkan puluhan paket bantuan kepada lansia dan anak di Yayasan Ar-Rahman Kota Palu. Bantuan tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Radio ke-81 tahun, sekaligus bentuk kepedulian RRI terhadap masyarakat. Berikut laporan Muhammad Sidik.
14: Sebagai bentuk kepedulian dan perhatian kepada masyarakat, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau LPP RRI Palu melaksanakan kegiatan Anjang Sana ke Yayasan Ar-Rahman Kota Palu. Selain untuk mempererat keharmonisan sosial, kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian kegiatan peringatan Hari Radio ke-81. Sebanyak 32 paket sembako dan alat mandi disalurkan kepada puluhan lansia dan anak yang ada di Yayasan Ar-Rahman. Adapun paket sembako tersebut merupakan hasil kolaborasi antara RRI Palu bersama Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Sulawesi Tengah. Ketua Yayasan Ar-Rahman Kota Palu Irwandi Nurhamidin mengatakan, bantuan yang diberikan sangat bermanfaat bagi warga binaan yayasan. Ia juga menyampaikan apresiasi atas kunjungan dan bantuan yang diberikan RRI Palu kepada para lansia dan anak binaan Yayasan Ar-Rahman. Ia berharap bantuan tersebut dapat memberikan manfaat bagi kebutuhan sehari-hari para warga binaan, sekaligus mempererat hubungan antara RRI dan masyarakat.
15: Kami atas nama Yayasan Ar-Rahman berterima kasih atas kunjungan dari RRI dan bantuan yang telah diberikan di lansia dan anak kita yang ada di binaan yayasan ini. Alhamdulillah sangat bermanfaat dan kita ucapkan terima kasih banyak atas semua bantuannya. Mudah-mudahan insya Allah Allah akan membalas daripada apa yang telah diberikan di kepada warga binaan kami yang ada di lansia Ar-Rahman di dalam panti.
14: Sementara itu, Ibu Nina Made Handayani, salah satu lansia di Yayasan Ar-Rahman, turut menyampaikan ucapan terima kasih atas bantuan yang telah disalurkan. Nina mengaku telah tinggal di rumah singgah tersebut selama kurang lebih 2 tahun dan merasa bersyukur mendapatkan tempat tinggal serta perhatian dari pihak yayasan. Meski demikian, ia mengaku masih memiliki harapan untuk dapat kembali dekat dengan keluarganya, terutama pada anak-anaknya. Ia berharap keluarganya dapat kembali menerima dan menjalin hubungan bersamanya.
16: Kalau di sini Pak, memang segalanya saya syukuri Pak, tapi tidak bisa saya pungkiri Pak, sebagai ibu saya tetap ingin dekat dengan anak. Kalau tinggal di sini memang segalanya saya syukuri segalanya dibanding saya tinggal di luar kemarin. Makanya saya berterima kasih sekali dengan Ustadz Irwandi yang mana mau menerima saya di sini. Untuk tinggal di sini, saya tidak tahu lagi Pak harus kemana soalnya kalau tidak tinggal di sini. Minta doanya saya kepada Bapak Ibu semua, mudah-mudahan anak saya segera diberi hidayah. Bisa mengingat kembali, mau menerima kembali saya sebagai orang tuanya.
14: Melalui kegiatan Anjang Sana tersebut, RRI Palu juga terus berupaya menghadirkan semangat Hari Radio melalui kegiatan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Semangat berbagi dan kolaborasi ini diharapkan dapat terus terjaga, sehingga manfaat kehadiran RRI sebagai lembaga penyiaran publik dapat benar-benar dirasakan secara lebih luas.
3: Kita beralih ke berita lainnya, pendengar, di pagi hari untuk Lintas Sulawesi Tengah. Sejumlah kasus kebakaran hutan dan lahan masih terjadi di Sulawesi Tengah di musim kemarau saat ini. Polda Sulawesi Tengah menyiagakan personil untuk membantu proses pemadaman. Berikut laporan Nita Serbakti.
17: Kebakaran hutan dan lahan Karhutla masih terjadi di sejumlah wilayah di Sulawesi Tengah, diantaranya di Minggu 6 September lalu, di mana kondisi lahan kering dan angin kencang membuat api mudah menyebar. Menyikapi hal ini, jajaran Polda Sulawesi Tengah melalui Polres Jajaran di backup penuh personil Satbrimob Polda Sulawesi Tengah di bawah kepemimpinan dan Satbrimob Kombes Polisi Kurniawan Tandri Rongre terus melakukan pemantauan dan penanganan titik-titik kebakaran bersama sejumlah instansi terkait. Kabid Humas Polda Sulawesi Tengah Kombes Polisi Ahmad Muhaimin mengatakan penanganan dilakukan untuk memastikan api dapat dikendalikan dan tidak semakin meluas. Ditambahkan pihaknya juga terus memantau titik-titik yang terindikasi mengalami kebakaran sehingga saat ada potensi kebakaran dapat segera ditangani agar tidak meluas.
2: Polda Sulawesi Tengah bersama Polres Jajaran dan Satbrimob Polda Sulawesi Tengah sampai saat ini masih terus menangani karhutla di jumlah wilayah yang terdampak, termasuk wilayah Palu, Banggai, Tojonona, dan Parigi Motong. Dari 73 hotspot yang terpantau, setelah kami verifikasi terdapat 8 titik api. Personel terus melakukan pemadaman, penyisiran, dan pendinginan agar api tidak meluas. Kami menghimbau agar masyarakat tidak membakar sembarangan baik hutan dan lahan atau sampah dan tidak membuang puntu rokok. Mari bersama mencegah kebakaran hutan dan lahan dan menjaga kenyamanan kita semua.
17: Kabid Humas Polda Sulawesi Tengah menambahkan, kasus karhutla di Sulawesi Tengah dilaporkan terjadi di kawasan perbukitan dengan medan curam, sementara asap tebal sempat mengganggu jarak pandang pengguna jalan. Dalam proses pemadaman, personil Satbrimob Polda Sulawesi Tengah menggunakan peralatan pemadam yang disesuaikan dengan kondisi medan. Petugas juga melakukan penyisiran dan pendinginan di sekitar lokasi untuk memastikan api tidak kembali menyala, terutama pada kawasan yang dipenuhi semak dan vegetasi kering. Dirinya juga minta masyarakat untuk ikut mencegah terjadinya karhutla, diantaranya dengan tidak membakar sampah sembarangan.
3: Pemerintah Kabupaten Donggala mengingatkan penerima bantuan sosial atau bansos di daerah ini untuk tidak terlibat judi online jika bantuan tersebut tidak ingin dihentikan. Berikut laporan Ikadek Andika.
18: Pemerintah Kabupaten Donggala mengingatkan penerima bantuan sosial atau bansos untuk tidak terlibat judi online. Pasalnya keterlibatan dalam aktivitas tersebut dapat mempengaruhi status kelayakan masyarakat sebagai penerima bantuan pemerintah. Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Budi Susanto, mengatakan saat ini pihaknya tengah melakukan pendataan dan pemutakhiran data penerima bantuan melalui sistem yang terintegrasi dengan Kementerian Sosial. Dalam proses pemadanan data, kata Budi, nomor induk kependudukan atau NIK penerima bansos dapat terdeteksi apabila terdapat indikasi keterlibatan judi online. Penerima yang berdasarkan hasil pemadanan dinyatakan tidak layak dapat dikeluarkan dari program bantuan sosial.
19: Jadi sekarang kan kalau banyak memang masyarakat yang bilang, oh KTP saya dipakai, saya tidak pernah main. Tapi kan sistem itu tidak mau tahu yang begitu. Yang jelas kalau NIK-nya terindikasi itu ya dia langsung keluarkan. Entah bagaimana nanti sistem sangganya, mungkin ada dari kementerian nanti. Jadi jangan sembarang untuk memberikan NIK kita kepada siapapun.
18: Budi menambahkan proses pemutakhiran data penerima bansos hingga kini masih berlangsung bersama agen perlindungan sosial Kemensos serta pemerintah desa dan kelurahan. Dari sekitar 1.700 agen yang diturunkan untuk melakukan pendataan, data yang telah terkumpul baru mencapai 45%. Selain memastikan penerima bantuan sesuai kriteria, pemutakhiran data juga dilakukan untuk mempercepat perubahan status penerima melalui sistem digital. Masyarakat yang statusnya berubah menjadi tidak layak tetap dapat menggunakan mekanisme sanggah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3: Puskesmas Ampana Barat mengoptimalkan edukasi pencegahan kusta di wilayah kerjanya.
20: Meningkatkan pemahaman masyarakat dan menghilangkan stigma negatif terhadap penderita kusta, Puskesmas Ampana Barat terus mengoptimalkan edukasi di wilayah kerjanya. Penanggung jawab program P2, Susan De Komora, menjelaskan, salah satu tantangan dalam penanganan penyakit kusta adalah stigma yang masih melekat di masyarakat. Hal ini menyebabkan penderita sering merasa malu dan enggan untuk terbuka mengenai kondisinya. Dengan gencarnya edukasi penderita kusta dijadikan pilot project menghilangkan stigma negatif pada penderita kusta lainnya.
21: Ya, tujuannya untuk menghindari stigma yang ada. Kalau untuk masyarakat penderita yang malu, pernah kami temukan kemarin satu. Namun kami melakukan edukasi, pendekatan dengan penderita, dan di saat kegiatan-kegiatan beliau diambil, dijadikan pilot project, bahwa dia narasumber penderita kusta yang tidak diskriminasi, silakan bergaul dengan siapa saja. Seperti itu kami melakukan penyuluhan-penyuluhan.
20: Puskesmas Ampana Barat berkomitmen untuk terus melakukan inovasi dan edukasi demi menciptakan lingkungan yang lebih inklusif bagi semua lapisan masyarakat. Karena itu, ungkap Susan, lewat edukasi masyarakat diharapkan mengerti dan pentingnya dukungan sosial bagi penderita kusta sehingga mereka tidak lagi merasa terisolasi. Ibnu Abbas melaporkan.
3: Dan berita terakhir pendengar, Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Luwuk menyalurkan premi hasil kegiatan kerja kemandirian kepada warga binaan.
22: Kerja keras dan keterampilan warga binaan Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Luwuk mendapat apresiasi melalui penyaluran premi hasil kegiatan kerja kemandirian. Sebanyak 3.737.000 premi disalurkan kepada warga binaan. Penyaluran dilakukan oleh PLH Kepala Lapas Luwuk, Andi Abdul Muiz. Premi diberikan secara non-tunai melalui kartu Brizi milik warga binaan. Pemberian tersebut menjadi bentuk penghargaan sekaligus motivasi bagi warga binaan yang aktif mengikuti kegiatan kerja produktif selama menjalani pembinaan. Berbagai kegiatan yang dilakukan mencakup pertanian, konvensional dan hidroponik, laundry, pangkas rambut, tata boga, pengelasan, mebel, souvenir dan kerajinan hingga perikanan. PLH Kepala Lapas Luwuk Andi Abdul Muiz mengatakan, premi yang diberikan bukan semata-mata mengenai nominal, tetapi merupakan penghargaan atas kerja keras warga binaan. Melalui kegiatan tersebut, warga binaan tidak hanya memperoleh pengalaman kerja, tetapi juga kesempatan mengembangkan keterampilan yang dapat dimanfaatkan setelah kembali ke masyarakat.
23: Premi ini bukan hanya tentang nominal yang diterima, tetapi merupakan bentuk penghargaan atas kerja keras dan keterampilan yang telah dilakukan warga binaan. Kami mengharap sebagian dapat ditabung sebagai bekal ketika bebas nanti. Yang lebih penting, keterampilan yang diperoleh selama mengikuti kegiatan kerja dapat menjadi modal untuk membuka peluang usaha maupun bekerja setelah kembali ke masyarakat.
22: Melalui pembinaan kemandirian, Lapas Kelas 2B Luwuk berupaya memastikan masa pidana tidak hanya menjadi proses menjalani hukuman, tetapi juga kesempatan mempersiapkan masa depan. Setiap keterampilan yang dipelajari dan setiap hasil kerja yang diperoleh diharapkan menjadi bekal bagi warga binaan untuk kembali produktif dan mandiri di tengah masyarakat. Rahmawati Tarim melaporkan.
3: Demikian pendengar untuk Lintas Sulawesi tengah pagi ini. Penanggung jawab Kepala LPPRRI Palu, produser Nita Surbakti, editor pelaksana Ikadek Andika. Saya Waude Rina Mustika bersama Juan Joran Gintu mengucapkan terima kasih. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus utama. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Di menit ke-45 ya, kami akan hadir dengan informasi cuaca, di mana untuk beberapa hari ini kita sudah harap-harap cemas gitu ya, akankah hujan kembali mengguyur terakhir di Selasa pagi. Nah, sekarang kita lihat lagi nih perakiran cuaca yang dirilis dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk wilayah Sulawesi Tengah. Hari ini Palu masih diperkirakan berawan dan suhu juga masih di 33 derajat Celcius ya. Ada beberapa wilayah nih yang berpotensi hujan di hari ini. Di antaranya ini adalah wilayah Sigi. Potensi hujan di wilayah Sigi hari ini dan juga di wilayah Parigi Mautong serta di wilayah Morowali. Nah, Morowali induk ini ya. Sementara untuk yang lainnya semuanya berawan dengan suhu tertinggi ini antara 28 sampai dengan 33 derajat Celcius. Jangan lupa mendengar ya, di hari ini tetap kita harus mencukupkan cairan juga. Sarapan kita jangan di skip untuk memulai aktivitas kita di hari Kamis ini. Dan tentu saja harapan-harapan yang selalu optimis akan membuahkan hasil yang manis. Oke, kita akan lanjutkan kembali untuk aneka informasi sebelum nanti pada pukul 7 Anda dapat mengikuti komentar dan opini Anda di sesi Suara Publik.

0: loh. Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ayah, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis, yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana, ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Topik-topik pilihan hadir di pagi hari.
2: Persoalannya Republik ini terlalu banyak. Narkoba, kopi, stunting.
3: Penyakit itu lengkau itu ada berapa macam. Dia buka orang yang ini, ungu, lengkau peca, ada 3 macam itu kata saya.
1: Kopi Anda.
4: Kopi Anda.
1: Komentar dan opini Anda. Pukul 7 hingga 8 pagi. Dari Senin sampai dengan Jumat.
5: Tidak perlu lagi takut corona. Kalau yang masuk, ya masuk saja.
6: Jangan sampai terjadi lagi peristiwa seperti gempa kemarin. Di mana terjadi penjarahan kiri kanan.
7: Jadi praktik korupsi di tingkat pemerintahan sejak sebelum era kemerdekaan.
1: Kopi Anda.
4: Kopi Anda.
1: Komentar dan opini Anda. Aspiratif, komunikatif, solutif.
4: Kopi Anda.
1: Di program A1 RRI Palu 90,8 FM Kanal Inspirasi.
4: Kanal Inspirasi.
8: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat pagi kembali pendengar. Saya menyapa Anda untuk komentar dan opini Anda ya di pagi hari ini. Silakan untuk bisa memberikan komentar, opini, masukan, tanggapan ya, kritikan ataupun apa itu yang pasti sifatnya membangun dan menuju perbaikan. Untuk topik kita pagi hari ini pendengar, ini agak-agak gimana ya supaya mengingatkan kita semua nih akan pentingnya sebuah perubahan, sebuah inovasi seperti itu ya, dari suara jadi aksi, peran RRI membangun negeri. Nah, ini topik yang bisa Anda komentari pagi ini, silakan. Karena sekarang ini radio itu bukan hanya sekedar suara saja yang hadir menemani masyarakat. Di balik informasi yang disampaikan, ini ada tanggung jawab untuk bisa membuka wawasan gitu ya, membangun kesadaran sekaligus mendorong lahirnya sebuah perubahan. Dan selama 81 tahun Radio Republik Indonesia telah menjadi bagian begitu ya dari perjalanan bangsa. Nah, dari masa ke masa RRI tidak hanya hadir sebagai penyampai informasi, tapi juga menjadi ruang publik yang mempertemukan suara pemerintah dan suara masyarakat. Di tengah perubahan zaman saat ini, pendengar, serta pesatnya perkembangan teknologi digital, tantangan bagi radio memang semakin besar ya, apalagi radio publik ini. Masyarakat kini memiliki begitu banyak pilihan sumber informasi dengan kecepatan dan pola konsumsi yang terus berubah. Namun di tengah derasnya informasi, kebutuhan terhadap media yang kredibel, independen, edukatif, dan berpihak pada kepentingan publik justru semakin penting. Nah, untuk Sulawesi Tengah, RRI punya peran strategis dalam mengawal pembangunan, bukan hanya memberikan capaian pemerintah, tapi juga menghadirkan persoalan masyarakat, mengangkat potensi daerah, membuka ruang dialog, serta memastikan suara dari berbagai pelosok dapat terdengar hingga ke ruang-ruang pengambil kebijakan. Karena pembangunan ini tidak cukup hanya dengan program dan kebijakan, pembangunan itu membutuhkan komunikasi, butuh partisipasi, dan butuh yang namanya ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. Nah, disinilah suara radio dapat bertransformasi menjadi aksi. Lalu pendengar, muncul pertanyaan, sejauh mana pemerintah Sulawesi Tengah melihat peran RRI sebagai mitra strategis dalam pembangunan daerah, dan bagaimana juga RRI menghadapi tantangan perubahan perilaku audiens persaingan media di era digital, dan yang tidak kalah penting, bagaimana RRI bisa memastikan setiap suara yang disampaikan benar-benar memberikan manfaat dan juga mendorong perubahan bagi masyarakat. Kami butuh untuk masukan Anda, pendapat Anda ya, tanggapan, ide, opini. Silahkan untuk di kopi Anda pagi ini terkait dengan dari suara jadi aksi, peran RRI membangun negeri. Anda melihat seperti apa? Silahkan, kami terbuka untuk semua lapisan masyarakat ya. Silahkan memberikan masukannya di 0811 456 0398 maupun di 455 442. Dua line telepon ini kami siapkan untuk Anda yang ingin berpartisipasi dan memberikan komentar-komentar membangun di pagi hari ini. Silakan di 0811 456 03 908. Dan semoga saja siaran kami pagi ini juga bisa terus didengarkan di seluruh kabupaten kota di Sulawesi Tengah ya. Kita juga sudah ada pemancar relay yang ada di Kabupaten Lubuk Banggai, Banggai Laut, dan bisa didengarkan di Banggai Kepulauan serta di arah Poso, Sigi, Parigi ya. Dan juga seterusnya, semoga siaran kami bisa terus mengudara di ruang dengar Anda. Adapun kalau misalnya ada yang blank spot ataupun juga tidak clear and loud, nah boleh nih nanti Anda bisa menyampaikan juga di sini. Kebetulan nanti yang akan jadi narasumber ini adalah pimpinan RRI Palu, Ibu Dr. Anda Agustini Emsos, kemudian juga dari Kepala Dinas Kominfo Santik, dan dari pengamat media. Selamat pagi, Pak Amiruddin. Pak Amir.
9: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaya, jaya, jaya ya.
9: Jaya. Asal jangan jaya bahaya.
8: Salah huruf ini, aduh, salah ini, salah pengertian.
9: Ya, betul. Iya, jadi sebagai masyarakat Mbak Rina,
8: iya,
9: menyongsong 80 tahun RRI ya.
8: Iya.
9: Besok.
8: Iya, besok.
9: Tentu, ya, tentu RRI ini sangat banyak perannya dalam bangsa. Sejak kemerdekaan, pengisi kemerdekaan, sampai mengantar kemerdekaan ke ujung nanti ya. Begini Mbak Rina, RRI ini sesuai topik tadi yang Pak Tommy sampaikan. Dari suara bisa menjadi atau sampai ke aksi ya. RRI itu yang lalu-lalu ya. Kalau aksi itu banyak sekali yang kami pahami, yang tahu dan lihat. Kalau RRI Palu itu era-era 2000 berapa kan masuk ada kegiatan berkala atau kontinu RRI lakukan itu mendatangi petani-petani apa bentuk siarannya itu
8: ya,
9: pertanian ya, ke masyarakat kecil itu kami berharap itu berlanjut terus karena Republik ini, Indonesia ini begitu dinamis, berubah-berubah dalam perjalanannya Mbak Rina ya. Tentu RRI juga mengikuti bahkan mendorong negara ini bisa berkembang seperti apa yang diharapkan pencetus-pencetus pendahulu Republik Indonesia. RRI 81 tahun ini tentu banyak sudah yang dilakukan, sangat banyak. Tentu juga kami masyarakat melihat bahwa ini barang ada yang baik dipertahankan dan ditingkatkan ya. Sambil membangun merancang yang baru untuk bagaimana bisa bersaing dengan yang lain-lain. Saya cuma berharap kalau khusus di RRI Palu ini, mungkin di RRI seluruh Indonesia, bagaimana persaingan ini bisa dihadapi dengan baik ya, RRI dengan media-media lain. Saya berharap konten-kontennya itu di setiap RRI itu kan punya, di stasiun RRI itu punya ciri khas.
8: Iya.
9: Dan mungkin ada program-programnya yang menjadi ikon yang masyarakat itu sangat gemari. Tentu itu ada di setiap stasiun-stasiun RRI Nusantara 1, Pandang Nusantara, Nusantara mana saja. RRI mana saja. 90 lebih ya, hampir 100 lebih stasiun RRI ini.
8: Iya.
9: Untuk begitu dinamika perkembangan ini, mereka atau keberadaan RRI di setiap tempat itu mengikuti apa yang ada di daerah itu, Mbak Rina ya. Pusat itu ya hanya mungkin mendorong bagaimana bertumbuh kembangnya ini RRI di daerah itu, bukan tanda petik kemarin, bukan mengintervensi daerah itu kalau pusat ya. Karena daerah lah yang paling tahu persis apa, karena kita ini beda-beda.
8: Iya.
9: Di Jawa sana RRI masyarakatnya, pendengarnya itu beda-beda. Terus kegiatan-kegiatan, dinamika pembangunannya beda-beda. Jadi saya kira kalau dia mau, ada yang perlu satu komando misalnya dari pusat ya, itu siaran berita nasional, itu satu komando. Harus direlay semua.
8: Yeah.
9: Tapi ada konten-konten di daerah itu yang diramu oleh kepala stasiun RRI sendiri beserta jajarannya.
8: Di satker masing-masing gitu ya.
9: Iya, satker masing-masing membangun itu supaya bagaimana RRI di tempat itu betul-betul dicintai.
8: Baik.
9: Dan digemari. Persaingan ini kalau dulu memang kan seperti apa ya, tidak ada yang lain. Apalagi dari dulu itu berita dari tahun 60-an saya ikut, Mbak Rina. Itu kalau kita mulai pagi-pagi itu sudah putar radio. Belum cuci muka, radio dulu itu. Saking inginnya dan saking cintanya, saking berita itu dibutuhkan oleh masyarakat.
8: Baik.
9: Jadi tentu daerah-daerah ini. Sekarang di Republik ini ada tiga kejahatan yang luar biasa. Saya berharap RRI juga mengambil peran untuk menyiarkan, menyuarakan hal-hal ini. Itu korupsi, kejahatan luar biasa. Teroris, kejahatan luar biasa ya. Narkoba, kejahatan luar biasa. Ini perlu juga diramu oleh daerah-daerah setiap satker itu. Seperti apa perkembangannya, seperti apa beritanya, masyarakat tahukah ada, memahamikah ada seperti ini kejadian di daerahnya. Ini RRI sangat luas sebenarnya, Pak. Berat sekali.
8: Iya.
9: Kalau kita mau menyerahkan ke RRI, tapi apa boleh buat? RRI harus menyuarakan suara-suara yang tidak bersuara. Dulu ada perubahan itu, menyuarakan suara-suara yang belum bersuara. Dan RRI adalah rumah rakyat. Ini harapan kita. Kalau ini sudah diramu, Mbak Rina, seperti apa slogan-slogan ini diimplementasikan di RRI itu sendiri, insan RRI semua bisa menghayati persoalan ini, saya kira apapun godaan, apapun persaingan, RRI tetap di hati. RRI tetap milik kita, apalagi statusnya RRI milik rakyat. Ini perlu dijabarkan bahwa RRI milik Komil. Pergunakan RRI untuk bersuara. Pergunakan RRI. Kita, Mbak Rina, RRI juga turun dari suara-suara itu. Mana sebenarnya yang belum bersuara ini? Mana yang belum keluar ini? Nah, itulah tadi, ada kegiatan-kegiatan kemari di dunia pendidikan, ada cerdas cermat apa semua, ada siaran pedesaan. Siaran pedesaan itu sangat baik, bisa mengetahui apa keadaan petani-petani kita, pupuknya mahal, sulit dicari, sulit didapat, harga tinggi, dan seterusnya.
8: Baik, baik.
9: Hasil panen tiap tahun berkurang dari per ton sekian per hektar, hanya sekian, apa kendalanya? Ini kayak selalu kemarin itu petani menjerit, tapi dia mau bersuara kemana jeritannya ini supaya didengar? RRI lah tempatnya.
8: Baik.
9: Saya kira dengan persaingan ini, Mbak Rina, saya berharap RRI sakir-sakir seluruh Indonesia, tapi terkhusus RRI Palu, coba ada pengalaman-pengalaman kita, Mbak Rina, sejak dari era transisi RRI ini mau dibawa kemana. Saya sedikit ambil bagian waktu itu ya, untuk bagaimana RNI dibawa kemana, jangan dibawa kemana-mana,
8: yeah.
9: Tapi dia harus berdiri sendiri. Ya, ada tiga pilar juga, ada berapa? Dia ramu sendiri seperti apa? Mempertahankan keamanan dan stabilitas negara ini.
8: Baik,
9: begitu juga RNI ini. Saya berharap RNI juga ambil peran. Dia punya suara. Jangan dengar dulu suara lain sebelum dengar suara RRI, mestinya begitu. Begitu juga berita-berita. Berita jangan sampai kita sudah dengar dari tempat lain, baru RRI suarakan. Pernah didik kami dialogkan itu, kita dialogkan barisnya sebelum tempat. RRI sebenarnya ujung tombak di berita ini. Kan perangkat ini sudah baik semua, sudah canggih barina. Kenapa pihak lain bisa mendahului RRI? Sementara RRI ini Koncoklat barinya ya. Pagi-pagi orang cari radio. Ada istilah, walaupun mati listrik, radio tetap ada, tetap bunyi, karena dia pakai baterai ya. Jadi saya kira selamat ulang tahun ke-81. Mudah-mudahan insan-insan RRI ini betul-betul bisa memaknai, menjiwai perkembangan di Republik ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amir ya. Ini kalau berbicara soal kredibilitas dan juga keakuratan informasi, saya jadi teringat ketika saya bertemu dengan salah seorang pendengar begitu ya di sebuah toko, dan pada saat itu memang lagi rame untuk Megatrust ya, katanya tsunami yang akan sudah menuju ke Sulawesi dan lain hal. Cuman bapak itu beliau mengatakan RRI belum ada beritanya tentang itu ya. Kenapa RRI belum memberitakan soal itu? Ya, terus katanya dia juga enggak panik, enggak takut karena RRI belum bersuara. Seperti itu ya, saking percayanya, trustnya itu terhadap RRI. Terima kasih ya. Artinya kita juga tidak asal memberikan informasi, kita tunggu dari narasumber yang pantas untuk memberikan statement apakah memang kita sudah berada di posisi itu atau seperti apa. Jadi informasi yang kami berikan semoga tidak mengaburkan dan tidak membuat panik masyarakat. Itulah yang kami junjung selama ini ya. Saya terima lagi di belakangnya Pak Amir. Selamat pagi Pak Arnold.
10: Pagi.
8: Baik.
10: Bunda Rina, assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam. Salam sehat juga Pak Arnold.
10: Iya, dirgahayu RRI ya.
8: Iya.
10: Saya percaya berita-berita yang disodorkan kepada masyarakat keseluruhannya dari pelosok ke pelosok itu sudah sangat akurat ya. Saya mendukung sekali karena menurut pendapat saya RRI itu sangat punya inovasi yang sangat akurat kalau saya perhatikannya. Selama saya dari tahun 70-an itu 72 ya 74 sampai sekarang ini saya berhadapan dengan RRI ya kan. Ya mungkin pergantian pegawai dalam semacam Bunda Rina yang sekarang saya dengar sudah baru kan. Ya termasuk kurang coba apa semua ya, sangat luar biasa ya kan. Ya artinya RRI betul memang ada di Kartini, tapi suaranya itu sampai ke pelosok dusun ke sana. Itu saya punya antusias yang sangat luar biasa ya. Karena walaupun bagaimana ya, lebih kita mendukung sekali RRI karena RRI sudah memakai digital kan, dari elektronik kan menuju ke digital. Jadi saya sangat mendukung berita-berita yang sangat dipopulerkan di RRI. Memang sangat akurat bagi saya. Dan saya hanya memberikan satu spot, kalau bisa, ya, ini kalau bisa perkembangan RRI, karena kita semua pemerhati di bawah masyarakat, mungkin sampai masyarakat kota, sangat mendukung sekali semacam ada reuni semacam almarhum Al-Balasir kan, itu Om Kota kan. Dan sekarang ini kan di versi di Pro 4 itu macam drama Nono beserta Ningsi saja Pak itu, kalau perlu coba diadakan kembali.
8: Okay.
10: Karena walaupun bagaimana itu mereka banyak sekali yang memberikan inovasi yang bagus kepada masyarakat bawah, iya kan, macam kita. RRI Programa 1 itu dulu memang sangat luar biasa sebenarnya. Kalau kita pikir-pikir ya, kalau saya punya pendapat ya, RRI memang selalu memberikan hiburan kepada masyarakat di bawah dan memberikan berita-berita yang akurat ya, dan punya inovasi yang sangat luar biasa. Tetapi ada satu hal yang sebenarnya RRI kembangkan, mungkin karena anggaran efisiensi kan, diefisiensikan kan, mungkin begitu. Tapi saya percaya RRI tetap jaya di udara, walaupun bagaimana seiring dengan 81 tahun itu RRI tidak gampang itu, tidak gampang. Pergantian-pergantian itu sangat luar biasa. Sampai-sampai mana tugas-tugas RRI, pegawai anunya sebagai pemandu-pemandunya itu, saya merasa sangat luar biasa, iya kan? Nah, cuma itu salah satu, coba kembalikan porsi untuk hiburan masyarakat semacam Pipe Al-Balasir Almarhum.
8: Baik.
10: Kalau bisa, iya kan?
8: Baik.
10: Karena itu salah satu berita-berita semacam kita mau dengar macam
8: Info kota gitu ya.
10: Haji, iya Haji, iya kan? Biasa kan Pak Haji Al-Balasir Almarhum itu sudah jemput bola di Kalimantan, itu jemaah-jemaah haji kan. Ini kadangkala tidak terdengar bagus lagi kita di masyarakat untuk membutuhkan informasi haji kan. Cuma akuratnya ke situ. Jadi Bunda Rina, mudah-mudahan RRI di 81 sangat matang sekali dan berita-beritanya sangat akurat. Sangat memberikan inovasi yang sangat luar biasa. Karena sosialisasi untuk masyarakat kecil, untuk berita-berita bencana apa semua, saya rasa sudah mantap. Tambah mantap lagi kalau perlu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arnold untuk masukannya ya. Selanjutnya nih buat Anda pendengar, bisa juga memberikan masukan, kritikan ataupun juga ide-ide lainnya begitu ya, agar kiranya yang tadi dari suara bisa menjadi aksi RRI membangun negeri bisa sejalan lurus nih dengan apa yang dicita-citakan ya. Selamat pagi RRI Palu.
11: Iya, assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Syahran. Posisi di mana ini Bapak?
11: Biasa lagi on the way dari sarapan pagi.
8: Kasih singgah di Kartini satu ya.
11: Oh iya. Dulu saya pernah sering bawa di Kartini itu, yang siapa lupa saya ibu kalau hari Sabtu ya.
8: Ina Ningsi.
11: Ibu Ningsi.
8: Dulu.
11: Namanya nama orang Jawa tapi orang biasa susu ya. Ya. Topik masalah ulang tahun RRI yang ke-81 ya.
8: Dari suara jadi aksi ini, bagaimana RRI bisa menggugah kesadaran seluruh masyarakat ya?
11: Walaupun kita tahu dalam perkembangan teknologi yang makin maju sekarang ya, mungkin RRI masih harus tetap aksesnya mau berjalan ya. Ya kita media-media sekarang kan banyak ini. Ya kalaupun orang yang mendengar RRI itu berarti masih ingin mengetahui juga melalui radio informasi-informasi. Apalagi dengan radio-radio swasta yang begitu banyak bertebaran juga di Palu. Ya saya sebenarnya setelah lah ikut RRI ini. Jadi mungkin saya memberi beberapa masukan lah.
8: Boleh.
11: Kalau bisa dicatat lah.
8: Silakan.
11: Yang pertama adalah masalah kualitas dan pengetahuan para penyiar ya. Yaitu yang mungkin perlu ada peningkatan. Maaf ini kita memasukkan ya.
8: Betul
11: ya.
8: Silakan.
11: Iya masukkan ya. Jadi kami berharap begini. Saya berharap jadi begini. Semua penyiar RRI itu mempunyai suatu kualitas pengetahuan yang setidak-tidaknya secara global sudah mengetahui apa topik-topik yang mungkin dibawa. Jadi umpamanya topik A yang dibahas masalah topik A, dia sudah mengetahui lah topik ini. Walaupun tidak secara mendetail ya. Mendetail. Ya, jadi dia bisa mengetahui gitu ya. Nah, dia bisa menyela atau membantah setiap komentar orang ya yang kira-kira tidak sesuai.
8: Baik.
11: Jadi ya, karena kalau tidak nanti RRI dia sebagai mengiyakan suatu berita yang sebetulnya tidak betul. Ya, ya apalagi bahannya masalah hukum atau apapun dalam macam. Jadi teman-teman RRI itu mungkin bisa langsung ini tidak yang benarnya seperti ini, yang benarnya seperti ini.
8: Kayak bisa di counter ya, gitu supaya, ya Pak ya.
11: Iya, di counter supaya orang tidak ngelantur ke sana ke sini.
8: Baik.
11: Ya. Karena penyer karena apa pendengar-pendengar kita ini kalau sering berkomentar kadang-kadang nyelontong ke sana kemari yang tidak jelas segala macam. Ya, teman-teman dari ini enggak yang bisa informasinya yang benarnya begini Pak atau begini Bu ya. Supaya kita saling mencerdaskan kan?
8: Betul, betul.
11: Ya, mungkin masyarakat hanya kebetulan membaca media, membaca suatu hoax di medsos, kemudian mengangkat topiknya itu juga di RRI. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, barangkali masalah perangkat ya. Perangkat RRI. Saya enggak tahu ya. Tapi kalau saya memperhatikan beberapa belakangan-belakangan ini, selalu trouble ya, trouble. Terkadang suara kita terdengar oleh lawan di sana, kadang-kadang apa namanya ya begitulah, suatu sistem yang mungkin mengkodek. Padahal ini sudah zaman digital. Saya khawatir jangan-jangan perangkat kita ini masih perangkat zamannya almarhum Ayub Alasira. Ya mungkin perlu mungkin walaupun istilahnya memang dana mungkin juga, tapi perlulah disampaikan ke pejabat-pejabat di RRI untuk perangkat kita ini perlu ada penggantian. Nah, dikaitkan masalah juga perlulah teman-teman RRI ini sering juga jalan keluar, karena saya sudah beberapa kali menyampaikan beberapa daerah ya itu selalu terjadi blind spot RRI itu, sementara kita lagi ngomong itu tiba-tiba hilang tuh. Ya berapa kali saya beberapa kali menyampaikan ke teman-teman RRI daerah ini blind spot di daerah RRI-nya.
8: Baik.
11: Ya, mungkin juga jadi perhatian untuk teman-teman RRI. Ya. Mungkin yang ketiga, mungkin masalah topik ya, kalau yang dibahas dalam kita punya acara kopi pagi ya.
8: Kopi Anda. Kopi
11: pagi kegiatan apa, informasi-informasi apapun ya. Topik-topik yang perlu dibahas itu mungkin lebih banyak topik-topik. Kita menyarankan kepada RRI, kalau bisa topik-topik yang lagi ngetren di masyarakat. Ya, lagi ngetren di masyarakat. Lagi panas-panasnya itu. Ya, memang kita tahu RRI ini milik pemerintah. Tapi kalau ada topik yang sementara juga menyerang pemerintah, coba diangkatlah topik itu. Ya, walaupun istilahnya kan masyarakat bisa memberikan masukan apapun.
8: Iya.
11: Ya, kita tidak usah takut lah, karena kalau topik-topik yang istilahnya rese-rese lah, gitu, topik-topik yang tidak menarik, ya akhirnya kita juga mempertemukan apa itu.
8: Oke, baik.
11: Iya, topik.
8: Baik.
11: Kemudian keempat, mungkin juga masukan masalah narasumber ya. Narasumber ini, mohon gini, kalau bisa narasumber ini, tolonglah yang betul-betul berkompeten ya. Ya, berkompeten. Kenapa saya katakan harus berkompeten? Karena banyak narasumber desa di RRI itu, ya tidak semua ya. Ada juga yang narasumber kadang-kadang dia hanya baca teori saja, baca buku. Jadi ada permasalahan di masyarakat dibahas di RRI dengan orang menyampaikan dengan emosi, dengan panas segala macam. Ya sudah sampai keluar air mata, mungkin keluar mata air mata darah. Kemudian pada saat berikan narasumber, dia hanya baca teori saja. Ya sorry. Dan kalau bisa narasumbernya itu jangan diposisikan ke bawah. Kalau umpamanya kepala dinas ini, usahakan kepala dinas yang hadir.
8: Iya betul.
11: Ya kalau dinas dia hadir.
8: Betul.
11: Dia menyampaikan kebijakan. Karena kalau sudah level ke bawah kepala kasih staf segala macam ke bawah, dia tidak punya wewenang berbicara. Dia tidak menyampaikan apa kebijakan. Nah itu yang kita berharapkan, mudah-mudahan itu. Jadi narasumber-narasumber ini perlu juga ya, karena kemarin contoh lah paling kecil ya, semua maafin RRI masalah penyakit jantung ya.
8: Iya.
11: Saya ingat kemarin ada pernah dibahas di RRI itu di kopi pagi ini soal jantung. Ya, kalau narasumbernya bukan mau mandangin dokter dari mana itu, tujuh tahun empat ya, atau kepala harusnya narasumbernya itu adalah dokter ahli jantung yang ada di PAN, karena dari kabupaten-kabupaten kalau mereka ada penyakit gitu dirujuknya ke Palu. Kita mengharapkan informasi dari dokter ahlinya mungkin bisa disampaikan segala macam. Jadi itu barangkali masukan dari saya buat teman-teman RRI. Iya. Jadi saya berharap pendengar RRI ini tidak apa namanya, tidak bosan-bosannya juga memberi masukan ke RRI supaya lebih RRI bisa lagi ke depan. Ya?
8: Betul, betul.
11: Ya, walaupun kita istilahnya tidak pernah bertemu ya, tidak pernah bertemu, tapi setidaknya kita menyampaikan apa yang kira-kira bagusnya buat RRI. Ya kritikan buat membangun ya gitu kan. Iya.
8: Baik. Nah,
11: mungkin itu barangkali yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.
8: Terima kasih banyak Mas Harad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa banyak masukan yang kami dapatkan pagi hari ini ya. Dan tentu saja pimpinan kami Ibu Dr. Anda Agustini Emsos sedang menyimak dan mendengarkan semua masukan-masukan dari Anda. Kita bahas topik pagi hari ini ya, dari suara jadi aksi, peran RRI membangun negeri. Silakan sampaikan kepada kami apa yang menjadi harapan Anda juga nih di perbaikan RRI lebih baik ke depan. Selamat pagi Pemulis.
12: Halo.
8: Halo, selamat pagi.
12: Assalamualaikum Mbak Rina.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pemulis.
12: Topik ini saya akan sampaikan pertama Dirgahayu RRI ke 81.
8: Iya, terima kasih.
12: Saya melihat ini RRI itu kan sebagai alat perjuangan. Ya, kita merdeka itu disuarakan melalui RRI segala penjuru dunia. Kemudian informasi RRI itu tentunya informasi yang akurat, akurasi daripada informasi. Melihat ini ya, di dalam perjalanannya sampai hari ini RRI itu sudah apa, bagaimana mengikuti tren perjalanan kemajuan teknologi. Ya, tidak sudah pada tayangan-tayangan yang dia berinovasi ya. Ya, apa namanya, dia tumbuh berkembang sesuai dengan kemajuan zaman, tentunya kompetisi dengan media-media lainnya. Ada hal mungkin perlu sekali disikapi kepada RRI dalam perjalanannya, tentunya sama dengan pesan kawan lain, jangan ketinggalan dengan media-media lain sehingga kita juga bisa dapatkan informasi. Saya kemarin ketemu juga dengan beberapa, ada orang-orang RRI itu, saya kira enak, mereka sangat inovatif dan mencari apa dan kenapa, itu pertanyaannya. Dengan demikian saya lihat ini perkembangannya makin canggih ya, apalagi dia sudah dilengkapi dengan perlengkapan yang tidak ketinggalan zaman. Hanya saja kan sebagai masyarakat mungkin tentunya bisa mendengarkan apa pentingnya RRI. Saya dengan radio ini kan enak sekali. Saya sambil kerja, apa saja kerjaan saya, RRI dibunyikan, digantung. Ya, tentunya bisa dengar. Saya dengar apa yang ceritakan, apa yang terjadi di belahan bumi sana, apa yang terjadi di kampung sebelah, ketahuan itu. Saya kira ini akan menarik sekali buat saya, sehingga saya tetap dengar RRI. Begitu saya tetap katakan, RRI sekali di udara, tetap di udara. RRI jaya, tetap berinovasi dengan harapan bagaimana juga pemerintah, baik pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan bahkan kecamatan sampai ke tingkat desa juga menyuarakan RRI ini agar bisa didengar oleh masyarakat kampung. Karena kepala desa juga mungkin tidak dengar RRI itu, mungkin saya khawatir di sana, okay. Pak Camat juga tidak dengar itu. Nah, itu harapan saya semua didengar sehingga masyarakat juga ikut mendengar untuk bisa mendapatkan informasi yang akurat. Terima kasih Mbak Rina, sekali di udara tetap di udara RRI Jaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mulis. Oke, harapannya semoga semuanya gitu ya, bukan hanya yang masyarakat bawah yang bisa memberikan suaranya di RRI, tapi juga pejabat-pejabatnya nih harus dengarkan biar semuanya kayak connect gitu ya. Selamat pagi Pak Ahmad Irwan.
13: Pagi, assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, silakan ya Pak Irwan.
13: Selamat ya, mengucapkan selamat milad RRI yang ke-81 kan, sama dengan hari kemerdekaan Republik Indonesia. Beginilah tentang Mas RRI dari dulu, ketika masih ingat kan pakai saya dulu kan suka terlalu silver batu baterai yang kata ditembem.
8: Iya.
13: Motor RRI itu kan sekarang lebih, katakanlah lebih canggih. Bisa ada di pakai digital, streaming, radio online. Dengan kantong sekarang kan, kalau tahu tidak, walaupun menjadi canggih sekarang, kalau takut tetap bermodal, tetap aja mati, tidak bisa berjalan. Nah itu seperti itu di antaranya ya. Oh, betul, itu ya. Inilah. Peran RRI. Ya, saya ingat ketika aja merdeka itu Mbah Nongan Menteri Penerangan dijadikan sebagai corong pemerintah untuk masa kedepan. Dan begitu orde baru jatuh, lahirlah reformasi. Maka reformasi RRI menjadi berubah lembaga penyiaran publik. Jadi independen itu kan, jadi netralitas kan, RRI itu nggak seperti sekarang RRI nggak bisa menyampaikan aspirasi kan, ada kalau RRI bisa menyampaikan, tetapi bebas untuk menyampaikan aspirasi tapi tetap terbatas karena RRI itu kan mungkin tidak terlibat dengan politik praktis kan, seperti bisa begini acara, satu contoh lah begini ya, ya ketika ada acara bersikat waktu ada kemarin demonstrasi kan, RRI mah tidak sedikit pun tidak berbicarakan, bahkan dia udah lebih paling ada swasta yang meliput waktu, tapi RRI kan saya paham lah bahwa RRI itu adalah tujuan untuk meninggalkan swasta tidak akan terlibat masalah misalkan ada semacam panas perpolitikan. Indonesia kan tidak pernah terlibat masalah seperti itu kalau RRI. Ya saya paham media pemerintah ada dua kaki yang satu untuk ke masyarakat, kaki satu ke pemerintah, yang saya paham. Jadi segala sesuatu bebas menyampaikan aspirasi dalam maaf juga, tapi tetap terbatas, tidak sebebas seperti yang kau ingat. Saya sering ini bahwa ya, kalau saya berbicara di RRI, maaf nih kalau bicara di RRI masalah minyak kok masa pelikan sering dikat kalau saya kan seperti itu diantaranya. Itulah salah satunya, padahal hak selaku masyarakat menyampaikan aspirasi politiknya itu hak juga, coba dengan jangan sampai di sisinya itu menjatuhkan orang atau menjatuhkan orang, tapi bersifatnya seperti itu mereka aspirasi ya boleh, hak saja, cuman di sini RRI tidak bisa terlibat, mungkin itu makanya saya sering dikat oleh RRI kalau ikut masalah ini. Terima kasih, yuk, assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Pak Ahmad. Oke, terputus ya, boleh dicoba kembali di 455442 juga boleh, di 0811 456 0398 juga boleh ya. Ini baru ada 5 penelpon kami dengan masukan-masukan yang sangat luar biasa. Semoga bisa terakomodir dengan baik begitu ya, apa yang menjadi harapan-harapan para pendengar RRI Palu. Selamat pagi, kopi Anda. Halo, selamat pagi.
14: Halo, selamat pagi.
8: Selamat pagi dengan?
14: Budi.
8: Pak Budi, baik. Ya. Silakan.
14: Dirgahayu RRI. Yang pertama, masukan buat RRI ini. RRI ini kan diatur oleh perundang-undangan. Ada undang-undang KPI dan terusnya undang-undang pers, kemudian undang-undang radio. Yang pertama, yang negara kita ini kan banyak masalah.
8: Mm-hmm.
14: Kemudian yang paling sebenarnya baru RRI ini kebanyakan olahraga yang diangkat, sementara korupsi ini kan harus diberantas sesuai dengan nawacita presiden. Persoalan-persoalan pelanggaran hak asasi manusia ini kurang diangkat di RRI. Kemudian ini telepon 44 ini yang 4452 ini,
8: uh-huh,
14: ini jarang dipakai. Kadang-kadang sering rusak. Alasan RRI itu selalu rusak.
8: Mm-hmm.
14: Iya, boleh dicek itu.
8: Mm-hmm. Ini bisa.
14: Saya terdengar ini.
8: Mm-hmm.
14: Sedikit rusak. Dan selalu ada trouble.
8: Mm-hmm.
14: Jadi masyarakat kita penelpon itu bingung juga. Seolah-olah, nah kalau ada satu sesuatu yang diangkat yang menyangkut kritik terhadap pemerintah, ini rusak-rusak lagi nih telepon yang satu. Iya. Masyarakat penelpon ini harus jujur mengkritik, karena kita menuntut pelayanan, pengayoman.
8: Iya.
14: Apa kan ada empat itu, pelayani, mengayomi. Supaya kan ini negara kita ini kan sama-sama kita ingin perbaiki.
8: Mm-hmm.
14: Sama-sama kita ingin, dan kita mengkritik juga ini karena terbatas. Yang dilarang dalam kritik itu kan ada dua, tidak menyebut nama dan tidak menyerang pribadi orang. Kemudian itu pertama ya, yang pertama tadi telepon ini yang satunya kalau bisa dua-duanya tetap diaktifkan.
8: Mm-hmm.
14: Kalaupun ada kerusakan digantilah.
8: Mm-hmm.
14: Karena sedikit ada alasan rusak, trouble lagi. Kemudian yang kedua, negara ini kan banyak masalah, ya diangkatlah. Jangan terlalu banyak persoalan olahraga.
8: Baik.
14: Ya, kemudian transparan terhadap dana pembangunan RRI ini, kemudian tidak berpihak ke satu pihak saja pemerintah, tetapi dua-duanya.
8: Mm-hmm.
14: Berdiri di dua kaki, karena memang ini dia juga harus mendengar, membangun. Yeah. Menyampaikan apa yang dianukan pemerintah kan.
8: Baik.
14: Keberhasilan pemerintah, terutama Presiden Prabowo ini. Nah, kemudian masyarakat juga banyak masalah, kami banyak masalah ini. Mbak siapa?
8: Mm-hmm.
14: Mbak siapa kamu ini?
8: Kenalan dulu leh.
14: Iya.
8: Dengan Rina di sini, Pak Budi.
14: Rina. Artinya Rina kan sudah lama di RRI.
8: Mm-hmm.
14: Jangan juga hilangkan hak-hak kami para penelpon leh.
8: Mm-hmm.
14: Hormati juga hak-hak kami. Kemudian Mbak Rina,
8: mm-hmm,
14: ini banyak masalah ini, ada banyak gas, orang susah dapat gas, apa semua ini kan. Dan kemudian terakhir yang hilang itu di RRI.
8: Mm-hmm.
14: Edukasi terhadap hukum. Kemarin kan ada persoalan tanya jawab tentang hukum.
8: Mm-hmm.
14: Ada kan program itu, loh kok hilang? Berarti RRI ini bukan meningkat, malah menurun.
8: Mm-hmm.
14: Banyak itu macam Halo RRI, banyak sekali program yang bagus-bagus di RRI itu banyak. Tidak tahu kenapa tidak muncul lagi, Mbak Rina.
8: Baik.
14: Kami berharap semua petugas RRI sehat walafiat.
8: Amin.
14: Kami berharap.
8: Amin.
14: Tunjangan-tunjangan, gaji-gajinya diperhatikan. Kemudian tugas-tugasnya tidak berlebihan, tidak melebihi kapasitas kemanusiaan.
8: Uh-huh.
14: Kemudian persatuan kita, mari kita tetap jaga. Kemudian mari kita bangun bangsa dan negara ini. Mari kita mengkritik dengan tidak melanggar adab dan peraturan perundang-undangan juga.
8: Baik.
14: Terima kasih Mbak Rina. Mudah-mudahan RRI tetap jaya di udara.
8: Amin.
14: Dan terus rakyat terus mendukung RRI Perempat, dan jangan cuma sedikit yang mendengarkan RRI Perempat ini, harus banyak orang yang mendengarkan.
8: Pro satu ini ya.
14: Pro satu.
8: Oke, baik. Terima kasih Pak Budi.
14: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya terima dulu Pak Sofan nih, selamat pagi. Oke, sebentar. Selamat pagi Pak Sofan.
15: Halo, selamat pagi Mbak Rina.
8: Selamat pagi. Posisi
15: ya,
8: sudah di mana nih?
15: Selamat ulang tahun.
8: Terima kasih.
15: Posisi saya sudah di kantor.
8: Oke, mantap. Silakan nih, ada komentar apa pagi ini dari Suara Jadi Aksi, peran ya, RRI membangun negeri.
15: Peran RRI menjadi aksi ya, suara menjadi aksi ya. Tentunya ada beberapa saran ataupun kritikan ya terkait dengan HUT RRI yang ke-81 ya.
8: Siap.
15: Mulai dari program siaran, kemudian peralatan ya, serta sumber daya ya. Ada tiga yang saya stressing di sini ya. Terkait dengan program siaran, ini bisa kita usulkan kembali. Kalau di hari Sabtu itu masih tetap ada obras Mbak Rina ya, obrolan santai. Obrolan santai sangat penting karena di situ tidak terikat tema ya, semua informasi masyarakat ya, baik berupa testimoni atau informasi lainnya itu bisa didiskusikan di obrolan santai. Itu saya sangat senang dengan materi-materi yang disampaikan di obrolan santai. Ini kan sudah tidak ada ya, di hari Sabtu mungkin diganti dengan siaran apa ya?
8: Musik dan informasi.
15: Hari Sabtu. Musik dan informasi ya, dia lebih kita inginkan lah informasi-informasi yang aktual ya, informasi-informasi masyarakat, itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan program-program hiburan ya, yang sangat masyarakat inginkan Mbak Arina ya. Ini kan sempat dihilangkan itu menyapa melalui apa ya, pastela ya. Sekarang kan diberikan hak kepada penyiar tapi dibatasi ya, untuk tidak banyak yang memberikan salam kepada orang lain ya. Itu salah satu bentuk apresiasi masyarakat sebenarnya terhadap RRI ya, untuk mengakomodir daripada hiburan-hiburan masyarakat. Itu yang kedua. Yang ketiga Marina ya, kita coba ya, saya perhatikan ya di beberapa dialog ya, baik berupa kopi Anda, itu kalau sudah mengarah kepada kritikan pemerintah, selamanya di-cut ya. Saya lihat ya. Tapi kalau Mbak Rina tidak, dia sangat subjektif dan objektif dia. Kalau yang lain saya perhatikan ya, saya tidak sebutkan namanya ya. Kadang-kadang, oh sudah, langsung di-cut seperti itu. Jangan ya. Informasi apapun yang diberikan kepada masyarakat harus kita terima. Baik positif, negatif, kritikan ataupun saran harus diterima. Jangan di-cut ya.
8: Baik,
15: harus disampaikan. Kemudian dijawab ya secara akurat ya, secara baik menggunakan data, informasi harus dijawab ya, seperti itu ya. Karena informasi masyarakat ini, bayangkan kalau dia bertanya Mbak Rina ya, dia inginkan jawabannya itu, dia tidak matikan radio sampai terjawab dia punya pertanyaan.
8: Iya.
15: Tapi kalau tidak terjawab itu biasa kadang-kadang terbawa kita, ah kok seperti ini RRI. Kita inginkan seperti itu, jangan ada dikat. Kalau Marina itu saya akui dia mantap, kalau Marina saya apresiasi. Artinya ini subjektivitas saya ya, terhadap Marina ya. Mudah-mudahan yang lain bisa ikut Marina.
8: Oke.
15: Okay, itu baik. Yang selanjutnya, kemudian ya mungkin lebih diperluas Pak.
8: Iya, silakan lanjut.
15: Halo.
8: Iya, silakan dilanjutkan.
15: Ini kan khususnya daerah-daerah yang blind spot ya, atau daerah-daerah margin ya, marginal ya. Ini bisa mendengarkan juga sebenarnya RRI ya. Mungkin dibawa, ditambah daya pancarnya. Mungkin sekarang menggunakan daya pancar berapa kilo, tapi lebih diperbesar lagi ya.
8: Baik.
15: Karena kadang-kadang kalau digital itu kan siaran digital ya, di mana ada sinyal, di mana ada pulsa bisa kita melihat. Tapi kalau RRI yang didengarkan langsung, kepingin juga masyarakat yang mendengarkan langsung ya. Saya sempat pantau ini siaran itu sampai ke Sabang ya, saya sempat ikuti. Pas di Sabang itu masih sempat saya dengarkan siaran sampai di Sabang RRI Pro 1 ya. Nah, tapi akhir-akhir ini sudah tidak sampai di Sabang ya. Bahkan menurut, sampai ya? Di wilayah Balesan Tanjung juga kemarin masih sempat saya dapat ya siarannya. Nah, ini sudah sangat, artinya berarti daya pancarnya agak menurun. Ini lebih diperbesar lagi khususnya runningnya ya, atau watt daripada pancaran radio.
8: Baik, baik.
15: Atau ada mungkin alat-alat yang baru ya, yang mungkin yang lama ya diganti dengan yang baru.
8: Baik.
15: Kemudian SDM-nya Marina ya, khususnya RRI ya, ini kita kritik.
8: Iya, silakan.
15: Ini kan berbeda-beda ya penyiar ya, Marina, Mbak Rini, kemudian siapa?
8: Umi.
15: Yang masih baru ini,
8: Linda.
15: Umi ya, bagus-bagus lah, punya karakter masing-masing ya, punya gaya masing-masing ya memberikan siarannya. Tapi kita inginkan ada yang lebih wah ya, memberikan semangat dan inspirasi lebih bagus ya.
8: Baik.
15: Jangan monoton ya, kalau bisa ada kreasi, ada kreativitas ya. Itu ya. Terakhir Marina ya, kembali ke program lagi ya. Kalau bisa seperti RRI Makassar ya, jadi update dia informasi-informasi kehilangan, informasi berita. Jadi mulai dari siaran berita, ada berita itu menyiarkan khusus mendengarkan informasi masyarakat ya, baik berita kehilangan. Dia sampai berapa jam durasinya Marina? Kita inginkan Palu juga seperti itu ya.
8: Oh baik.
15: Informasi-informasi update terhadap masyarakat ya, seperti RRI Makassar. Itu
8: baik.
15: Mungkin Marina, terima kasih. Assalamualaikum, selamat pagi.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pak Sofan, oke, saya lanjut di belakang Pak Sofan. Selamat pagi. Selamat pagi.
16: Selamat pagi.
8: Oke, baik. Ini kita agak susah ya kalau misalnya telepon WhatsApp ditutup dengan telepon biasa nih.
16: Halo.
8: Halo, selamat pagi Bunda Alma.
16: Iya, selamat pagi. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
16: Selamat hari radio yang ke-81.
8: Iya, nanti besok itu ya, hari puncaknya ya.
16: RRI semakin jaya di udara.
8: Amin.
16: Iya.
8: Ada komentar
16: saya
8: apa?
16: Sedikit saya mau sampaikan. Ini yang saya rindukan, hilang dari program RRI ini. Reporter. Berita-berita hangat loh.
8: Iya.
16: Sudah tidak ada laporan berita hangat begitu. Misalnya ada kebakaran di Impres, di sana ada reporter. Sekarang reporternya membaca. Pertanyaannya, mereka ambil dari mana berita itu? Yang tidak dilihat dengan nyata.
8: Baik.
16: Hanya didengar mungkin melalui media sosial mungkin. Nah, itu Mbak Rina.
8: Baik.
16: Saya kira ke-81 ini RRI harusnya semakin maju, semakin menyenangkan kepada pendengarnya. Teristimewa saya pendengar setia. Apapun itu acara RRI saya pasti monitor. Jadi itu yang saya rindukan, itu suara-suara reporter.
8: Baik.
16: Jangan hanya membaca, diambil
8: kayak ini ya, laporan langsung gitu ya.
16: Ambil dari mana?
8: Iya.
16: Ya, kemudian ya memang tadi SDM juga, SDM harus ditingkatkan. Tidak bisa kita berpuas diri.
8: Betul.
16: Bagaimana melayani

0: pikirannya semakin luas.
1: Terima kasih.
0: Dengan adanya digital-digital seperti ini. Terima kasih. Okay. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan ada kepalsuan di antara kita begitu ya Bu Alma ya. Oke. Okay. Di belakang Bunda Alma saya terima kembali. Selamat pagi Pak Nur Salam.
2: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat hari dari RRI. Insyaallah sekali di udara tetap di udara.
1: Amin.
2: Dan depannya semakin maju.
1: Amin, amin.
2: Apa yang disampaikan teman-teman tadi, semua kita optimis bahwa suatu saat kesuksesan kita raih dan permasalahan kita kurangi dan tingkat sebuah edukasi perbaikan.
1: Betul.
2: Ada beberapa hal yang perlu dimasukkan. Pertama, teman-teman menjadi host pada pagi hari ketika acara kopi Anda. Di Puri itu Anda adalah seorang moderator. Moderator itu mengatur lalu lintas pembicaraan. Saya dengar selama ini ketika Anda menjembatani pembicaraan dua arah ini, pembicaraan dua arah, harusnya teman-teman di sana jangan lebih panjang komentar Anda, bukan Anda ini maksudnya semua ya, bukan. Komentar terlalu panjang daripada pemberitaan, daripada yang berbicara, yang memberikan masukan. Dan saat itu belum bisa Anda menjelaskan, Anda simpulkan. Jadi kalau misalnya betul seperti Mbak Rina ini, setelah selesai satu orang, langsung ada telepon lagi masuk, silakan. Silakan. Jangan lagi dikomentari panjang lebar. Akhirnya yang kita inginkan berbicara terputus dan tidak bisa masuk.
1: Baik.
2: Padahal ini akhir-akhir ini bukan main macetnya ini teman-teman simpati dan senang kepada RRI berbicara tidak diperkarisnya sampai 20 orang tuh pagi. Baru normal. Kalau normal hanya 5 orang. Karena komentar terlalu panjang.
1: Baik.
2: Kedua, kalau temanya berskala nasional maupun berskala nasional maksudnya tema-temanya, jangan saya tidak mau apa yang pemirsa saran tadi, jangan ada sumber kalau arahkan kita ke Ampana, mohon maaf ini orang Ampana,
1: iya,
2: nah, ini lah temanya nasional secara regional. Maksudnya bagaimana bisa ke siapa ditanya oleh Pak teman-teman siapa narasumber, oh ini dari Ampana, mohon maaf ini ya ini katakan itu best practice pengalaman di sana. Tetapi kalau misalnya bertanya tentang ahli-ahli kedokteran yang disampaikan oleh Pak Ruslan tadi, sementara kita tahu bahwa kabupaten itu dokter ahli masih kurang. Dan apa diperbuat mereka masih penyesuaikan perkembangan di kota. Ada di Pirelli hanya sana, banyak hanya di sana yang bagus RRI selain RRI Palu. Tetapi ini temanya menyangkut nasional, dibahas itu tentu ada beberapa pakar-pakar yang memang punya nama, yang memang punya kapasitas. Jangan kita diarahkan ke sana, maksudnya. Akhirnya begitu tahap kedua, tiada orang dengar apa. Tidak bagaimana juga, tidak bagaimana ya. Ini ajakan kita mau maju berarti narasumbernya itu yang betul-betul punya kapasitas.
1: Baik.
2: Oke.
1: Baik, Pak Salam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk masukannya ya. Namun nampaknya saya harus cukupkan dulu nih pendengar di sesi pertama untuk suara publik karena kita sekarang sudah hampir pukul 8 ya. Untuk mengikuti Warta Berita Sentral dari Pro 3 di Jakarta.
3: Kenapa sih harus dengar radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
4: Warta Berita pagi ini Jumat 6 September.
3: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
5: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine dan

0: judulnya.
1: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
0: Tempat mie Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
1: Sampai menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
2: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
1: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.
3: Baik, pendengar, saat ini tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Kami bergabung dengan Pro 3 di Jakarta. Nanti selepas ini masih ada sesi kedua untuk suara publik. Masih ada ruang bagi Anda yang ingin memberikan komentar dan juga opini Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: wakili bangsa kita. Tunjukkan bahwa anak-anak Indonesia itu tangguh, semangat, tidak mengenal menyerah.
1: Pertama, melalui Advantage Plus dapat mendukung UKM dalam menentukan strategi pemasaran pengembangan konten visual.
2: Presiden Prabowo Subianto melepas kontingen atlet Indonesia yang akan bertanding dalam ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya Jepang 2026. Kepala Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Meta Indonesia Bernie Mustafa mengatakan AI dapat membantu UMKM meningkatkan kesiapan ekspor. Pemerintah meminta BRI dan Bank Syariah Indonesia menyiapkan rekening bagi masyarakat. Inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 10 September 2026 bersama saya, Safira Amalia. Kepala Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Meta Indonesia Bernie Mustafa mengatakan AI dapat membantu UMKM meningkatkan kesiapan ekspor. Berikut laporan Eliana Zahra.
3: Nah, disinilah solusi AI dari Meta kami harapkan dapat membantu.
4: Pertama, Meta Indonesia bersama Kementerian Perdagangan dan UKM Indonesia.id membekali pelaku UMKM dengan keterampilan AI dan pemasaran digital untuk mendukung kesiapan ekspor. Kepala Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Meta Indonesia Bernie Mustafa mengungkapkan, program Gapai Pasar Global dengan AI menjangkau 200 pelaku UKM di Batam, Bandung dan Jakarta sepanjang Juli hingga September 2026.
3: Nah, disinilah solusi AI dari Meta kami harapkan dapat membantu. Pertama, melalui Advantage Plus dapat mendukung UKM dalam menentukan strategi pemasaran, pengembangan konten visual hingga membantu penulisan copywriting dan menerjemahkan caption ke dalam bahasa negara tujuan.
4: Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso menjelaskan, teknologi digital dapat dimanfaatkan pelaku usaha untuk menembus pasar, terutama pasar asing. Menurutnya, pemanfaatan teknologi digital juga dapat membantu pelaku usaha memasarkan produknya di tengah perkembangan era digital.
5: Era digital. Sekarang atau nanti akan diajari Meta Indonesia bagaimana kita menggunakan teknologi digital itu untuk bisa menembus pasar, terutama pasar asing ya. Tapi begini, di dalam negeri sendiri pasarnya juga besar. Jadi kalau harapan saya, kita itu ada namanya program pengamanan pasar dalam negeri.
4: Adapun program UMKM bisa ekspor menghubungkan pelaku usaha berorientasi ekspor dengan perwakilan perdagangan Indonesia di luar negeri. Budi menyebut Indonesia memiliki 46 atase perdagangan dan Indonesia Trade Promotion Center atau ITPC di 33 negara.